pendedahan kepada pengawal selia. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat mendakwa kelewatan itu membolehkan beliau membeli saham pada harga lebih rendah. Sukan bola sepak La Liga. Sevilla berjaya keluar dari zon penyingkiran selepas menewaskan Real Sociedad 1-0. Ia sekaligus melonjakkan pasukan kendalian Luis Garcia ke tangga lebih selamat dengan 37 mata mengatasi Deportivo Alaves yang kini berada di zon penyingkiran. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, selamat pagi semua. 8.10 minit pagi.
2: Dah masuk jam yang seterusnya.
1: Ya.
2: Yang baru saja bersama dengan kami. Selamat pagi. Dalam betul. Kenderaan ke tu, masih lagi belum sampai ke pejabat. Ataupun ada yang bekerja dari rumah.
1: BDR kan?
2: BDR. di rumah tu maksudnya buat kerja ya. Jangan betul. Duduk, tidur ke ataupun pergi jalan-jalan. Bukan ya.
1: Sebab anda kena bekerja.
2: Bekerja.
1: Okay.
2: Cuma lokasinya di rumah.
1: Di rumah sahaja. Kalau kukannya bila bekerja di rumah ni, lagi susah bagi saya lah.
2: Yelah.
1: Lagi senang bekerja di pejabat lah.
2: Sebab kalau di rumah, sebenarnya dia lebih terkawal sebab setiap jam nak kena apa ni kemas kini. Masa dia. Sebab awak tak kerja dari rumah, sebab jadi awak tak tahu. Tapi yang bekerja dari rumah ni, dia ada apa ni aplikasi di mana kita kena log masuk. Lepas tu setiap jam kena kemas kini. Maksudnya dia nak kena pasti anda betul-betul lah ada dekat rumah.
1: Betul lah.
2: Janganlah pergi ke pasar raya.
1: Sebab anda tak boleh pergi ke mana-mana. Bukan tak boleh pergi ke mana, boleh.
2: Boleh, tapi janganlah tinggalkan apa ni kerja. Sebab kerja tu sebenarnya masih kena dilaksanakan walaupun berada di rumah.
1: Betul. Okey.
2: Nah, kita ada komen sebenarnya tadi Nazri pasal muntah tu.
1: Okey, kenapa? Apa lagi komen tu?
2: Sebab nampaknya ini adalah topik yang dia duduk dalam satu lah. Bila dia sebut muntah ni orang tak suka kan.

0: Okey, kita nak kongsikan
1: ada
0: sedikit.
1: Ada lagi bos cipus.
0: Oh, cipus.
1: Apa kata kita bela dalam akuarium dekat office?
0: Oh.
1: Bos, dia bela ikan paus tu satu hal. Masalahnya, bila dah bela, nak tunggu muntah tu dah berapa lama pula?
0: Bos, nak beli ikan paus dan ikan paus, bos, dia bukan macam beli ikan laga.
1: Besar mana akuarium kita kena tu, kita kena adakan di pejabat semata-mata nak tunggu muntah.
0: Kesian ikan paus tu, bos. Kolam tu kena besar. Lebih besar daripada RTM ni.
1: Tak pernah dibuat orang bela ikan paus sebab nak muntah dia.
0: Jangan. Itu pun sebab muntah ikan paus tu sebab dia makan sotong. Yeah. Benda-benda yang lain.
1: Jadi kenalah sediakan makanan dia sekali. Tidak nanti kita ni kena jadikan nazri makanan
0: berapa
1: ikan
0: pula,
1: paus.
0: Berapa pula kos dia tu?
1: Tak apalah, itu bukan rezeki kita. Yeah. Bukan untuk kita. Itu
0: macam Mac kata tadi lah. Yeah. Ha, kalau rezeki tu datang bergolek lah kan.
1: Ini terapung.
0: Ini terapung. Okay.
1: Okay.
0: Ceritanya kita nak kongsikan sedikit mengenai RTM Unita.
1: Okay.
0: Yang mana memperkukuh bakat media untuk hadapi era AI. Hmm. Yang mana RTM menjadi kerjasama strategi dengan Unita. Menerusi pembacaan Letter of Intent LOI bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media negara khususnya dalam berdepan di cabaran era kecerdasan buatan AI.
1: Jadi inisiatif ini dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media negara kekal relevan selain membuka lebih banyak peluang kepada pelajar untuk faham perubahan landscape industri penyiaran yang semakin dipacu teknologi.
0: Betul.
1: Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan.
0: Betul tu. Okey, dan Ketua Pengarah Program Grafik Unita Teknologis Norita Zakaria berpendapat kolaborasi antara RTM dan juga Unita ini memberi nilai tambah besar kepada pelajar melalui konsep industri classroom.
1: Ya.
0: Penempatan industri serta bengkel profesional bersama pengamal media, pengamal industri RTM.
1: Ya, yeah, jadi itulah kerjasamanya. Sebab RTM kita memang sentiasa terbuka untuk mengalu-alukan apa saja kerjasama strategik dengan pihak industri, dengan pihak apa ni IPT. Sebab kita nak jadikan RTM ni sebagai bukan saja industri penyiaran yang dipacu oleh kita sebagai apa antara tulang belakangnya di dalam industri penyiaran, tetapi dalam masa yang sama kita menyediakan ekosistem yang simbiosis lah. Kita perlukan industri, kita perlukan IPT dan kita perlukan pelajar-pelajar.
0: Betul.
1: Sebab mereka ni nanti yang akan menjadi pelapis.
0: Sebab semalam pun saya berkesempatan kebetulan berjumpa dengan Ketua Pengarah Ashwat.
1: Okey.
0: Kebetulan dia ada dekat kafe. Bersama dengan pelajar dari IJTM.
1: Oh, IJTM.
0: Mereka hadir bersama-sama kerjasama yang baik lah.
1: Ya, yeah. Unita ni semalam saya pun ada berada di situ jugalah dengan CH, kita panggil CH, okay, kan, CH. Dan juga pihak Unitar. Jadi kita harapkan lebih banyak lagi lah usaha. Betul. Dan juga kerjasama strategik antara kita dan juga pihak industri dan juga IPT. Supaya lepas ni RTM bukan hanya sebagai bandar penyiaran tetapi juga sebagai satu lokasi ataupun satu tempat untuk kita nak menimba ilmu dan pada masa yang sama mengembangkan lagi industri AI. Sebab AI ni dia semakin banyak diaplikasikan bukan saja di dalam bidang pekerjaan, dalam kehidupan.
0: Betul tu.
1: Nanti mungkin akan dihasilkan banyak lagi AI di RTM. Dan banyak. Itu ada disebut semalam. Jadi kita tengoklah mungkin Nazri akan di-AI-kan ke. Kalau Nazri tak ada, tak apa. AI dia ada.
0: AI akan menggantikan.
1: Macam hari ni Sonic tak ada, dia tak ada. Tak apa.
0: Nanti di-AI-kan.
1: Di-AI-kan mereka. Tapi tidaklah sampai mereka apa tugas mereka diambil alih. Bukan. Tidak. Ini adalah satu usaha untuk kita beradaptasi dengan apa teknologi.
0: Betul.
1: Jangan ketinggalan.
0: Betul. Yeah. Jadi sama-sama kita gunakan teknologi itu dengan cara yang terbaik lah.
1: Betul.
0: Okey. Okay. Selepas ini kita ada segmen global pula. Okey, yang terakhir video kita ceritanya mengenai satu situasi majlis akad nikah.
1: Okey.
0: Tersasul cerita dia.
1: Oh,
0: ah, nanti eh.
1: Okey, jangan buat hal.
0: Okey. Terus layan.
1: Nasional Pagi.

0: Global.
1: Okey, segmen global kita hari ini, ini bagi mereka yang mungkin nak melangsungkan perkahwinan hujung minggu ni, Mac.
2: Amboi, tapi global.
1: Global. Sebab ianya berlaku di negara Indonesia.
2: Okey, awak ni ada apa dengan Indonesia? Tadi kubur kat sana.
1: Kat sana.
2: Kahwin pun kat sana.
1: Kubur pasal air.
2: Nasib baik buntah tu kat Malaysia. Okey, tak apalah.
1: Ini sebab kebetulan ada cerita dia kan? Okey, ceritanya, dia tak ada skrip.
2: Okay. Tak ada skrip. Saya nak tengok macam mana olah dia. Cerita pasal apa ni?
1: Video ni berlangsung satu perkahwinan, majlis perkahwinan di satu perkampungan di Bandar Aceh.
2: Aceh, okay.
1: Okay, yang melibatkan seorang wali yang akad nikah. Yang mana situasi ini berlaku di satu kawasan pekarangan rumah lah. Rumah mewah lah.
2: Okay.
1: Dan ceritanya pada waktu itu, si ayahnya ini,
2: ayah pengantin,
1: ayah pengantin perempuan ni kan jadi wali,
2: yeah,
1: yang akan nikah untuk lelaki tu nanti, pengantin lelaki tu. Dan pada situasi tersebut, dia menyebut nama kambing. Saya ada audio dia. Jadi anda semua boleh dengar bagaimana gugupnya pakcik tersebut.
2: Okay, pakcik sekejap. Yang menyebut nama kami itu pengantin ke pakciknya?
1: Pengantin. Ini pakcik.
2: Pakcik siapa?
1: Yang wali itulah.
2: Wali itulah.
1: Dia tersalah sebut. Okey. Okay. Jadi ianya sambil menimbulkan situasi yang agak hening lah dekat situ kan.
2: Oh, kalau hening tu diam tau.
1: Diam lah. Dia terdiam sekejap kat situ. Okey, kita dengarkan seketika bagaimana situasi majlis itu berlangsung. Sekejap.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Premi Pratama, saya nikahkan kau kepada anak kamu, anak kambing saya.
1: Saya ulang lagi.
3: Anak kambing saya. Premi Pratama, saya nikahkan kau kepada anak kamu, anak kambing saya.
1: Bukan kambing. Pengantin yang gugup, tapi wali itu yang gugup.
2: Wali adalah ayahnya sendiri.
1: Ayahnya
2: menikahkan
1: anak dia lah.
2: Dia wali dan yang menikahkan lah. Jadi jurunikah terus lah. Udah kenapa?
1: Jadi tersalah sebut, jadi tersasul. Sebab dia gugup, sebab waktu tu ramai yang ada dekat seliling ayah dia tu.
2: Yelah, apa ni? Dalam keadaan macam tu, anak pun jadi kambing. Nasib baik dia cakap anak kambing
1: kalau,
2: saya.
1: Kalau dia kata, aku terima nikahnya dengan hantaran anak kambing, ke lainlah cerita kan?
2: Ini anaknya adalah kambing.
1: Jadi terperanjat lah pengantin.
2: Tapi tu, lepas itu, majlis tetap diteruskan.
1: Kali kedua, apabila akad tu dilangsungkan, alhamdulillah, okey.
2: Tapi tak baik yang gelak dalam tu kan? Tapi kalau awak gelak tak?
1: Saya terkedulah bila pula nak kahwin dengan anak kambing ni kan.
2: Kalau awak jadi pengantin lelaki, awak jawab apa?
1: Saya terkedulah. Saya cakap, pak, bukan anak kambing, pak. Anak bapak.
2: Anak bapak.
1: Sebab apa tu? Sebab, okey. Cerita dia, kenapa anak kambing? Sebab pada majlis ini, bapak dia ni telah pun,
2: menyediakan
1: hidangan.
2: Kambing golek.
1: Kambing, 10 ekor kambing.
2: Kambing. Oh, jadi kepala otaknya memikirkan kambing tu, banyak duit dah keluar kan.
1: Betul.
2: Untuk menyediakan kambing.
1: Betul, 10 ekor kambing. Dan kebetulan pula, bapak dia pun seorang pengembala kambing. Dia buat usaha kambing lah.
2: Maksudnya, dia dah hari-hari jumpa kambing.
1: Jadi
2: kambing ni pun dah jadi macam anak-anaknya.
1: Anak-anak dia.
2: Macam kita kan, kalau kita bela kucing kan, Ada yang membela kucing ni, dia panggil anak dia. Come to mommy.
1: Begitulah macam dia.
2: Main datang kat mama. Rupanya mana anaknya? Oh, kucing. Jadi ni bapak ni mungkin
1: Dah terbiasa.
2: Dia lagi banyak meluangkan masa bersama kambing daripada dengan anak.
1: Betul.
2: Jadi jadinya bila hari pernikahan anak, anak kambing saya. Dah kena sediakan 10 ekor kambing pula kan. Hilang 10 ekor. Okeylah.
1: Itulah cerita dia. Okey, jom dengarkan lagu ini, Hakim Rusli. Nanti kembali lagi selepas ini untuk info trafik.
2: Oh, bukan lagu kambing.
1: Bukan. Ini lagu kahwin.
2: Okey. Baik. Nasional Pagi.

0: Okey, Hakim Rosli, untuk yang mungkin dah baru saja melangsungkan perkahwinan, selamat pengantin baru kami ucapkan.
1: Ya, yeah, dan selamat pengantin baru kepada kambing.
0: Bukan. Okey, ini situasi yang berlaku, komen-komen yang dekat sini. Uh-huh. Dari Hamzah Haji Daud. Mm-mm. Bapa mertua pula yang gugup, biasanya pengantin yang gugup.
1: Uh-huh. Aniza kata, disebabkan pakcik ni peternak kambing sampai bila di sampaikan bila di hari pernikahan anaknya dari sebutan nama anak jadi anak kambing pula. Alah, sabar je lah. Yelah.
0: Itulah tu. Okey, Masya Saleh kata tersasul pula Pak Imam. Nampak macam mana dah gugup kan?
1: Yelah, benda tak boleh dijangka. Lepas tu, Dayang Hawa kata, memang lucu selalu bakal pengantin yang gugup. Mm-hmm. Ni bakal metua pula yang tersasul. Yang bestnya, sebut saya nikahkan kau dengan anak kambing saya. Yeah. Okey lah anak kambing. Anak kambing mahal tau. Kambing mahal, bukan macam ayam. Ini ayam mana ni datang ni?
2: Saya kalau dengar orang kata nak kenduri kahwin, saya memang orang jemput kan?
1: Yelah, ya. Orang jemput kita datang.
2: Kita datang. Lagi-lagi Nazmi bila sebut pasal kenduri kahwin, saya risau.
0: Yes. Saya pun nak risau dah ni.
1: Pelik-pelik topik dia hari.
2: Sebab dia baru balik dari Indonesia. Kan? Jadi dia macam cerita Indonesia, cerita kahwin.
1: Kubur.
0: Semuanya daripada sana kak?
2: Risau kan? Risau ni. Risau.
1: Okay. Jangan selalu sangat pergi. Okeylah. Ni ada cuaca.
0: Cuaca. Kita bersama dengan Khaira. Sebab ni Khaira pun akan bersiaran di TV1.
1: Okey. Suara nanti kita simpan dulu.
0: Okey, jom dengarkan Khaira.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Data terkini menunjukkan sebanyak 4 kawasan kini berada di bawah status cuaca panas tahap 1, di mana kawasan-kawasan tersebut melibatkan Jawjahan Jeli dan Kuala Krai di Kelantan, Jerantut di Pahang serta di daerah Terlupit di negeri Sabah. Suhu maksimum harian yang direkodkan adalah di antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya minum air yang mencukupi dan elakkan dari melakukan pembakaran terbuka. Berdasarkan pemerhatian radar semasa, terdapat kelompok awan aktif di Selat Melaka Utara dan Laut China Selatan. Kadar ini berpotensi untuk membawa kepada cuaca mendung serta hujan terutamanya di kawasan pesisir pantai berhampiran. Manakala di Malaysia Timur pula, hujan sedang berlaku di Tawau dan Sandakan, Sabah serta melibatkan Kapit, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah di Sarawak. Cuaca lembap ini dijangka berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Menjelang petang nanti, hujan lebat dan ribut petir dijangka berlaku di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia termasuk kawasan pedalaman Terengganu dan Pahang. Cuaca hujan juga dijangka berlaku di beberapa tempat dan lebih tertumpu di Miri dan Limbang Sarawak serta pedalaman Sabah. Sekian dahulu info cuaca pada pagi ini. Untuk maklumat terkini, sila layari www.met.gov.my dan anda boleh ikuti Map Malaysia di kesemua media sosial atau muat turun aplikasi My Cuaca. Kembali bersama Mac dan Nazri di National Pagi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
3: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
6: Cara Kita di Nasional FM.
5: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
7: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Baik, Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda rasa anda dah terangkan sesuatu tu dah elok-elok dah, tetapi orang masih tak faham? Lepas tu anda pula nak kena ulang-ulang dan ulang sampai anda yang kepenatan. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara bercakap supaya orang terus faham tanpa anda perlu ulang banyak kali. Kata kuncinya adalah mudah, satu persatu dan semak faham. Boleh? Yang pertama, mudah. Ramai orang hilang pendengar sebab ayatnya terlalu panjang dan terlalu banyak hiasannya. Cara mudah adalah guna ayat yang pendek. Satu ayat, satu maksud dan elakkan 3 idea dalam satu ayat. Boleh? Sebab kadang-kadang orang tak faham bukan sebab dia ni lambat berfikir, tapi sebab kita yang bercakap macam nak kejar sesuatu. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah satu persatu. Jangan bagi 3 arahan serentak. Bagi 1 dulu, tunggu selesai, baru tambah. Contoh-contoh, kita tengah bercakap dengan orang ni. Okay, kita cakap macam ni. Pertama, siapkan bahagian ini. Kedua, hantar pada jam sekian-sekian. Ketiga, maklumkan saya apabila semua dah siap. Contoh, kita bagi tahu satu persatu dengan cara begini, orang lebih mudah untuk faham, lebih mudah untuk hadam. Analogi dia macam memasaklah. Nah, kalau semua bahan kita masukkan sekali tanpa susunan, rasa pun dia akan bercampur-campur dan hasil pun dia akan jadi keliru. Kan? Dan yang ketiga adalah semak faham. Apa maksudnya? Selepas anda cakap, anda jangan terus pergi. Anda semak balik dengan soalan yang ringkas. Contoh, anda dah bagi arahan dekat orang tadi tu kan? Jadi, apa yang anda buat? Anda tanya balik soalan. Boleh ulang apa langkah pertama yang saya cakap tadi? Ataupun, awak faham yang mana satu dulu yang kita perlu lakukan? Soalan ini bukan untuk memalukan orang, tetapi untuk memastikan mesej kita sampai. Boleh? Jadi ini 3 cara bercakap supaya orang terus faham dan kita tak perlu mengulang. Yang pertama, ayat yang mudah dan ayat itu pendek. Yang kedua, satu persatu supaya orang tak keliru. Dan yang ketiga adalah semak faham supaya mesej betul-betul sampai. Saranan Abang Bat hari ini adalah apabila anda memberi arahan atau menerangkan sesuatu, cuba guna 3 langkah ini. InsyaAllah, apabila anda bercakap lebih jelas, hidup anda pun jadi lebih tenang sebab anda akan kurang mengulang. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okay, National FM sentiasa di hati. 8.52 minit pagi. Selamat pagi untuk semua yang bekerja, selamat bertugas.
1: Ya. Yeah.
0: Yang BDR, selamat BDR lah.
1: Yelah.
2: Suhana.
0: Oh, Suhana.
1: Intan Suhaida.
0: Oh, okay.
1: Ini muka-muka BDR.
0: Wawa, betul.
1: Kami ni muka-muka pejabat.
0: Yelah. Lepas tu saya tengok dekat atas meja, Wawa tak apa tak terusik lagi.
2: Dia buat kat rumah.
0: Adia yang kat Batam tu kan.
2: Oh,
0: Adia. Ingat masih nak ambil balik.
1: Jangan. Dah bagi, jangan. Tak boleh ambil balik. Itu buruk siku.
2: Cuma tengok siku buruk tak?
0: Setakat ni okey lagi.
2: Jadi belum ambil lah.
1: Mentah-mentah agaknya ada yang dekat pejabat yang ni tak bagi lagi. Dia macam teragak-agak.
2: Nak bagi ke tidak?
1: Lepas tu?
0: Sebab tak cukup. Tak cukup cerita dia sebenarnya.
2: Tak cakap dengan Pak Andi beli lebih.
0: Ya.
2: Macam tu Nazri.
0: Itulah tu. Silap dia nampak.
1: Yang dapat tu ambil cepat-cepat sebelum dia ambil balik.
2: Nampak? Ramai hari ni tau ada. Yang dari Batam pun ada kat luar.
0: Macam Kak Nosa tu.
2: Kak Nosa lah. Ada kan kat luar.
0: Kuat dia membeli tau. Dekat Batam dia kuat betul dia membeli.
1: Perempuan memang suka membeli.
2: Itulah, itu baru kita menjana ekonomi. Kita bukan membeli tau. Kita menjana ekonomi, Nadri.
1: Terutama kalau duitnya daripada suami.
2: Ya, betul. Itu baru memakmurkan suami. Cuma bagi time lebih, Nadri. Nanti mungkin besok lusa bertambah-tambah rezeki Nazri.
1: Bagilah lebih pada Sam tu.
0: Dah banyak lebih bagi ni.
2: Kalau nak lagi lebih, bagi kepada wanita-wanita lain. Saya, Mac, Akak bagi kakak.
1: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima.
2: Jadi kita orang memang sentiasa menerima.
0: Yang nak memberi pun tak apa-apa nak ada ni.
2: Tapi tak apa lari kan. Sekurang-kurang berikan kawan seronok kan.
0: Alhamdulillah. Kenangan-kenangan.
2: Walaupun dah 20 tahun kita tak simpan ni.
0: Ada simpan.
2: Ada
0: lagi.
2: Bumerang.
1: Bumerang ni bahaya. Dia kalau pergi patah balik. Jangan sampai dia
2: sebab
1: ambil balik.
2: Sebab tu dia sentiasa mengikuti saya. Akan ikut je saya. Dia simbolik tau. Dia bagi saya bumerang tu. Supaya
1: kemana-mana
2: dia ikut. Saya pergi TV dia ikut. Saya pergi nasional dia ikut.
1: Yang lepas ni tak tahu ke mana.
0: Itulah tu lah.
1: Rasa kena ambil balik kot benda tu. Supaya tak mengikut.
0: Dah jodoh dia begitu.
2: Risau. Nasib lagi dia bagi pada saya. Kalau dia bagi pada Mac, saya lagi.
0: Mana Mac pergi? Ni pun dah mengikut ni.
2: Mungkin Sam akan bagi bumerang pula pada dia.
1: Masalah kalau dia ikut saya, yang ikut saya bukan dia saja, tapi Sam sekali.
2: Dia macam rantaian.
0: Dia akan package.
1: Saya nak ikut tenang-tenang ni.
2: Risau Nazri kan. Nasib dia bagi pada akak. Betul lah tu.
1: Okey lah tu.
0: Alhamdulillah kan. Itu buat tangan dari Batam lah. Banyak dapat tu.
2: Pukul 9 ada apa ni?
0: Pukul 9 macam biasa ada berita. Izami Nasi akan baca berita nanti.
2: Baiklah.
1: Okey.
0: Sambil dengar berita, dengar lagu dulu.
2: Okey.
0: Kita TikTok tau.
1: Pagi.

0: kira, dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti aku bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Langkah menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang dilaksanakan secara bijak dan bersasar. Tidak menafikan wujud tekanan berkaitan dua isu itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akui tidak semua permasalahan dapat ditangani sepenuhnya. Ini memandangkan kekangan kewangan negara terutama dalam situasi global yang tidak menentu.
1: Apakah saya nafikan bahawa ada permasalahan dari segi kos sara hidup dan harga barang? Saya tak nafikan. Apakah ia harus ditangani dengan bijak? Yes. Apakah mampu kita bantu? Saya jawab sebahagiannya ya. Tak mampu kita bantu semua.
0: Sementara itu, Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Jelas Perdana Menteri, rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia misalnya dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita export urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam konteks hubungan dengan kuasa besar, Perdana Menteri menegaskan Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam isu geopolitik.
1: Amerika masih menjadi rakan dagang dan pelabur nombor satu bagi Malaysia. Apakah kita setuju dengan dasar luar dia? Tidak. Apakah kita setuju dengan tindakan dia menyerang Iran? Tidak. Apakah kita setuju dia membayarkan anak-anak dan wanita Gaza dibunuh? Tidak. Jadi kita masih pertahankan kebebasan kita sebut sebagai centrality ASEAN, tetapi kita berani bicara kerana kita negara yang merdeka dan berdaulat.
0: Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk berkaitan kepentingan Bumi Putera dalam sebarang rundingan perdagangan. Perdana Menteri juga menegaskan langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekerjaan semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu. Sekolah, walaupun Kementerian Pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan ditubuhkan sebagai pusat kawalan utama bagi menangani krisis bekalan ubat. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dalam hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut diambil susulan cabaran dinamik global melibatkan krisis bekalan bahan mentah, krisis tenaga dan lonjakan kos logistik yang kian meruncing di seluruh dunia. Pasukan itu kini melaksanakan pemantauan data secara masa nyata selain mempelbagaikan sumber pemulihan ubat dari pasaran antarabangsa bagi memastikan bekalan negara kekal stabil. Ini pula usaha membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi tekanan krisis global. Pelbagai inisiatif sokongan dipergiat termasuk penstrukturan semula pemberian pinjaman bagi memastikan aliran tunai usahawan kekal stabil. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin.
2: Dan insyaAllah kita akan terus buat supaya kita meringankan beban kepada para usahawan PMKS terutamanya. Dan itu sebabnya Yang Berhormat Menteri sendiri telah meminta semua agensi melihat ke bawah dan membuat apa-apa intervensi yang mungkin diperlukan yang boleh kita bantu kepada semua yang terlibat ini. Koperasi pun sama juga yang terlibat dalam perniagaan, kita akan bantu mereka. Intervention proses akan terus berjalan membantu mereka yang terlibat.
0: Dato' Muhammad Alamin. Berita seterusnya, Met Malaysia diarah untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam menepani situasi cuaca semasa. Selain menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali di Sabah perlu disegerakan. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan selain menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data dan mereka akan menentukan sasaran-sasaran dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan makluman tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan darat kita. Daripada situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain berfungsi.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, dua kapal pemusnah milik Amerika Syarikat telah memasuki kawasan Selat Hormuz bagi memecahkan sekatan Iran. Dua kapal dagang Amerika Syarikat telah dilaporkan telah berjaya melepasi laluan perdagangan penting itu. Terdahulu, Iran mendakwa berjaya menghalang kemasukan sebuah kapal perang Amerika, namun dinafikan Washington. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak selepas serangan terbaru yang melibatkan drone dan peluru berpandu. Arab Saudi menyeru agar konflik tersebut dihentikan segera. Riyadh menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan keteteraan di rantau itu yang sekaligus mengganggu gencatan senjata yang rapuh serta menegaskan sokongan terhadap penyelesaian diplomatik dan rundingan politik. Emiriah Arab Satu UAE mendakwa ia menjadi sasaran serangan bertubi-tubi dalam insiden terbaru itu. Rusia mengumumkan gencatan senjata unilateral selama 2 hari dengan Ukraine. Inisiatif tersebut bermula Jumaat ini bersempena sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Moskow memberi amaran akan melancarkan serangan peluru berpandu besar-besaran sekiranya Kiev melanggar gencatan itu. Ukraine pula menolak cadangan berkenaan dan mengumumkan gencatan senjata berasingan bermula hari ini. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata, tiada permohonan rasmi dikemukakan kepada Kiev berhubung pelaksanaan gencatan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, 9 orang terbunuh dalam serangan Rusia di beberapa kawasan Ukraine, termasuk 7 mangsa dalam serangan peluru berpandu di Mereva. Serangan berasingan di Zaporizhia pula mengorbankan 2 individu, manakala beberapa lagi cedera. Di Rusia, serangan drone Ukraine dilaporkan meragut 1 nyawa di wilayah Belgorod. Menurut analisis data yang dikeluarkan Institut Kajian Perang, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah berbanding yang berjaya ditawan di Ukraine sepanjang April buat kali pertama sejak serangan balas Ukraine pada musim panas 2023. Moskow kini menguasai hanya 19% wilayah Ukraine. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest melakar kejutan apabila menewaskan Chelsea 3-1 sekaligus mencerahkan peluang untuk kekal dalam Liga. Kekalahan itu menyukarkan The Blues layak ke Liga Johor Eropah selepas menghuni tangga ke-9. Forest kini 6 mata atas zon penyikiran berbaki 3 perlawanan. Sementara itu, Manchester City terlepas peluang penting dalam perebutan kejuaraan Liga selepas seri 3 sama menentang Everton. Keputusan itu memberi kelebihan kepada Arsenal yang perlu menang baki 3 perlawanan untuk menamatkan penantian 22 tahun bergelar juara Liga. City kini ketinggalan 5 mata di belakang The Gunners walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Okey, kong kali kong untuk anda. Selamat pagi semua. 9.17 minit pagi. Tiga suara di sini. Tiga orang di sini.
1: Wow. Ya, yeah, tiga orang.
2: Bukan senang nak dapat tau, tiga orang.
0: Ya.
1: Bukan pasangan biasa dia.
0: Ada.
1: Nampak tak?

0: Sabuk pagi-pagi kan.
1: Kena buka dia pintu.
2: Ya, dah. Dah. Okey. Sebab suara saya mungkin tidak memberangsang.
0: Tak, masalahnya suara. Suara tiba-tiba jadi rock. Ini tiba-tiba. Kenapa?
2: Aduh. Macam tu kan.
1: Kuat ni.
0: Ni kuat nyanyinya.
2: Malam tadi kita pergi karaoke Nazri.
1: Aduh.
0: Itulah karaoke tak ajak kan.
2: Itu pasal. Sebab tu hujan malam tadi.
0: Oh, patutlah. Sejuk sikit.
2: Sejuk sikit kan. Itulah. Kejap lagi kita ada apa Nazri?
1: Okey, kejap lagi kita ada 3 suara cakap. Okey, insya-Allah kita akan cuba untuk dapatkan rakan kita dari Pahang lah.
2: Pahang eh.
1: Dari Pahang. Kita nak belajar logat orang Pahang.
2: Bukan kakak Ungu orang Pahang?
1: Kakak Ungu Terengganu rasanya.
2: Itu suami dia.
1: Suami dia. Oh.
2: Nampak sangat dia tak mengenali rakan sekerja.
0: Oh. Dia Pahang. Suami Terengganu.
2: Suami Terengganu.
1: Sebab saya tahu dia jumpa suami dia dekat lampu isyarat. Itu saja.
0: Lampu isyarat tu terletak di tempat lain ni asal-usul.
1: Asal-usul. Oh, kakak Ungu Pahang.
2: Ya.
0: Aneh-aneh kan Nazri.
2: Kan Nazri. Itu risau tau Nazri. Bila dia tak ingat benda lain, dia ingat bab kahwin.
0: Kahwin.
2: Bab jumpa. Jodoh.
1: Saya ingat dia orang Pak. Dia orang Terengganu. Itu
2: sejak je. Bila awak tahu dia orang Terengganu?
1: Ada sekali tu dia beri kumpul lekor, dia balik, dia kata dia balik kampung dari Terengganu. Saya ingat dia orang Terengganu.
2: Lain kali itu. Bermesra-mesra dengan kawan-kawan
1: itulah
2: Nazri
1: tu.
2: Kena selalu dekat pejabat lah.
1: Dah ada bercakap dah.
0: Pilihan dia nak BDR atau ada di pejabat
1: tau. Saya memang ada kat situ.
2: Cuma tak tanyalah, cuma tak tanya.
0: Dia tak bersosial.
1: Ya, ada.
2: Ada, ya.
1: Okey, nanti kita akan cuba untuk bersama dengan Aida nanti eh. Okey, sambil-sambil kita menantikan Aida, kita dengarkan lagu ini dulu. Lagu dari Siti Nurhaliza. Orang Pahang juga.
2: Orang Pahang. Orang selalu lagu lepas. Ini sebelum eh?
1: Sebelum.
2: Yelah.
1: Lepas ni ada lagi lagu.
2: Ya, Nasional
1: Pagi.

0: Okey, Dato' Sri Siti Nurhaliza Nirmala untuk anda, orang Pahang. Dan kita nak bersama dengan Aida ataupun Aida Ramlan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi.
3: Nadi suka tak dengan suara perempuan pagi pagi kan?
0: Alhamdulillah.
3: Rezeki. Aida.
1: Ya, ya, ya.
3: Kabarnya Aida berada di Bera.
1: Ya, betul.
3: Bera tu Nazri tak tahu kat mana. Beritahu Aida kat mana Bera tu dah.
1: Paling famous kalau Bera ni Tasik Bera lah.
0: Tasik Bera lah.
3: Tasik Bera tu dia dekat dengan Maran kan?
1: Boleh lah kalau nak cakap dekat Maran.
3: Dekat dengan Maran
1: dekat
3: tau.
1: Temelung lah, dekat Temelung lah.
0: Dekat Temelung.
3: Dekat dengan ikan patin tau.
0: Oh, sedap tu kak.
1: Ya.
2: Kita orang kalau makanan cepat ingat.
3: Cepat ingat. Perempuan memang dengan makanan tu sinonim. Aida, bukan nak ajak kita orang pergi makan tempoyak ke?
0: Kat mana yang best? Dekat Bera tu.
1: Kalau famous kat Temelung lah.
3: Temelung lah. Kat Bera tak ada.
2: Biasa.
1: Bera kalau ikannya ada supply.
3: Oh.
1: Masakannya dekat Temelung.
3: Okey, okey. Katanya Aida nak ajar kita 3 perkataan. Betul. Dalam bahasa Pahang.
2: Pahang.
3: Pahang dah.
1: Boleh, boleh. Ya, 3.
2: Okey, yang pertama.
3: Pertama, apa dia?
1: Okey, ready lah semua.
0: Boleh. Oh, ready.
2: lama tunggu dah.
3: Dah lama kita tunggu.
1: Okey, yang pertama. Gapo khabar ini?
3: Gapo khabar?
2: Gapo.
3: Gapo.
1: Gapo khabar ini?
2: Dapo?
1: Gapo. G-A-P-O. Gapo khabar ini?
2: Oh, dapo khabar.
0: Hari ini.
2: Maksudnya, apa khabar?
3: Apa khabar?
1: Lajunya, siapa tu?
3: Itu orang Sarawak tau. Orang Sarawak. Orang Sarawak dapat tau. Betul ke?
1: Betul. Ya.
2: Alah. Kita menangkan kemenangan yang pertama.
3: Gapo khabar. Dapat pula orang Sarawak
2: gapo
3: ni.
2: Gapo khabar.
3: Saya dengar dapur tau. Rupanya gapo. Gapo khabar.
0: Apa khabar?
3: Apa khabar? Okey, okay, yang kedua.
0: Okay, yang kedua.
1: Okey, yang kedua. Demo nak pergi mana?
0: Demo nak pergi mana?
3: Awak nak pergi mana?
1: Senang sangat ke saya bagi ni?
3: Senang sangat lah.
2: Bagi susah sikit.
3: Bagi susah sikit.
1: Okey, yang ketiga. Beko kawai mari.
0: Beko.
1: Okey, beko tu apa?
2: Beko eh. Besok saya datang.
1: Salah.
0: Beko kawai mari.
3: Bila awak datang?
1: Salah.
0: Beko.
2: Semalam awak datang?
0: Beko kawai mari.
3: Semalam kau datang.
0: Sebab kita point kat dia kawai mari kan. Kawai mari tu kawai datang. Saya datang. Saya datang. Beko eh.
2: Beko tu apa?
0: Beko kawai mari.
3: Tadi saya sampai.
2: Jadi tak awak datang?
1: Salah.
0: Saya ikut awak.
1: Dia macam ayat penyata gitu. Bukan tak ada
2: soalan.
0: Boleh saya ikut?
2: Jauh sangat.
3: Itu soalan. Ini ayat penyata Nazri.
2: Penyata.
3: Ayat penyata.
2: Beko
3: saya datang. Tadi saya sampai.
1: Nanti saya datang.
2: Nanti. Beko tu nanti.
3: Sebab dua tadi senang. Boleh bagi lagi dua.
2: Bagi lagi dua.
1: Beko. Bagi lagi, Masya Allah.
2: Dua, yang susah sikit.
3: Yang susah.
2: Mencabar sikit.
3: Yang mencabar.
1: Beko. Tadi tak cukup mencabar.
2: Tak.
0: Nanti okay. Saya datang. Beko eh.
3: Beko, okay. Nanti tu beko tu nanti.
2: Okay. Beko tu nanti.
3: Okay. Beko nanti. Beko.
0: Beko.
3: Okay. Okay lagi?
2: Seterusnya.
0: Ada tak? Seterusnya.
1: Dia sebab perkataan Pahang ni kebanyakannya lebih kurang je perkataan dia.
3: Ini okay. yang kampung
2: perkataan
3: sikit.
2: Perkataan harian lah. Yang kalau harian digunakan. Harian
3: yang gunakan.
1: Okay. Kalau gitu. Okay. Kawai tengah lepas. Lepah.
0: L-E-P-A-H
3: Lepah.
1: Betul. L-E-P-A-H.
3: Kawan okay. Tengah lepah.
2: Kawan tengah lepah. Saya tengah berehat.
1: Ya Allah. Senang ke?
0: La ilaha illallah.
1: Macam susah ke?
3: Lepah tu berehat.
1: Saya baring atau rehat lah.
3: Baring pun. Baring pun lepas.
2: Lepas. Rehat dalam baring.
0: Lepas. Tapi okey lah. Beko tu nanti.
2: Beko nanti.
0: Lepas tu berehat.
3: Lagi satu.
2: Satu lagi. Satu
0: okay. Last.
1: Allah. Allah.
0: Okey. Kalau akak tengah marah ke, cik.
3: Tak payah dia dah tahulah kalau macam tu untuk marah.
1: Senang sangat pula eh dah bagi hint.
2: Bagi yang susah sikit.
3: Bagi yang susah
2: yang tak ada hint.
3: Yang memang Nazri kalah punya.
0: Hey.
1: tak bolehlah rasa macam mudah sangat lah ayat pagi-pagi ni.
2: Okay. Bagi yang, yang susah. Yang menguji minda ni.
1: Yang mana? Rasa tak. Tak boleh nak bagi dah idea lain yang ke mana ni.
0: Habis idea dah.
3: Apa-apa yang kalau kalau dekat pasar ke selalu cakap, ikutlah.
2: Dekat pasar, dekat pejabat ke.
0: Cakap dengan Tok Wan ke.
2: Dekat pejabat. Kalau dekat rumah ke, benda-benda yang apa aktiviti kita di rumah, selain daripada berehat, takkanlah rumah berehat je kan?
1: Betul.
2: Okey, benda-benda
1: dia,
2: lain.
1: Dia kalau dia kalau kat pasar tu pun biasanya cakap, boleh kurang sikit tak? Gitu je. Boleh tu macam... Boleh,
2: boleh, okay. Tapi dia kalau dia kata kerja, tapi kata kerja yang kita buat harian, yang setiap hari kita buat, tapi yang bukan macam perkataan bahasa Melayu yang biasa.
1: Kawan. Sebab tu punya dia punya perkataan memang lebih kurang je.
2: Oh, tak banyak beza.
1: Susah nak cakap. Kak cuma mungkin ejaan je lah beza. Macam kalau duduk, kita akan eja duduk D-U-D, okay.
3: Duduk.
1: Duduk gitu. Kalau dengar, kita akan sebut dengar gitu.
2: Dia banyak perkataan yang lebih kurang sama je lah.
1: Ya, betul. Tapi bunyi dia akan jadi lain lah.
2: Tapi lepas tu tadi memang lain lah kan. Lepas
1: Betul, itu lain.
3: Kalau kalau sebab kadang-kadang kita duduk dengan orang Pahang, kita pun kalau dia laju sangat cakap, kita tak boleh faham juga.
2: Macam macam Ijat kan, kadang-kadang tak laju pun tak faham juga.
0: Saya ada tengok dekat Facebook ni, dia tulis dekat sini, dia kata mereloh tu apa kak?
1: Mereloh?
0: Mereloh.
2: Udo Nazri pula yang nanya.
1: Mereloh tu ke
0: dia je LOH dak. Betul betul. Mereloh. Saya ada, ada komen kat sini kat Facebook ni ha. Mereloh.
1: Mereloh ni orang temeloh rasanya hak guna.
0: Gitu.
3: Mereloh mereloh tu apa maknanya?
1: Dia gana nak cakap yang tu.
2: Gana nak cakap tu.
3: Tidur juga
2: tidur,
3: ke?
2: Tidur. Gana nak cakap tidur ni.
1: Duk.
3: Lebih kurang dia,
2: Nazri apa maksud dia Nazri? Awak yang bawa ayat dia tadi, apa maksud dia?
0: Kalau tengok sini dia tulis tidur.
2: Tidur.
3: Mereloh.
0: Mereloh.
3: Iya ke?
1: Boleh jadilah kok gitu. Kalau dah orang temeloh apa gitu.
2: Kak Syariah mesti tahu kan. Kak Syariah ada dekat TikTok sekarang. Dia orang Pahang. Mereloh tu apa Kak Syariah? Dia kata tidur.
3: Betul
2: tidur.
3: Ke? Betul.
2: Saya kata tidur.
1: Sebab lorak Pahan kan ada banyak area.
2: Banyak. Kalau macam Ida, kalau Ida tadi dia lorak mana?
1: Kita Bera.
2: Bera. Jadi Bera lain.
1: Ada sungai-sungai Pahang gitu kan.
3: Ini lorak orang Sungai Pahang tau.
1: Boleh lah.
2: Jadi kalau begitu bolehlah kita
0: lepas lah. Lepaslah kita. Okeylah kak. Terima kasih banyaklah kak ya.
1: Okey sama.
3: Untuk pengetahuan Nazri, banding bukan dekat.
0: itu nanti kita cerita nanti. Nanti kita cerita dengan akak dekat apa dengan Kak Aida ni eh. Okey kak, terima kasih banyak kak.
1: Sama. Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okey dia. Joget Pahang. Tanya lagu ya.
3: Betul lah. Yelah.
0: Yelah,
3: jom. Joget yang ini.
2: Lepas.

Ah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
2: Bermula segmen Stesen Berkembang, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagaian.
1: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di ruang nasional FM.
2: Satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM.

0: bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ivan Troyano.

0: Diosito.
1: Okay, National FM sentiasa di hati. Oi, 9.48 minit pagi.
2: Background dia terus ini terlekat lagi. Berita sukan pun tak ada. Dia marah tak?
1: Bukan, tadi kan kita dah panjang sikit.
3: Yelah, belajar bahasa Pahangnya 3-4
4: je. Jauh kan? Jauh. Kamu kata jauh, jauh nak pergi.
1: Betul. Okay. Okay, peribahasa dia. Ada ke?
4: Penat kakak Ungu bagi.
1: Ada je, saya masukkan.
3: Cepat Azri.
4: Kakak Ungu dah masukkan semalam. Jangan buat pasir kamu ni.
3: Nanti kakak Ungu kamu mengamuk nanti.
1: Ini dia. Itu dia peribahasa dia.
3: Apa dia?
4: Sebutlah.
1: Okey. Peribahasa dia. Peribahasa dia berbunyi
3: apa dia?
1: Dari lecah lari ke duri.
3: Siapa yang lari dari duri?
1: Itu kena tahu tu.
3: Maksudnya ialah apa?
1: Maksud dia menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil, jatuh dalam kesukaran yang lebih besar.
4: Mendapat susah yang lebih besar lah maksudnya. Maksudnya lagi sekali.
1: Menghindarkan diri daripada kesukaran yang lebih kecil, jatuh dalam kesukaran yang lebih besar.
4: Peribahasanya?
1: Peribahasa dia dari lecah lari ke duri. Ini macam masuk mulut buaya keluar mulut rimau lah ni.
3: Contoh nanti, contoh ayat.
1: Contoh. Payah contoh.
3: Contoh ayat lari satu.
1: Contoh ayat dari masalah yang kecil jadi masalah yang lebih besar. Woi, payah ni. Fiza.
4: Yang bagi tu pula dia bagi. Contoh.
1: Fiza.
4: Fiza lah.
3: Fiza. Okey.
1: Semalam Fiza masak.
3: Masak apa?
1: Dia masak udang.
4: Ini macam bercerita ni. Okey, dengar je.
1: Semalam Fiza dia masak udang. Ketika dia masak, satu percikan api telah pun terjadi.
3: Ini yang macam cerita kau.
1: Dan tiba-tiba api yang kecil itu menjadi besar. Sehingga menyebabkan kebakaran yang lebih besar di dapurnya itu.
4: Tadi tak terbakar, dia masak je.
1: Dia masak. Kecil, dia pecik, dia besar lah.
4: Jadi ada
3: jadi apa ni?
4: Apa kesukaran awalnya tadi?
1: Api dia kecil, patut boleh pandang lebih awal. Tapi Fiza ni dia menggelabah kan bila dia masak. Jadi api tu jadi besar.
4: Dia masak bukannya satu kesukaran.
1: Dia bergelabah bila api. Api. Macam tu dia terperanjat.
3: Tak boleh. Cikgu pening. Bahasa Melayu tolong. Tolong cikgu. Betulkan cikgu.
4: Dia macam ni. Kalau nak bagi ayat.
1: Susah juga tu.
4: Sebab memasak bukanlah satu kesukaran.
1: Yeah.
4: Kenapa pula dia daripada memasak jadi tiba-tiba api besar tu jadi kesukaran yang lebih besar.
1: Jadi
4: macam
1: mana tu?
4: Kesukaran macam ni. Nazri Konti bersama dengan Dia dan Sonic.
1: Okey, lepas tu?
4: Ibarat dari lecah lari ke duri apabila berkonti bersama dengan Salbia dan juga Margaret.
1: Maksudnya?
4: Sebab kami memberikan cabaran dan tekanan lebih besar kepada Nazri. Ibarat dari lecah lari ke duri.
1: Saya pula yang tak faham. Begitulah cerita.
3: Dia lebih kurang lagi satu. Contohnya ialah kerja Pak Mat sebagai kontraktor rumah. Sangat memerlukan ketelitian. Tapi beliau pula mendapat seorang pelanggan yang sangat cerewet. Menyebabkan kecerewetan itu menyebabkan dari lecah lari ke duri.
4: Faham tak? Tak faham lagi?
1: Faham?
3: Faham ya?
1: Itu boleh lah tu.
3: Pak Mat pun tak ada kena-mengena dalam National FM.
1: Tak ada cerita ini.
4: Dia kalau tak ada kena-mengena, faham pula.
3: Faham pula. Aduh.
4: Jadi maksudnya dari lecah lari ke duri bermaksud menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil.
3: Tapi ada yang memasak susah. Ya. Macam Diana Wai kata, masak tu senang Nazri, macam tak kena ayat kepada dia kan.
4: Dua-dua tak boleh masak. Jadi ada rasa
1: memang tak
4: kesukaran.
1: Boleh masak dia tu.
3: Nazri boleh tau.
4: Jangan kaitkan orang yang tak ada kat sini.
1: Tapi dia dekat TikTok kan?
4: Dia TikTok lain.
1: TikTok lain.
3: Kan? Itulah.
1: Itulah cerita dia.
4: Udah lah tu. Lepas.
1: Kita pun dah sampai penghujung lah ni.
4: Okey.
1: Izazlan pun nak masuk lepas ni dah ni.
3: Yelah.
1: Dah pun sampai dah.
3: Nasib ada Izazlan. Kau tidak Izazlan temankan awak pagi-pagi.
1: Esok nantikan esok nanti. Yeah. Mungkin tengok, Isazlan ke?
4: Tengoklah apa jadi esok.
1: Tengok apa jadi esok. InsyaAllah.
3: Ya Allah, macam kehidupan ni tak berakhir.
4: Esok ada Suhana ke? Mana tahu.
1: Nantikan.
3: Nazi suka kan dengan Suhana?
1: Saya okey je.
4: Intan mana. Suhaida Sujas ada.
1: Boleh masuk.
3: Ya, besok boleh
1: datang
3: masuk.
1: Datang awal lah. 6 pagi tu.
3: Sebab pukul selalunya kalau hari raya kan suami isteri dia berbaik-baik. Inilah masa ni.
1: InsyaAllah.
3: Macam tu.
1: InsyaAllah lah.
3: Okay. Jangan lupa buat makanan pesan kat sana.
1: Itu bagus.
3: Nazri cuba buat suara drama sikit.
1: Drama macam mana tu?
3: Suara awak dalam drama.
4: Drama raya.
1: Drama raya.
3: Drama raya.
1: Dah kena cari.
3: Tak, awak cakap sikit. Yang awak pasal makanan tak boleh lupa. Cuba guna suara awak.
1: Awak ni Suhana pasal mana?
3: Bukan
1: suara mana?
4: Lain. Yang dalam tu.
3: Suara Jalaluddin Hasan.
1: Dah kena buat tu.
3: Cepatlah Ray. Sikit penutup
4: ni. Habis masa dah ni.
1: Sekejap eh. Awak macam dia lah.
3: Suhana. Ajak je kan?
1: Suhana. payahlah.
3: Yelah, dengar esok je lah.
1: Esok.
3: Saya Sal.
4: Saya Meg.
1: Saya Nazri. Jumpa lagi esok.
3: Bye.
4: Bye, nasional pagi.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Emiriah Arab Satu UAE memaklumkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas 15 peluru berpandu dan 4 drone dari Iran. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pemintasan itu melibatkan 12 peluru berpandu balistik dan 3 peluru berpandu kruz serta 4 kenderaan udara tanpa pemandu. 3 individu dilaporkan cedera. Sejak serangan pada 28 Februari lepas, lebih 570 peluru berpandu dan 2,260 drone dipintas. Dalam pada itu, Iran menafikan mempunyai rancangan awal untuk menyerang kemudahan minyak UAE susulan dakwaan Tehran terlibat dengan serangan drone di Fujairah. Susulan serangan terbaru yang melibatkan drone dan peluru berpandu, Arab Saudi menyeru agar konflik di rantau tersebut dihentikan segera. Riyadh menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan ketenteraan yang sekaligus mengganggu gencatan senjata yang rapuh serta menegaskan sokongan terhadap penyelesaian diplomatik dan rundingan politik. Sementara itu, Perdana Menteri Britain Keir Starmer terus menyeru agar ketegangan di Asia Barat segera diredakan. Menerusi satu kenyataan, Starmer maklumkan United Kingdom mengutuk serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan UAE itu. Menurutnya, Iran perlu menghormati rundingan damai yang kononnya dipersetujui bagi memastikan gencatan senjata di Asia Barat berkekalan serta mencapai penyelesaian diplomatik jangka panjang. Sementara itu, sebuah kapal milik syarikat perkapalan Korea Selatan HMM Namu dilaporkan terbakar dan mengalami letupan ketika berada di Selat Hormuz. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, pihak berkuasa sedang menyiasat kemungkinan kapal tersebut diserang berdasarkan maklumat risikan. Agensi Berita Yonhap melaporkan tiada kemalangan jiwa setakat ini. Seramai 24 kru berada di atas kapal berkenaan termasuk 6 warga Korea Selatan. Dalam perkembangan sama, dua kapal pemusnah milik Amerika Syarikat telah memasuki kawasan selat bagi memecahkan sekatan Iran. Dua kapal dagang Amerika dilaporkan telah melalui Selat Hormuz selepas Iran mendakwa berjaya menghalang kemasukan sebuah kapal perang Amerika. Rusia mengumumkan gencatan senjata unilateral selama 2 hari dengan Ukraine bermula Jumaat ini bersempena sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Moskow memberi amaran akan melancarkan serangan peluru berpandu besar-besaran sekiranya Kiev melanggar gencatan itu. Ukraine pula menolak cadangan berkenaan dan mengumumkan gencatan senjata berasingan bermula hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah berbanding yang berjaya ditawan di Ukraine sepanjang April buat kali pertama sejak serangan balas Ukraine pada musim panas 2023. Menurut analisis data yang dikeluarkan Institut Kajian Perang, Moskow kini menguasai hanya 19% wilayah Ukraine. Elon Musk bersetuju membayar denda $1.5 juta bagi menamatkan saman kerajaan Amerika Syarikat berkaitan pelanggaran peraturan pasaran saham semasa pengambilalihan Twitter pada 2022. Kes itu berpunca daripada kegagalan Musk memaklumkan pembelian lebih 5% saham dalam tempoh ditetapkan sekaligus melanggar syarat pendedahan kepada pengawal selia. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat mendakwa kelewatan itu membolehkan beliau membeli saham pada harga lebih rendah. Bagaimanapun, penyelesaian itu tidak memerlukan Musk mengaku bersalah. Kes akan digugurkan selepas mendapat kelulusan mahkamah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Nottingham Forest melakar kejutan apabila menewaskan Chelsea 3-1 sekaligus mencerahkan peluang untuk kekal dalam Liga. Kekalahan itu menyukarkan The Blues layak ke Liga Juara Eropah selepas menghuni tangga ke-9. Forest kini 6 mata atas zon penyingkiran berbaki 3 perlawanan. Sementara itu, Manchester City terlepas peluang penting dalam perebutan kejuaraan Liga selepas seri 3 sama menentang Everton. Keputusan itu memberi kelebihan kepada Arsenal yang perlu menang baki 3 perlawanan untuk menamatkan penantian 22 tahun bergelar juara Liga. City kini ketinggalan 5 mata di belakang The Gunners walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayuh basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Keceriaan pagi diteruskan bersama dengan Is Azlan menemani anda selama 3 jam menerusi segmen Nasional Aspirasi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sebelum itu, terima kasih tiga suara pagi yang baharu selama seminggu yang akan menemani anda. Wah, kemain kan. Bukan main meriah pagi kalau Bos Kak Sal masuk, ada Margaret Gambang menemani Nazri untuk pagi ini. Saya jangkakan memang seminggu ni nanti. Macam saya juga yang mengganti sebelum ni. Baik, saudara, bukan setakat ceria di pagi hari, sudah semestinya informasi yang akan terus disajikan untuk anda. Dan juga pelbagai lagu-lagu hiburan menarik dan terbaik yang akan kita sama-sama dengarkan, yang akan sudah semestinya menggamit kembali kenangan-kenangan lama dan juga ada kalanya menyanyi bersama. Kan? Okey, baik. Untuk Alpha 2.0 pagi ini, 10.30 minit pagi, kita akan mengetahui berkenaan biodiesel alternatif tenaga mampan. Sama dengan tetamu Dr. Muhammad Nur Ashraf bin Muhammad Yusof selaku pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Dan selepas ni 10.15 minit pagi kita akan terbang ke KLIA Sepang seketika untuk laporan keberangkatan penerbangan musim haji 1447 Hijri untuk edisi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Bersamaan dengan 17 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok Live. Ada lagi yang ramai kat dalam ni. Abang Wakos Azman, ada Nazari, ada Ili Fatahiyah, ada Teacher Mary, ada Don Ryan 791, ada Jumain Kromo, ada Nina Rahim. Jadi yang belum masuk kena masuk. Syafiq Irsyad, Zura Oput. Sebab apa saya sebut live ni macam ni? Terkejut-terkejut saya sebut nama. Memang nama yang dipakai, nama yang digunakan untuk bersiaran ketika di TikTok live sekarang ini. Baik, jom layan lah apa-apa. Terus dengarkan.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati, menerusi dalam talian pun boleh. Dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my, walau di mana jua anda berada. Yang penting percuma. Okey? Yang penting ada talian internet. Yang tu kena ada. Baik, saudara, sekarang ini seketika kita nak ke KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan musim haji 1447 Hijri bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik. Silakan.
1: Terima kasih Izzazlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ucapkan kepada semua pendengar Stereo Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-19 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT053 dengan pesawat MH8112 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.41 pagi 5 Mei 2026. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 5 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT054 dengan pesawat MH8114 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah melapor diri pada jam 10.15 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.15 petang 5 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.10 malam 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.10 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT055 dengan pesawat SV5011 dengan muatan seramai 284 jemaah haji akan melapor diri pada jam 11.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT056 dengan pesawat SV5001 dengan muatan seramai 357 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.15 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 6 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT057P dengan

0: Pesawat MH8427 muatan seramai 142 jemaah haji akan melabuhi pada jam 8.40 malam dan jangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.40 tengah malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 6 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT057J dengan pesawat MH8410 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.55 malam dan dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.55 tengah malam 6 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 6 Mei 2026. Jemaah haji dari KT057P dan KT057J akan berlepas dengan pesawat MH8118 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 6 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 6 Mei 2026 waktu setempatan bersamaan dengan 1.40 tengah hari 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hari awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, sshpi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara yang lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cecair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji hendaklah pastikan beg masing-masing mempunyai tanda namanya jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan Tambuhan Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tes karat dan dari debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, stesen melepas KL Sepang juga menyediakan kemudahan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tambuhan Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tuan Rahman, kembaliku dengan kemabrulan. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Berlepas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Isa Selam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji bagi edisi hari ini 5 Mei 2026 Masihi 17 Zulkaedah 1447 Hijri. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: 10.30 minit pagi, terima kasih banyak-banyak anda semua yang terus bersama-sama dengan kami. Dan untuk waktu ini, Alfa 2.0, Nasional FM sentiasa di hati, bukan setakat boleh didengari tetapi ditonton menerusi FB Live, kata cariannya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada sebarang soalan, hantarkan. Sebab apa, saya bersama dengan tetamu yang handsome, kacak, lagi bergaya, Dr. Muhammad Nur Ashraf Muhammad Yusof, selaku pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan UM Universiti Malaya. Pagi ini pencerahan berkenaan biodiesel alternatif tenaga mampan. Terima kasih banyak-banyak doktor bersama-sama dengan kita pada pagi ini, yang mana kalau ikutkan Malaysia antara pengeluar utama biodiesel berasaskan sawit. Okey. Polisi kerajaan yang menggalakkan penggunaan biodiesel dah sudah semestinya kita nak tengok trend masa hadapan penggunaan biodiesel ni. Adakah potensi biodiesel ni sebagai sumber tenaga alternatif utama berbanding bahan api fosil, doktor? Macam mana?
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih kepada, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada National FM.
1: Sama-sama.
2: Kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga knowledge, ilmu berkenaan dengan biodiesel. Alright, sebelum kita pergi kepada potensi biodiesel itu sendiri, kita perlu faham apa itu biodiesel.
1: Okay.
2: So, biodiesel itu adalah bahan api alternatif yang berasaskan bio yang dihasilkan oleh dari sumber semula jadi. Kalau di Malaysia, kita menggunakan sawit.
1: Okay.
2: Dan biodiesel ini digunakan sebagai campuran bersama dengan diesel fosil untuk kenderaan diesel sahaja. Dan biodiesel ini tidak digunakan untuk kenderaan yang berinjinkan petrol. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercakap tentang potensi biodiesel sebagai sumber tenaga alternatif. Sebenarnya potensi biodiesel ini sangat besar kerana program biodiesel ini selari dengan dasar biobahan api negara 2006 yang mana bertujuan untuk kita kurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Dan yang kedua adalah untuk kita tingkatkan industri sawit itu sendiri. Dan yang penting, biodiesel ini bukan sahaja suatu benda baharu. Sebenarnya kita dah gunakan penggunaan campuran biodiesel dalam minyak diesel ini sejak tahun 2011.
1: Oh, lama.
2: Pada awalnya, ya betul. Sangat lama. Sebenarnya kita telah gunakan B5 pada tahun 2011. Okay. Dan kemudiannya kita tingkatkan kepada B7 pada 2014.
1: Betul.
2: Dan B10 pada tahun 2019. Dan sebenarnya plan asalnya kita nak gunakan B20 pada tahun 2023. Aha. Tetapi terpaksa dibatalkan.
1: Okey.
2: Okey. So ini menunjukkan bahawa biodiesel ini sudah pun menjadi sebahagian sistem tenaga negara kita, dan ini bukanlah sesuatu yang kita panggil idea baru ataupun perancangan yang baru. Sebenarnya sudah lama sebenarnya.
1: Yang mana kita nak tengok bagaimana masa depan biodiesel ni.
2: Ya, betul.
1: Okey, boleh dijadikan sebagai teknologi yang lebih cekap dan murah. Juga boleh diintegrasikan dengan tenaga hijau yang lain seperti solar dan juga hidrogen. Okey, yang tu kita bicara lebih lanjut sebentar lagi. Sebenarnya bagaimana penggunaan biodiesel, doktor, dapat membantu mengurangkan kebergantungan kepada petroleum import? Yang ni nak tahu juga ni.
2: Okey, baiklah. Apabila kita bercakap tentang biodiesel di Malaysia, dalam konteks Malaysia, kita perlu bercakap tentang industri sawit.
1: Okey.
2: Okey, Malaysia mempunyai kelebihan yang amat besar kerana kita merupakan pengeluar dan juga pemain utama minyak sawit di dunia. Selain dari Indonesia, kita nombor dua.
1: Oh, nombor dua.
2: Alright. Jadi dengan peningkatan penggunaan biodiesel ini, kita boleh menggantikan sebahagian daripada diesel import ini dengan sumber tempatan yang kita ada, iaitu sawit.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Yang seterusnya adalah dari sudut sifat bahan api biodiesel itu sendiri. Biodiesel ini mempunyai kandungan oksigen dalam strukturnya. Jadi, dia dapat membantu pembakaran yang lebih efektif, pembakaran yang lebih bersih dan sekaligus dia dapat membantu untuk kita kurangkan penggunaan fosil diesel ini. Okay. Diesel fosil. Okay? Dan kita lihat baru-baru ini pihak kerajaan sangat committed untuk meningkatkan B10 kepada B15.
1: Yeah, betul.
2: Dijangkakan pada Jun, betul kan?
1: Mm-hmm.
2: Okay. Dan ini adalah suatu komitmen yang sangat bagus untuk mengurangkan kebergantungan kepada petroleum dari luar dan sebagainya.
1: Ya, dalam masa yang sama dapat mengukuhkan ekonomi tempatan yang mana disokong oleh agensi seperti Lembaga Minyak Sawit Malaysia, juga menambah peluang pekerjaan.
2: Ya, betul.
1: Seperti dalam sektor biofuel, logistik dan juga teknologi. Cabaran utama yang ni sebab apa kita Malaysia kaya dengan bahan semula jadi. Dan tumpuan kita untuk biodiesel pagi ini dalam pengeluaran dan juga penggunaannya secara meluas dekat Malaysia. Bagaimana, doktor?
2: Okey, sudah pasti terdapat pelbagai cabaran untuk kita tingkatkan penggunaan biodiesel untuk enjin pada hari ini.
1: Okay.
2: Yang pertama, kita bercakap tentang kos bahan mentah itu sendiri, iaitu harga minyak sawit ini sebenarnya dia tidak menentu.
1: Mm-hmm.
2: Okey, dia boleh berubah sekitar 3,900 satu tan. Dan boleh menjadi 4,000 hingga ke 4,500 setan.
1: Oh.
2: Dan ini bergantung kepada faktor-faktor lah seperti cuaca, permintaan global dan juga tahap pengeluaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum tu, sebelum kita pergi ke poin seterusnya, harga itu akan menyebabkan kos biodiesel ni akan meningkat. So, jadi pihak kerajaan perlu mengawal harga minyak sawit itu sendiri.
1: Baik.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut infrastruktur, cabaran untuk meningkatkan kapasiti pengadunan sebab kita nak blend minyak diesel dengan diesel fosil.
1: Uh-huh.
2: So, infrastruktur kita perlu lengkap, perlu cukup untuk memastikan bahawa minyak ini boleh diadunkan dan boleh dihantar ke pump station.
1: Baik.
2: Okey, itu yang seterusnya. Yang ketiga, kita boleh bercakap dari sudut dasar di mana pihak kerajaan perlu pastikan keseimbangan dan juga penggunaan minyak sawit untuk tenaga dan juga untuk keperluan industri lain.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya industri makanan untuk ekspor. Pihak kerajaan perlu pastikan bahawa ia mencukupi dan seimbang.
1: Mm-mm.
2: Dan dia tidak memberi kesan besar kepada tekanan kepada industri dan juga pasaran yang lain.
1: Cabaran-cabaran ni tidak boleh tidak juga tidak boleh lari, memang ada.
2: Ya, betul.
1: Tetapi sudah semestinya diuruskan dengan baik, yang mana kalau kita berfikir untuk jangka panjang, biodiesel ni bukan sekadar fuel alternatif sementara. Ia sebahagian daripada peralihan besar ke arah sistem tenaga lebih bersih dalam bidang tenaga boleh diperbaharui. Kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini menerusi Ruangan Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita sambung lagi berkenaan biodiesel alternatif tenaga mampan bersama dengan Dr. Muhammad Nur Ashraf Muhammad Yusof, pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Terima kasih Penerbit Sharifah Hanim yang membawakan topik pada pagi ini dan juga bertugas untuk Facebook Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Penting tajuk untuk pagi ini, yang mana ia juga berkaitan dengan polisi dan juga sokongan kerajaan Malaysia yang seiring dengan komitmen untuk mengurangkan karbon pada peringkat global. Doktor, sejauh mana biodiesel ni mampu mengurangkan kesan perubahan iklim dan pencemaran alam sekitar? Itu kita nak tahu, doktor.
1: Okey.
0: Doktor pakai kenderaan yang menggunakan...
1: Saya menggunakan petrol.
0: Okey, sama kita.
1: Okey, alright. Sebab kita kebanyakan kenderaan di Malaysia ni menggunakan petrol.
0: Betul.
1: Tidak menggunakan diesel.
0: Yeah.
1: Okey, baiklah. Untuk bercakap tentang bagaimana biodiesel ni mampu untuk mengurangkan kesan perubahan iklim. Betul tak soalan dia?
0: Ya, betul.
1: Alright. Okey, untuk pertamanya, biodiesel sememangnya penting dalam usaha Malaysia untuk memenuhi komitmen di bawah perjanjian kita panggil perjanjian Paris 2015.
0: Okay.
1: Paris Agreement, di mana untuk kita mengurangkan intensiti pelepasan karbon sehingga 45% menjelang pada tahun 2030. Jadi penggunaan biodiesel ini sebagai campuran diesel sememangnya boleh mengurangkan pelepasan gas secara berperingkat. Di samping kita masih boleh mengekalkan prestasi enjin itu sendiri.
0: Okay.
1: Mengikut kajian yang kita lakukan di Universiti Malaya, kita uji bagi B30, minyak yang lebih tinggi kandungan biodieselnya.
0: Dah buat dah?
1: Dah buat. Kita dah buat. Kita dah jalankan uji kaji untuk tempoh 500 jam. So 500 jam ni kita boleh translatekan dalam kilometer lebih kurang 50,000 kilometer.
0: Oh.
1: Okey. Dan kita sentiasa monitor, sentiasa memantau minyak enjin atau kita panggil minyak hitam, dan juga kesan kepada enjin, prestasi enjin dan juga exhaust emission, iaitu pelepasan gas.
0: Nanti saya nak tengok data tu kat luar.
1: Okey, boleh
0: tak nampak kan?
1: Okay,
0: nanti kejap lagi kita tengok.
1: Okey. Okay. So jadi ia sememangnya boleh mengurangkan emission ni, contohnya karbon monoksida kita boleh kurangkan sekitar 40%.
0: Yeah.
1: Berbanding kepada minyak diesel sekarang yang ada di pasaran. Okey, dan HC juga kita dapat kurangkan hydrocarbon. Okey, so sememangnya diesel biodiesel ini boleh mengurangkan pelepasan gas dengan baik berbanding dengan diesel komersial yang kita ada sekarang ni.
0: Baik. Yang mana sudah kita tahu untuk penggunaan biodiesel ni dengan penggunaan teknologi lebih cekap juga dapat menjadikan proses pengeluaran lebih murah dan juga efisien. Dengan kualiti bahan api lebih tinggi. B30 dah siap dah. Mungkin kita boleh bawa ke peringkat atas untuk uji kaji yang lebih lanjut.
1: Betul.
0: Kan, nanti kan?
1: Sememangnya yang uji kaji ini kita jalankan bersama dengan Malaysian Palm Oil Board, MPOB.
0: Okey,
1: kita diberikan tugas untuk menjalankan uji kaji ini dan kita telah siap uji kaji tersebut.
0: Doktor buat?
1: Ya, saya bersama dengan tim saya, arwah Prof. Majuki dan juga Associate Professor Dr. Nurin.
0: Bila tu?
1: Kita telah selesai pada tahun 2023, tak silap saya. So, uji kaji, laporan telah dihantar dan insyaAllah biodiesel ini akan dimandatkan secara berperingkat.
0: Dah sampai B30, maksudnya kita dah jauh ke depan sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Tapi kita menunggu untuk B10 beralih ke B15 terlebih dahulu.
1: Betul, betul.
0: Okay, baik. Peranan industri sawit, doktor, dalam menyokong pembangunan biodiesel sebagai sumber tenaga baru, yang ini penting juga untuk pengetahuan semua pada pagi ini.
1: Industri sawit sememangnya menjadi tulang belakang kepada program biodiesel di Malaysia. Kerana sawit itu sendiri merupakan bahan mentah utama untuk kita hasilkan biodiesel. Menjadikan Malaysia ini adalah sesuatu yang unik kerana kita kaya dengan sawit, tak dengan sesetengah negara maju seperti Jepun dan Korea, mereka tiada industri sawit ni. Jadi kita mempunyai kita panggil bahan mentah tempatan untuk kita hasilkan biodiesel. Dan ini menjadikan sawit ini bukan sekadar komoditi ekspor tetapi menjadi sumber tenaga strategik negara. Dan akhirnya kita membantu ekonomi luar bandar kita dan juga pekebun kecil dan seterusnya. Biodiesel ini menjadi satu kita panggil solusi yang inklusif.
0: Bukan setakat pengukuhan dan juga peningkatan ekonomi tetapi juga industri sawit akan terus berkembang. Okey. Dan bukan sekadar ekspor mentah ke luar negara. Okey, baik. Bagaimana kerajaan, yang ini dari sudut pihak kerajaan yang kita boleh amati, boleh mengimbangi antara keperluan tenaga dan juga kelestarian alam sekitar dalam penggunaan biodiesel? Bagaimana, Doktor?
1: Okey, baiklah. Untuk ini, sebenarnya kerajaan Malaysia sangat memainkan peranan yang penting melalui dasar yang dilancarkan pada tahun 2023 iaitu NETR. Kita panggil National Energy Transformation Plan 2023 yang mana kita menyasarkan sistem tenaga yang mampan, sustainable atau dan juga sifar pelepasan bersih menjelang 2030. So net zero emission pada tahun 2030. Dan pada masa yang sama, seperti apa yang kita bincangkan, pihak kerajaan akan meningkatkan penggunaan biodiesel dalam diesel dan seperti B15 pada Jun ini, dan ini secara berperingkat akan memastikan kestabilan ekonomi dan juga berkalan terjamin. Okey, jadi pendekatan yang dibuat ini adalah bukan sesuatu yang drastik tetapi ia berfasa dan juga terkawal. So itulah peranan kerajaan untuk mengimbangi keperluan biodiesel pada masa ini.
0: Memang ada sebenarnya. Kerajaan sudah semestinya memikirkan untuk jangka masa panjang dan juga pada masa hadapan. Sebab apa? Bukan setakat perkara tersebut yang diperhalusi, juga persaingan dengan makanan dan juga EV dan juga hidrogen.
1: Ya, betul.
0: Yang akan terus diteliti. Kita juga nak tahu sebentar lagi bagaimana sebenarnya biodiesel ini kesan kepada kenderaan, bagaimana semuanya selepas ini akan terjawab menerusi ruangan Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: be May.
1: Pusingan terakhir Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya Sazlan dan juga Dr. Muhammad Nur Ashraf Muhammad Yusof selaku pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan UM. Pencerahan berkenaan biodiesel alternatif tenaga mampan. Ala penerbit kata puji tetamu je, handsome saya agak bergaya. Penerbit Sharifah Hanim pun comel juga, muka sentiasa cerah manis. Sebab apa katanya tengah hari nak belajar makan tengah hari. Okey, baik, Doktor. Fokus kita berkenaan biodiesel ini yang mana ianya dapat mengurangkan kebergantungan minyak fosil dengan harga bahan api lebih stabil untuk mengurangkan tekanan krisis global dan juga meningkatkan keselamatan tenaga negara. Tetapi untuk kenderaan, kesan penggunaan biodiesel ni, yang pertama untuk enjin kenderaan dan yang kedua untuk kos penyelenggaraan jangka panjang. Kita nak tahu macam mana, Doktor?
2: Okey, baik Is, seperti yang kita, yang saya telah beritahu tadi, yang kita telah jalankan uji kaji menggunakan B30, okey, 30% biodiesel bersama 70% fosil diesel selama 500 jam dan kita menggunakan pelbagai kondisi, kita panggil pelbagai keadaan, okay, untuk kita simulasikan penggunaan kenderaan yang sebenar.
1: Kenderaan tu satu jenis kenderaan saja ataupun ada pelbagai?
2: Okey, sebenarnya kajian ini dilakukan dengan pelbagai institusi pengajian tinggi. Oh. Dan Universiti Malaya hanya menggunakan kenderaan jenis Isuzu.
1: Aha.
2: Okey, alright. Jadi kita buat kajian di dalam makmal, bukannya kita menggunakan kenderaan
1: di jalanan.
2: Di jalanan, ya, okay, betul. Okey, dan kajian ini kita tidak bandingkan secara langsung dengan B10, mm-hmm, tetapi kita melihat bagaimana B30 ini berfungsi dalam jangka masa yang panjang untuk tempoh 500 jam. Yeah. 500 jam. Okey, dapatan telah menunjukkan bahawa tiada kesan sampingan kepada prestasi enjin. Oh. Maksudnya dia punya torque, brake power, dia punya thermal efficiency semua berada keadaan yang bagus walaupun kita telah jalankan selama 500 jam.
1: Dia tak menurun?
2: Tak menurun.
1: Tapi meningkat tak?
2: Dia tak meningkat.
1: Okay.
2: Tetapi dia masih berada dalam fasa yang masih hampir sama. Itu yang pertama untuk prestasi enjin. Yang kedua adalah dari sudut pelepasan gas, mm-hmm, yang berbahaya. Mm-hmm. Dan sudah pasti apabila kita meningkatkan kuantiti biodiesel itu sendiri dan yang pasti pelepasan kita dapat kurangkan. Maksudnya, okay, kita less emission. Mm-hmm. Dan ini menunjukkan bahawa biodiesel ini adalah satu solusi yang bagus, yang mampan untuk kita mencapai net zero tadi, ke arah itu.
1: Okay.
2: Okay. Itu yang berkenaan dengan emission. Seterusnya berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan, penyelenggaraan kenderaan. Kita tahu biodiesel ini sering dimomokkan dengan isu selalu clog.
1: Okay.
2: Maksudnya disebabkan oleh sifat biodiesel itu, betul, sendiri. So, sepanjang penyelidikan saya di Universiti Malaya, kita perlu pastikan bahawa fuel filter kita sentiasa ditukar.
1: Mm-hmm.
2: Maksudnya, selepas contohnya 200 jam ataupun dikatakan 20,000 kilometer, kita tukar untuk pastikan injection pada enjin itu berlaku dengan baik.
1: Oh, penukaran servis seperti biasa juga.
2: Seperti biasa. Dan kesan lain seperti kepada fuel injector tiada masalah. Maksudnya fuel injector masih berfungsi dengan bagus, fuel pump masih berfungsi dengan bagus. So jadi disimpulkan di sini bahawa tiada masalah pada enjin kenderaan walaupun kita telah menggunakan biodiesel yang kuantiti biodiesel yang tinggi.
1: Mm-hmm. Okay. Faham. Jadi kita dapat simpulkan ini dapat meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih cekap untuk kenderaan dengan proses pengeluaran yang pertama lebih murah, efisien, yang kedua kualiti bahan api lebih tinggi ni kalau untuk diesel ni kan.
2: Betul.
1: Dan juga penyelidikan yang aktif dan juga berterusan.
2: Ya, betul.
1: Saya yakin universiti dan juga industri ambil berat mengenai mengenai penggunaan biodiesel ni. Dan untuk keseluruhannya sebagai penutupnya, kami semua sebagai masyarakat, bagaimana sebenarnya kepentingan untuk menerima biodiesel ni sebagai alternatif tenaga yang mampan? Sebab apa? Bukan setakat untuk krisis tenaga global ini saja, tetapi sebagai generasi pada masa akan datang, Doktor.
2: Okey, sebagai penutup pada hari ini, dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini, khususnya melibatkan laluan strategik seperti di Selat Hormuz. Okey, so Malaysia perlu memanfaatkan kekuatan sumber tempatan seperti minyak sawit ini. Jadi biodiesel berasaskan minyak sawit ini memberi peluang kepada kita bukan sahaja untuk mencapai kelestarian, tetapi juga untuk mengukuhkan keselamatan tenaga negara. Dan masyarakat perlu faham bahawa penggunaan biodiesel ini mampu mengurangkan kepergantungan kepada sumber luar negara.
1: Okay.
2: Maksudnya kita, dan seterusnya kita perlu menyokong ekonomi tempatan. Okay. Dan peranan media juga perlu sentiasa seperti hari ini memberi
1: ruang
2: kepada penyelidik untuk membantu orang ramai pendengar memahami persepsi sebenar berkaitan dengan biodiesel.
1: Betul. Terima kasih banyak peringatan doktor juga supaya ruang tersebut diberikan agar manfaat tersebut diperluaskan kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Nur Ashraf Muhammad Yusof, Pensyarakanan di Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya UM, pencerahan berkenaan biodiesel alternatif tenaga mampan buat yang terlepas ataupun nak bagi tahu kepada kawan-kawan manfaat biodiesel ni, kongsi saja FB ini, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Banyak lagi yang akan kita bincang dengan lebih lanjut, tetapi untuk waktu ini kita berhenti terlebih dahulu sampai kita berjumpa lagi doktor, insyaAllah di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Okey, baik, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, waktu sekarang 11.15 minit pagi, kita berada dalam rancangan Tajaan untuk kita mengetahui berkenaan sambutan Hari Ibu. Yang ni kita nak tahu ni best ni, bersama dengan Mardia Hotel and Suites. Pada pagi ini kita bersama dengan Encik Muhammad bin Amir selaku penolong pengurus restoran dan juga Cik Siti Nur Akmal Ramli selaku eksekutif perhubungan awam dari Mardia Hotel and Suites berkenaan pakej buffet Haiti Hari Ibu. Lagi 5 hari je lagi.
2: Betul.
1: 10 Mei. Di Royal Songket Mardia Hotel and Suites. Jadi boleh tengok Facebook kita. Facebook Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Saya tunjuk dekat sikit. Yang ni posternya. Yang ni. Boleh tengok. Okey, bersama dengan tetamu-tetamu kita pada pagi ini. Sebagai permulaan, Cik Muhammad, kongsikan kepada kita semua. Kita nak tahu ni penganjuran buffet Haiti ni untuk Hari Ibu. Silakan.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih, Is.
1: Sama-sama.
3: Untuk makluman para pendengar di luar sana, bersempena pada 10 Mei, ujung minggu ni.
1: Ya, betul.
3: Pada hari Ahad, pihak Mardia Hotel and Suite akan mengadakan majlis Mother's Day Haiti Buffet. Okay, kita faham para ibu-ibu ataupun mak kita yang di rumah selalu penat masak. Selalu menguruskan rumah. Apa kata kali ini, biarlah mereka berehat, dilayan seperti permaisuri dalam suasana hotel 5 bintang yang lebih elegan, selesa dan lebih ceria.
1: Betul.
3: Dalam masa yang sama, Cik Is,
1: yep,
3: macam ni, pihak kami di Royal Songket Restaurant sentiasa menyajikan makanan yang lazat untuk para tetamu kami dalam suasana hotel yang bertaraf 5 bintang di Shah Alam. Ingat Shah Alam, ingat Mardia Hotel and Suite. InsyaAllah datang dan berkunjunglah.
1: Betul, sudah semestinya hotel yang menjadi pilihan ketika berada di Shah Alam. Baik, Cik Siti Nur Akmal Ramli, bersempena dengan sambutan Hari Ibu ni, apa yang menjadikan buffet Haiti Hari Ibu ni nanti di Mardia Hotel and Suites ni pilihan yang cukup istimewa untuk diraikan bersama dengan insan yang tersayang? Silakan.
2: Okey, Is. Okey, kalau kita sebut pasal buffet ni, yang pertama mestilah kita ingat makanan.
1: Betul?
2: Betul. Okey. Semestinya tarikan utama buffet Haiti di Mardia Hotel and Suites ini, khususnya sempena Hari Ibu, adalah hidangan buffet

0: itu sendiri.
1: Okay.
0: Pihak kami menyediakan hidangan yang meliputi hidangan sajian antarabangsa dan juga tempatan bermula daripada appetizer, membuka selera sehinggalah ke pencuci mulut.
1: Baik.
0: Maksudnya lengkaplah untuk kita punya buffet, hidangan buffet itu. Macam tahun-tahun sebelum ni di Royal Songket pernah mengadakan package sebegini, okay, dan cuma perbezaan tu kita add on dengan aktiviti-aktiviti sampingan lah,
1: okay,
0: dan sambutannya sangat menggalakkan daripada pelanggan.
1: Terbaik.
0: Terbaik, alhamdulillah. Dan untuk tahun ini kita nak fokuskan untuk hidangan buffet itu, sajian buffet, dengan harapan kita dapat penuhi cita rasa pelanggan kita, khususnya ibu-ibu lah. Kita nak pikat selera ibu ni, bukan senang kan, sebab dia orang ni kalau bak kata masak tu memang power lah. Kita anak-anak ni nak masak ikut resepi dia tu, tapi hasilnya tak sama. Tak
1: air tangan ibu.
0: Air tangan ibu. Jadi kita cuba untuk pikat selera ibu kita ni dengan penuhi dengan sajian buffet. Dan apa yang menarik untuk menu istimewa tu nanti Cik Muhammad akan kongsikan sebentar saja lagi. Okey, yang penting tu adalah momen. Momen yang kita nak raikan pada hari ibu tu adalah kita sama-sama beramai-ramai pada hari tersebut. Adalah hari yang istimewa untuk kita raikan orang yang kita cintai. Memang hari-hari adalah hari ibu.
1: Betul.
0: Tetapi 10 Mei itu adalah hari yang
1: istimewa
0: untuk semua orang raikan ratu hati kita.
1: Ya, betul. Yang tu yang kita nak tunggu berkenaan dengan package buffet Haiti yang dibawakan untuk hari ibu hujung minggu ini nanti. Encik Muhammad, silakan.
2: Okay, Is. Macam ni, untuk kali ini pada tahun 2026, Mother's Day Haiti Buffet kami harganya untuk seorang dewasa hanya RM138 sahaja.
1: Berpatutan.
2: Okay. Untuk Mother's Day untuk yang berumur 60 tahun dan ke atas, paket istimewa untuk ibu-ibu yang berumur 60 tahun,
1: okay,
2: hanya berharga RM86 sahaja. Dan kami pun ada menyediakan untuk harga kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke 11 tahun berharga RM76.
1: Alright.
2: So, dalam harga ini, dia merangkumi sajian istimewa pada kali ini. Chef kami telah sediakan makanan istimewa seperti roasted lamb. Kita ada oven roasted wild salmon bersama lemon butter sauce. Kita pun ada churros khas untuk kanak-kanak. Dan kita ada kek strawberry lychee yang dibuat khas untuk ibu yang tersayang.
1: Yeah.
2: Dan tidak lupa juga penggemar teh tarik. Penggemar teh tarik, sila datang ke Royal Songket. Kami ada Royal Songket teh tarik yang terbaik dan padu.
1: Teh tarik homemade ni?
0: Betul, ya, homemade. Memang kau
1: ya. Okey. Apa lagi yang istimewa apabila datang ke Madia Hotel yang suit ni? Dengarnya ruang makan juga besar nanti.
2: Ya, betul. Royal Songket restoran ni boleh memuatkan dalam sesuatu masa lebih kurang dalam 200 orang.
1: Okey.
2: Tapi untuk sajian Mother's Day kali ini, silalah buat tempahan lebih awal sebab tempat kami sangatlah terhad. Jika lambat nanti tak dapatlah tempat.
1: Ya, betul. Siapa cepat dia dapat. Itu betul, yang pertama. Betul. Yang kedua, dengan harga yang berpatutan ni berebut-rebut. Ramai yang nak datang ke Mardia Hotel and Suites ni bila dengar ni sekarang ni. Oh, dah boleh telefon ke Cik Akmal? Dah penuh ke? Macam mana?
0: Masih lagi ada peluang untuk hubungi kami. Walaupun sekarang pun ikutkan Cik Muhammad update tadi, kita dah menerima banyak juga tempahan. Walaupun Cik Muhammad kata seat tu adalah limited, tapi itu adalah kerana kita nak pentingkan keselesaan.
1: Betul.
0: Dan kita nak maintainkan eksklusiviti ruangan Royal Songket itu.
1: Ramai dah tanya-tanya macam mana nak booking ni. Kejap lagi kita kongsikan. Kita berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selagi kita sambung berkenaan package buffet Haiti Hari Ibu di Royal Songket Mardia Hotel and Suites pagi ini bersama dengan Encik Muhammad bin Amir selaku penolong pengurus restoran dan juga Cik Siti Nur Akmal Ramli selaku eksekutif perhubungan awam dari Mardia Hotel and Suites pada waktu ini. Jadi kita nak tahu Cik Akmal, selain daripada buffet, apa yang menarik lagi yang dibawakan yang istimewa? Ha, dengarnya terdapat pakej bilik istimewa untuk Hari Ibu ni nanti.
1: Betul, mestilah ada kan? Lepas kita makan dekat Royal Songket, kita dah kenyal, yeah. Kita bawa ibu kita berehat pula dekat bilik, okay. Kita menyediakan pakej eksklusif untuk bilik penginapan 2 hari 1 malam sempena Hari Ibu inilah dengan harga RM400. Dan apa yang ada dalam pakej RM400 ni?
0: Apa
1: bukan
0: dia?
1: Bukannya bilik saja, okay. Kita tawarkan sekali sarapan untuk 2 orang dan pakej urut di Bayu Spa. Bayu Spa ni terletak di aras hotel, di aras 4 Hotel Mardia. Mm-hmm. Okey, di mana aras 4 ini untuk pengetahuan pendengar semua itu adalah aras facility. Mm-hmm. Yang mana menempatkan swimming pool, surau, jacuzzi, sauna, mm-hmm. dan semuanya ada di aras ni. Jadi tak perlu nak keluar daripada hotel. Yeah. Stay sahaja dekat hotel untuk menikmati semua kemudahan ni lah.
0: Baik.
1: Sekiranya lepas ibu kita makan, kita bawa lah naik, mm-hmm. untuk menikmati kemudahan yang disediakan pihak hotel kan.
0: Betul.
1: Jadi masa ni lah kita nak belanja ibu kita.
0: Yeah,
1: bila lagi kita nak belanja kan? Sebab kalau kita nak, orang kata, nak kira nilai pengorbanan, mm-hmm. ibu tu, mm-hmm. tak terkira pun sebenarnya. Betul. Daripada saat dia mengandungkan kita, melahirkan, membesar, mendidik kita tu, nilainya terlampau besar.
0: Tak terbalas.
1: Tak terbalas. Jadi apalah salahnya, apa kita belanjalah dia untuk kali ni. Orang kata ini adalah momen yang special lah kita nak create dengan ibu kita kan. Jadi jemputlah datang ke Mardia Hotel, grablah package yang kita berikan sempena Hari Ibu ni nanti.
0: Strategi yang terbaik daripada Mardia, betul, Hotel, betul, and Suites ni, yang mana kalau dah kenyang makan naik atas, fasiliti yang lengkap disediakan, bukan,
1: betul,
0: setakat bilik penginapan. Juga package massage yang dibawakan.
1: Include semua dalam package tu.
0: Okey, lepas tu boleh rehat santai-santai. Kalau bawa untuk ibu tu nanti, ibu yang istimewa dan tercinta, kita sendiri pun sama, boleh, tak ada
1: kita
0: masalah.
1: Kita join sekali.
0: Kan. Sambil menyelam minum air. Encik Muhammad. Okey.
2: Ya, saya.
0: Kenapa kita semua yang mendengarkan sekarang ni perlu memilih untuk menyambut Hari Ibu yang istimewa di Mardia Hotel and Suites? Silakan, Cik Mamat.
2: Okay. Kenapa? Aha. Okay, ini jawapan saya.
0: Ya.
2: Yeah. Okay. Setiap tahun ramai yang bertanya di manakah tempat terbaik untuk merayakan Hari Ibu.
0: Betul.
2: Okay. Jawapan saya mudah saja. Fahami nilai ibu, datanglah ke Mardia Hotel and Suites. Mm-hmm. Okay. Kami di Mardia Hotel and Suites selalu menjaga kepuasan hati pelanggan. Para pelanggan kami harus berpuas hati dengan hidangan yang kami sediakan, mm-hmm. Sajian makanan main yang disediakan oleh chef, mm-hmm. Perkhidmatan layanan staff yang paling penting, yang profesional dan mesra. Dan sekali lagi saya selalu ingatkan, bawalah ibu anda, alamilah rasa di hotel yang bertaraf 5 bintang, mm-hmm. di Mardia Hotel and Suites, sebab kami adalah tempat yang betul-betul elegan dan eksklusif. Okey, untuk tempahan kali ini bolehlah menghubungi kami di talian 0355118811, sambungan terus ke 2612 iaitu Royal Songket Restaurant, mm-hmm. dan satu lagi, nak tahu menu kami lebih lanjut lagi banyak, boleh WhatsApp kami di 012-351-82 dan 84.
0: Sekali lagi, sebab apa tadi tak sempat pegang telefon, tak sempat pegang pen. So lepas tu laju sangat, slow sikit cuma okay. Semua nak telefon ni.
2: Sekali saya ulang, okay, untuk tempahan untuk Mother's Day Haiti Buffet kali ini pada tahun 2026, 10 Mei, ingat 10 Mei ada, yeah. Haiti ni
0: tempahan last bila?
2: Tempahan 10 Mei pun boleh. Masih
0: boleh.
1: Terima. Kalau ada slot lagi
2: ada
1: lah.
2: Ada slot lagi kita terima.
0: Okay. So, kena telefon lah. Cepat-cepat ni.
2: Is okay. Di 0355118811. Terus sambungan ke 2612 Royal Songket Restaurant. Dan WhatsApp ataupun call kami di 012-351-82 dan 84. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi isu semasa kami, bolehlah laman layani laman sosial media kami, Mardia Hotel and Suites Shah Alam.
0: Semuanya ada di hujung jari. Sudah semestinya ya, informasi yang lengkap, pergi sahaja ke media sosial Maria Hotel and Suites. Ya, kata-kata akhir kepada Encik Akmal, silakan.
1: Okay. Kata-kata akhir saya, saya ingin menyuruh semua pendengar National FM untuk jemput datang ke Maria Hotel and Suites dan ambillah package yang kita buat sempena Hari Ibu nanti. Di mana package ini sebenarnya bukanlah orang kata package yang biasa-biasa. Okay. Sebab package ni orang kata kita nak create moment dengan betul. Ibu. Walaupun hari-hari contoh ada orang dapat peluang untuk makan sama-sama dengan ibu kan, ada orang tidak berkesempatan. Jadi ini adalah satu idea atau cara yang mudah untuk untuk orang kata spend time dengan ibu masing-masing kan. Jadi ambillah package yang kami tawarkan ini dan hubungi kami untuk tempahan dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial kita lah untuk mengikuti pengembangan Maria Hotel, mendapat kita punya package-package terbaru. Dan kalau boleh-boleh ke saya nak ucap Hari Ibu ni.
0: Silakan.
1: Okey, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana. Dan apa yang saya boleh katakan, pengorbanan anda semua tu tak ternilai, maksudnya tak ternilai oleh anak-anak untuk membalasnya sebenarnya.
0: Jadi balas dengan hadir dan ambil package di Maria Hotel and Suites.
1: Betul.
0: Sebenarnya Hari Ibu hujung minggu ini 10 Mei 2026 hari Ahad. 365 hari setahun.
2: Betul.
0: Satu hari ambil cuti untuk bersama dengan ibu kita yang tersayang.
1: Betul.
0: Okay. Terima kasih banyak Encik Muhammad bin Amir selaku pengurus restoran dan juga Cik Siti Nur Akmal Ramli selaku eksekutif perhubungan awam Maria Hotel and Suites pada pagi ini berkenaan pakej buffet Haiti Hari Ibu di Royal Songket Maria Hotel and Suites. Saya pun nak tempah ni, terus saya nak tanya ni. Apa-apa banyak lagi yang kosong? Kita
1: boleh,
0: bincang.
1: Boleh.
0: Terus dengarkan, terus setia bersama kami. National FM sentiasa di hati.

Siapa nama Jamilah angkat tangan? Terima kasih. Terus mendengarkan radio pertama di Malaysia. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, hari ini merupakan Hari Kebersihan Tangan Sedunia 5 Mei 2026 yang disambut setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan anggota kesihatan dan kita semua sebagai masyarakat tentang kepentingan amalan kebersihan tangan, yang mana amalan kebersihan tangan yang dilakukan dengan betul dan pada masa yang sesuai berupaya melindungi kita semua sebagai pesakit, anggota kesihatan, juga daripada persekitaran, daripada pencemaran kuman berbahaya. Jadikan amalan mencuci tangan, dengan macam ni, bukan ini, ini gosok tangan, sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Ingat, tangan yang bersih menjamin kesihatan yang berpanjangan. Semuanya bermula daripada diri kita terlebih dahulu. Okey, baik saudara, selepas ini berita 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Jom layan Sweet Child, lagunya Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan. Terus dengarkan Nasional FM. Mantap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berangkat mengadakan pertemuan rasmi bersama wanita pertama Uzbekistan, Zerawat Mirziyoyeva di Tashkent semalam. Ia bersempena lawatan khas Sri Paduka Baginda ke negara Asia Tengah itu. Pertemuan berlangsung di Galeri Seni Okhun Gozar menyaksikan Raja Zarif Sofia dipersembahkan penerangan mengenai keunikan budaya seni serta busana tradisional Uzbekistan. Selepas sesi pertemuan itu, Raja Permaisuri Agong diraikan dalam satu majlis santapan tengah hari di Pusat Kongres Bandar Tashkent. Zerawat Mirziyoyeva merupakan isteri kepada Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev yang menerajui kepimpinan negara itu sejak 2016. Lautan itu dilihat sebagai platform penting dalam mempererat hubungan duhala khususnya dalam bidang kebudayaan dan diplomasi antara kedua-dua negara. Lebih 38,000 pemeriksaan dilakukan dalam Optiris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac hingga semalam. Daripada jumlah itu, 506 kes direkodkan dengan 147 individu ditahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kes penyelewengan bahan api diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi. Seorang wanita warga emas ditemukan maut dipercayai dibunuh di Taman Desa Aman Ipoh Perak malam tadi. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata mangsa berusia 70 tahun ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah rumah sebelum disahkan meninggal dunia. Pemeriksaan awal mendapati terdapat kecederaan di badan, kepala dan leher mangsa. Seorang lelaki tempatan berusia 52 tahun terus ditahan bagi membantu siasatan. Terus ditemukan sebilah parang. Di Gua Musang, Kelantan, seorang wanita maut selepas dipercayai lemas ketika aktiviti pendakian di Sungai Betis, Pos Palar. Mangsa ibu tunggal dari Kuala Lumpur dilaporkan hilang pada Sabtu lalu ketika menyeberangi sungai dalam keadaan gelap. Ketua Polis Daerah Sik Chun Fu berkata mangsa merupakan sebahagian daripada kumpulan 11 pendaki dan dipercayai tergelincir sebelum terjatuh ke dalam sungai. Mayat mangsa ditemukan pada pagi Ahad kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Kelab Liga Perdana Inggeris rugi hampir £1 bilion musim lalu walaupun menjana pendapatan rekod £6.8 bilion. Ini berpunca daripada kos tinggi perpindahan pemain, gaji dan yuran ejen. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayuh basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana. Dengarkan.

0: Nasional FM.
1: Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Syukur Alhamdulillah, jam yang terakhir saya Azdan menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan lupa kalau tengah hari ni mungkin ambil anak-anak dari sekolah. Tak kira lah sebenarnya anak-anak ke, suami ke, isteri ke, ahli keluarga ke. Pastikan dekat dalam tu tak ada yang tertinggal. Semua keluar daripada kereta dan juga barang berharga juga jangan ditinggalkan dalam kereta. Masa apa tengah hari tu boleh kongsikan bersama dengan kita di TikTok Live sekarang ni. Ada Fajar Ashidik, Pain Burger 7 I Baling Kedah, Haji Wali, Haji Sismat, Kalam, Afiq Rozaini, Hazliza Baha, Liza 16, Nida, Cik Mas, Siti Aminah, Lee Oza. Boleh masuk sekarang di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati kita berinteraksi dan ada rahsia yang saya kongsikan hanya di TikTok Live sahaja. Jom kita layan lagu-lagu tanpa henti menerusi ruangan Nasional Express jam 12.30 hari ini. Persembahan dimulakan dengan lagu Dato' Awi, lagunya Di Penjara Janji. Jadi kena terus layan, kena terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5.

0: Kau ni apaan? Ha?
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Di sinilah suara bertemu suara.
9: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
8: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
9: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
8: Stesen berkembang.
9: Suara bertemu suara.
8: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
9: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
8: Silang Budaya Radio RTM.
9: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
10: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai Muslim, tuan-tuan puan sekalian, harus kita berkait rapat dengan kehidupan kita, juga pemakanan kita. Apa yang dimakan oleh seseorang itu akan melahirkan sikap dan kepribadian dia. Sebab itulah agama kita, dia bukan menuntut kepada halal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran supaya kita ini makan makanan-makanan yang baik dan yang halal. Bukan hanya yang baik, tuan-tuan, tapi yang halal dan juga benda itu baik. Ada yang halal tapi mungkin tak baik. Saya bagi contoh, tuan-tuan, misalnya ikan. Kita makan ikan tapi ikan itu ikan yang buruk, tuan-tuan. Ikan yang busuk, ya tak? Maka hal itu tak baik. Maka sebagai mukmin, haruslah kita kena cari makanan yang halal, lagi baik, lagi bersih. Banyak tuan-tuan sekarang ni penyediaannya tak bersih. Makanan tu memang halal tetapi penyediaannya tidak ikut syarak, tidak ikut ketetapan piawaian-piawaian kementerian dan sebagainya. Maka ini menyebabkan dia tidak tayyiban walaupun dia halal. Kenapa tuan-tuan? Kita lihat ya, bila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal.

0: dan baik ini, dia akan membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Selain daripada memberi kesihatan kepada kita yang maksima dan menjamin kesucian makanan itu dan kebersihan makanan. Tuan-tuan bayangkan, kalau makanan tidak bersih, makanan tidak halal, makanan tidak tayyib, maka kita beri kepada anak isteri kita, dia akan melahirkan sikap-sikap yang negatif. Walaupun halal tapi tidak baik, akan melahirkan juga hal yang sedemikian. Haruslah sebagai suami ketua keluarga dalam mencari rezeki, dan juga isteri nak masak-masak untuk anak-anak kan, maka kita haruslah mencari benda yang paling baik, yang paling halal dan juga yang baik untuk keluarga kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Santai bersama kami di Nasional Relax, 1:30 hingga 4 petang.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda yang mendengar Nasional FM ketika ini, di mana juga anda berada? Terima kasih juga kerana terus setia bersama Nasional FM, teman anda walau di mana juga anda berada. Okey, hari ini 5 Mei 2026, 552026, bersamaan dengan 17 Zulkaedah 1447 Hijri. Saya Izzy kembali menemani anda dalam Nasional Relax bermula pukul 1:30 hari ini dan hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Iz Azlan, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Aspirasi sehingga pukul 1:30 hari. Okey, kepada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya, jangan tergesa-gesa, jaga jarak kenderaan anda, gunakan isyarat kalau nak tukar lorong, dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, abang-abang rider kita, dan elakkan penggunaan telefon ketika memandu. Itu yang lebih penting, kena sentiasa fokus, okey? Dan seperti biasa, kalau kata anda nak kirimkan ucapan buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda sebentar saja lagi. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami, anda boleh terus ikuti kami dengan kata cariannya, Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, sebentar tadi juga, tepat pukul 1:13 tengah hari, telah pun maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kepada seluruh muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Okey, untuk hiburan di petang ini, saya nak mulakan dengan lagu ini, dan anda terus setia bersama kami. InsyaAllah saya akan berikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda, dan insyaAllah juga saya akan kongsikan juga info-info terkini untuk anda semua. Teruskan kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Yeah.

Okey, itu dia tadi lagu dari Santej, Dia Cintaku. Okey, petang-petang ni kita dengar lagu yang rancak-rancak sikit lah ya. Okey, sama-sama itu juga hari ni 5 Mei 2026 dan untuk makluman semua juga bermula 1 Jun 2026 nanti penggunaan media sosial tidak lagi dibenarkan bagi individu berumur di bawah 16 tahun dan langkah ini diperkenalkan sebagai usaha baru bagi melindungi kanak-kanak daripada pelbagai risiko di alam maya. Dan antara risiko yang dikenal pasti termasuklah penipuan dalam talian, grooming oleh individu yang tidak dikenali serta pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai lah. Dan ketika ini kalau kita tengok kebanyakan platform hanya bergantung kepada pemakluman umur oleh pengguna yang membuka ruang pemasuhan maklumat dan seterusnya meningkatkan risiko keselamatan. Dan sehubungan dengan itu, pendekatan baru nanti akan dilaksanakan melalui pengesahan umur menggunakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard atau dokumen sah yang diiktiraf. Dan langkah ini bertujuan memastikan akses yang lebih selamat dan terkawal. Dan dalam pada masa yang sama juga, ibu bapa amat penting memainkan peranan dalam memantau serta membimbing anak-anak mereka mengenai keselamatan ketika berada dalam talian. Dan diharapkan juga inisiatif ini dapat mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan juga sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Saya memang setuju sangatlah kalau kata nak dikuatkuasakan undang-undang yang sebegini. Dan sama-sama itu juga, ibu bapa perlu diingatkan untuk sentiasa memantau kegiatan anak-anak di media sosial. Jangan lupa 1 Jun, jadi bermula sekarang, bolehlah mula pantau media sosial anak-anak. Mungkin boleh update ataupun kemas kini anda punya akaun media sosial, terutama di bahagian umur itu nanti ya. Okey, kita nak teruskan juga lagi hiburan kita petang ini. Ini dia lagi lagu dari Bian Gindas dengan tajuk Jawara Cinta. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasio.

0: Panasnya nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Ya, satu tengah hari hingga 4 petang saya akan temankan anda dalam National Relax hari ini 5 Mei 2026. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Katanya ada banyak juga ucapan yang saya terima untuk hari ini. Terima kasih kepada Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya selamat tengah hari dan selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi, Ramli bin Jaafar. Ada juga Udin Amir Udin, katanya selamat siang, mungkin rakan kita daripada dari Indonesia ni. Dan kita ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling yang katanya hadir pada National FM Relax. Okey, ada juga rakan-rakan kita Ita Chot dari Ipoh, katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Hazliza Baba juga, selamat menjalankan tugas harian, semoga dipermudahkan. Juga dari Ipoh, dari Tasik Ipoh. Dan juga ada lagi daripada Princess Sue juga, Happy Konti menerusi segmen National Relax. Terima kasih Princess Sue. Ada juga Razak Balangi, selamat bertugas, sentiasa di hati satu tengah hari hingga 4 petang. Betul, satu tengah hari hingga 4 petang anda bersama saya di National Relax. Ada juga Nenek Ani yang temankan saya hari ini, Muhammad Yusof, katanya selamat bertugas, selamat bersiaran, semoga sahabat setia pendengar terus mendengar National FM. Ada juga Siti Salwa, selamat tengah hari dan selamat petang, alhamdulillah bertemu lagi di Konti Nasional Sentiasa di Hati, hadir dari Kedah, terbaik layan National Relax. Terima kasih rakan-rakan kita yang mana dengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada, yang berada di Kedah, yang berada di Pulau Pinang dan juga Perak, di Pantai Timur juga, di Kelantan, Terengganu dan Pahang, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, dan tidak lupa juga rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak. Juga ada yang mendengarkan kita dari Brunei, dari Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sebentar lagi tepat jam 2 petang kita akan sekali lagi mengikuti ringkas jam 2 petang dari Pusat Berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula, saya akan temankan anda lagi di jam yang kedua. Namun kita dengar dulu, ini dia lagu dari Sufi Rashid dengan Aku Sanggup. National FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pama tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional Effect.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1:30 hari hingga 4 petang.
1: Okey, kembali bersama saya Izzy menemani anda dalam National Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, kepada anda yang memandu ketika ini di jalan raya, mungkin cuaca panas di luar tu, sentiasalah berhati-hati, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Ingat, kalau nak menukar lorong itu, menukar sentiasa beri isyarat terlebih dahulu. Tengok kalau kata ada abang penukar motosikal ataupun abang rider kita, sentiasa peka dengan keadaan jalan raya. Okey, kepada abang-abang yang meninggal, yang membawa motosikal, yang menunggang motosikal juga, sentiasa memastikan motosikal sentiasa diselenggara dengan baik. Pastikan juga berada dalam keadaan fizikal yang cergas sebelum kita nak mulakan perjalanan. Okey, saya nak kongsikan antara tip supaya anda kekal cergas, kekal berjaga ketika anda menunggang motosikal ini. Mungkin kepada mereka yang pagi-pagi dah terpaksa keluar nak menempuhi perjalanan yang jauh, nak ke tempat kerja. Yang pertamanya, anda boleh mulakan perjalanan dengan lebih awal lah. Anda perlu berangkat lebih awal untuk membolehkan anda menunggang dengan lebih santai tanpa kita merasa terburu-buru. Yang keduanya, janganlah makan terlalu banyak, sebab kalau kita makan terlalu banyak ni, dia akan membuatkan diri kita rasa cepat mengantuk. Jadi sebaiknya cari buah-buahan segar ataupun jus buah yang tanpa gula tu ketika kita berhenti berehat ketika dalam perjalanan yang jauh lah. Yang ketiganya, lakukanlah sedikit senaman ringan, lakukan ragangan seperti pernafasan sebelum kita mula nak menunggang motosikal. Dan kita juga perlu sentiasa kekal hidrat, kita elak dihidrasi dengan mengambil cukup air. Ini penting, kadang-kadang tu kita tak cukup air menyebabkan badan kita akan dihidrasi, terutama kita apabila kita menunggang motosikal dalam keadaan cuaca yang panas. Jadi standby, boleh juga bawa air, terutamanya air kosong lah ketika dalam perjalanan jalanan anda. Dan yang terakhir, sentiasa kekal rehat yang cukup. Jadi anda perlu, kalau katalah nak memulakan perjalanan yang jauh, sama ada anda nak ke tempat kerja atau sebagainya, pastikan anda sentiasa berehat dengan cukup. Dan kalau kata ada kawasan rehat dan rawat tu, berhenti dulu, rehat dulu secukupnya.

baru kita teruskan perjalanan. Ini sedikit tip ataupun panduanlah kepada pendengar-pendengar motosikal kita yang seharian ataupun ingin memulakan perjalanan yang jauh. Okey, sambil-sambil itu juga kita nak teruskan lagi, ini dia hiburan kita. Lagu ini lagu dari Tia Andini ya, dengan Kupu-Kupu. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah duduk-duduk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Sabah yang mendengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Khususnya temankan saya petang ini di Nasional Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, ini berkaitan dengan isu teknikal pesawat KT-051 yang membawa jemaah haji ke Jeddah. Semua 278 jemaah haji KT-051 yang mendarat di lapangan terbang Muscat, Oman. Berikutan isu teknikal dijadualkan berlepas ke Jeddah dengan pesawat alternatif pada 6 Mei nanti, iaitu besok ya. Jadi Lembaga Tabung Haji dalam satu kenyataan memaklumkan penerbangan itu dijadual mendarat di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.10 pagi waktu Arab Saudi hari yang sama. Dan menurut TH juga, semua 278 jemaah haji yang terlibat telah diberikan makanan dan minuman sebelum dibawa ke hotel penginapan untuk berehat sementara menunggu waktu pelepasan. Dan petugas daripada pihak amal Malaysia by Malaysia Airlines telah ditugaskan untuk berada di lapangan terbang berkenaan segera bagi membantu keadaan semasa dan memastikan kebajikan jemaah terjaga. Dan terdahulu, ATH memaklumkan penerbangan itu mengambil langkah berjaga-jaga mendarat di lapangan terbang Muscat, Oman berikutan isu teknikal pesawat. Dan katanya juga semua jemaah haji daripada KT-051 berkenaan dalam keadaan selamat dan pihak keluarga tidak perlu risau dengan situasi tersebut. Dan KT-051 berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Isnin pukul 2:06 petang waktu Malaysia. Jadi kita doakan semuanya selamat, tidak ada apa yang perlu dirisaukan, dan insyaAllah besok mereka akan berlepas ke Jeddah pada jam dan akan pada jam 5.10 pagi akan mendarat di sana nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan petang kita. Lagu seterusnya ini dari Tajul dan juga Afiq Syazwan dengan Utusan Rindu. Terus dengar kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, kita ikuti taklimat kursus krisis bekalan global oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang disambung siar dari TV1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sering bicara soal tekanan kos sara hidup akibat dari krisis bekalan global yang kian meruncing. Maknanya bekalan yang kita terima itu menyebabkan kos meningkat dan ini kemudian menekan rakyat, terutama peniaga, penjaja. Minggu lalu sebelum solat Jumaat saya ke gerai warung makan di Rawang dan kakak itu walaupun cara baik dan sopan, saya terasa keluhannya kerana terpaksa berdepan dengan kos barangan yang meningkat walaupun kata beliau sedikit. Tapi sedikit tiap minggu. Jadi kalau dah 4 minggu berterusan tentunya mengesankan dan menyukarkan perniagaan beliau. Saya bawa perkara ini ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersama isu-isu lain yang berbangkit. Dan walaupun kita akui dia tidak mudah, pertama seperti kita lihat RON 95 walaupun kita beri bantuan dan bantuan diesel, ia telah menyebabkan kerajaan menanggung 5 bilion ringgit tambahan setiap bulan. Tetapi kendati begitu, kita terpaksa berdepan dengan masalah dan cuba sedaya upaya meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga mereka, terutama golongan yang relatif lebih kecil, miskin dan rentan. Kita sedar di utara Kedah terutamanya menghadapi musim kemarau yang agak lebih panjang daripada biasa. Dan itu menyebabkan kesukaran peladang dan juga sawah. Kita telah mengarahkan pembenihan awan ditingkatkan oleh TUDM dan saya juga minta bomba yang punya keupayaan yang relatif lebih kecil tapi meneruskan kegiatan dalam beberapa hari ini. Tapi di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu yang diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Muhammad Sabu, yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial. Mesyuarat tadi Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju untuk membayar wang pendahuluan iaitu kadar khas insentif pembajakan kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak. Dan jadi program pembajakan itu mesti diteruskan tetapi mereka perlukan modal. Jadi oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi. Dia ada implikasi kewangan RM48 yang kita luluskan minggu ini dan dia akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 240,000 orang pesawah berdaftar Perkara yang kedua, terkait dengan keluhan kakak di Rawang itu, saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Akan mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini. Ya, dan saya ucap terima kasih kerana Menteri Besar Selangor, Datuk Meruddin Syahri, telah menyambut secara positif dan mengumumkan dalam masa terdekat menurunkan kadar sewa semua premis perniagaan, terutama bagi peniaga kecil, penjaja dan kedai-kedai makanan. Tentunya ini bidang kuasa PBT dan kerajaan negeri yang lain, dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkat kuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan dan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjaja ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani. Kerana jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu, kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ini kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini, pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. Dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan rahmah madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini. Dan insyaAllah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya, tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Baik, demikian tadi taklimat krisis bekalan global yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Haji Ibrahim yang disambung siar dari TV1.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau adalah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul. Nasional
2: FM. Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Skip.
5: Kami dari Mesh 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Baik, Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda rasa anda dah terangkan sesuatu tu dah elok-elok dah, tetapi orang masih tak faham? Lepas tu anda pula nak kena ulang-ulang dan ulang sampai anda yang kepenatan. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara bercakap supaya orang terus faham tanpa anda perlu ulang banyak kali. Kata kuncinya adalah mudah, satu persatu dan semak faham. Boleh? Yang pertama, mudah. Ramai orang hilang pendengar sebab ayatnya terlalu panjang dan terlalu banyak hiasannya. Cara mudah adalah guna ayat yang pendek. Satu ayat, satu maksud dan elakkan 3 idea dalam satu ayat. Boleh? Sebab kadang-kadang orang tak faham bukan sebab dia ni lambat berfikir, tapi sebab kita yang bercakap macam nak kejar sesuatu. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah satu persatu. Jangan bagi 3 arahan serentak. Bagi 1 dulu, tunggu selesai, baru tambah. Contoh-contoh, kita tengah bercakap dengan orang ni, okay, kita cakap macam ni. Pertama, siapkan bahagian ini. Kedua, hantar pada jam sekian-sekian. Ketiga, maklumkan saya apabila semua dah siap. Contoh, kita bagi tahu satu persatu dengan cara begini, orang lebih mudah untuk faham, lebih mudah untuk hadam. Analogi dia macam memasaklah. Kalau semua bahan kita masukkan sekali tanpa susunan, rasa pun dia akan bercampur-campur dan hasil pun dia akan jadi keliru. Kan? Dan yang ketiga adalah semak faham. Apa maksudnya? Selepas anda cakap, anda jangan terus pergi. Anda semak balik dengan soalan yang ringkas. Contoh, anda dah bagi arahan dekat orang tadi tu kan? Jadi, apa yang anda buat? Anda tanya balik soalan. Boleh ulang apa langkah pertama yang saya cakap tadi? Ataupun, awak faham yang mana satu dulu yang kita perlu lakukan? Soalan ini bukan untuk memalukan orang, tetapi untuk memastikan mesej kita sampai. Boleh? Jadi ini 3 cara bercakap supaya orang terus faham dan kita tak perlu mengulang. Yang pertama, ayat yang mudah dan ayat itu pendek. Yang kedua, satu persatu supaya orang tak keliru. Dan yang ketiga adalah semak faham supaya mesej betul-betul sampai. Saranan Abang Bat hari ini adalah apabila anda memberi arahan atau menerangkan sesuatu, cuba guna 3 langkah ini. InsyaAllah, apabila anda bercakap lebih jelas, hidup anda pun jadi lebih tenang sebab anda akan kurang mengulang. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, kembali bersama saya di jam yang ketiga ketika ini, 3.17 minit petang. Saya temani anda sehingga ke pukul 4 petang nanti, insyaAllah. Sambil itu juga, saya dah pun buka laluan di TikTok Nasional FM ketika ini. Kepada anda yang nak bersama-sama dengan saya, boleh pergi ke TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita boleh berbual-bual, bersembang-sembang apa aktiviti anda petang ni, macam mana cuaca di tempat anda. Boleh sama-sama kita kongsikan. Sambil itu juga, kepada rakan-rakan yang dah pun menghantar komen dan juga ucapan, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Razak Balangi, kita ada Tantari dan Mas Mira Juana Ahmadi, katanya selamat petang, selamat bersiaran, semoga sihat selalu. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga Masya Rasul, ada Amak II dari Ampang juga turut hadir. Terima kasih kepada James Pangiran. Kita ada juga Hida Mulyani, Ali Ida, layan lagu-lagu dan info terbaik dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Ada juga Nordiana Nordin dari Miri Sarawak turut bersama dengan kita petang ni. Terima kasih banyak-banyak Nordiana Nordin. Ada Ita Rozaya juga dari Sabah hadir petang ini. Katanya pesanan daripada Ita, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Okey, ada Zakaria Sulaiman dari Bintanggo Sarawak. Ramai pendengar-pendengar kita dari Sabah Sarawak dan juga Sabah yang tengah mendengar ketika ini. Ada Agustina Agun juga dari Kuching. Ada Solehadin. Kita ada Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat. Cuaca panas terik katanya hari ini. Perbanyakkan minum air suam dan rehat di tempat teduh untuk elakkan strok haba. Buat rakan-rakan di Facebook yang bertugas dan juga DJ yang bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar. Ada juga Ramlah Din, ada Marfuah Parlan juga, Marsa Salih juga ada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan kita yang bersama kita dengan menghantar komen dan juga bersama saya dengan di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni lagu seterusnya ini dari Nadira Zaini, Nyawa. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Situasi influenza Malaysia dan global.
1: Malaysia dikategorikan year round kerana musim influenza berlaku sepanjang tahun.
0: Secara global, jangkitan influenza yang teruk berlaku kurang dari 5 juta kes setahun.
1: Kematian melibatkan 290 ribu hingga 650 ribu setiap tahun di seluruh dunia.
0: Negara beriklim sederhana, wabak ini kerap terjadi semasa musim sejuk.
1: Manakala, negara khatulistiwa, wabak berlaku sepanjang tahun tanpa mengikut musim.
2: #NasionalFM Kongsi.

Ya, persembahan dari Iqmal Noor dengan lagunya Habibillah. Terus saja menghiburkan anda petang ini. Sedar tak sedar dah sampai ke penghujung rancangan. Saya temankan anda dalam National Relax hingga ke pukul 4 petang. Terima kasih kepada semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya yang telah pun mematahkan komen dan juga ucapan. Sahabat-sahabat saya juga yang bersama dengan saya di TikTok Live National FM sentiasa di hati. Tak lama masa yang dapat saya bersama dengan anda semua. Tak apa, tapi terima kasih atas sokongan anda kerana terus setia menyokong kami di National FM. Nampaknya sampai sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus menemani saya. Dan selepas ini jangan lupa, geng Kakak Petang akan mengambil alih tugasan sehingga ke pukul 8 malam nanti. Akhir kata, saya Easy mengundurkan diri terlebih dahulu. Ada rezeki, ada kesempatan, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
1: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Terutamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
3: Yelah kan, nak takut. Bukan apa juga kadang ni, kita ambil burung ke bukan kan. Kat hutan tu kan, pulangkan.
1: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
3: Pulangkan je dapat.
1: Lepas tu malam-malam terdengar.
3: Beli je lah awak. Apa cerita? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobi ni ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
1: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami.
0: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
1: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah ni, petang-petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey, masuk-masuk ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena check sales lah.
1: Itu memang lah bidang
3: proses. Maksudnya
1: kan?
3: Saya kena check orang untuk berlabur RM20,000. Mana maunya. Hari kedua dah kena jahit orang.
1: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
3: Kami kena jahit orang lah. Ramai lah tentu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena cek orang.
1: Mak awak pun kena pencet je.
0: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, dan selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng
1: Kakak Petang.
3: Ya, betul. Hujan lebat sangat kat luar, Lin.
1: Ya, sangat-sangat lebat. Sebenarnya setiap petang, hampir setiap petang hujan lebat kan?
3: Hari ini saya bersama dengan Lin, Azura dan juga siapa tu?
4: Ayolah, Selby. Zura, kat luar pula. Hujan tau.
3: Itulah.
4: Hati saya pun hujan.
3: Saya tahu kenapa.
4: Saya tengah berhujan.
1: Bertenang. Ambil nafas. Lepas.
4: Sebab tu kita ada luahan kakak-kakak.
1: Ya, ada. Tak ada masalah.
3: Itu selepas ilah pukul 5 nanti. Macam-macam. Masak ilah ni hari ni.
4: Zaidi.
3: Kena. Memang kena tali pinggang. Tali pinggang saya dah sediakan kat luar.
4: Geram kan?
3: Untuk anda nanti, 4 jam kita akan bersama. Banyak lagu-lagu yang telah Zura susun khas untuk anda, bersama dengan anda juga. Info-info menarik juga ada hari ini.
1: Ada, okay. Tak ada masalah.
3: Orang tanya juga, siapa Selby tu? Tadi pagi ada juga Selby.
1: Ada hari ini. Hari ini, apa orang kata, hot cake lah. Petang ada.
4: Kita bagi cake tu sama rata lah.
3: Malam ada lah juga. Dengan mana ni, AJ?
4: Tengah malam.
3: Bersama dengan Selby.
1: Tak tidur malam ni.
3: Mana-mana
4: yang bercinta.
3: Layan terus lah, geng.

0: Begitulah kami sebagai penghibur anda yang akan temankan anda 24 jam sehari di Nasional FM. Jadi untuk anda, jangan tukar siaran.
1: Ya, kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM.
0: Betul.
1: Walaupun hujan petus, kan orang kampung saya kata hujan petus dekat luar. Hujan sangat lebat.
0: Oh, petus tu?
1: Petus tu maksudnya
0: biasa saya dengar petum.
1: Dia lain daerah, lain negeri lain.
2: Eh, hujan petik. Hujan petik.
1: Hujan petik. Ha, itulah dia dekat luar. Dia ikuti dengan angin. Angin yang sangat kuat lah kan. Jadi hati-hati.
2: Kita kena Google betul. Betul.
1: Sebab kita kena hati-hati juga. Kita risau. Betul. Terutamanya anda yang menunggang motosikal. Kan. Pejalan kaki. Yang bawa payung tu terbang. Apa? Disebabkan angin tu kan.
0: Mungkin ada anak-anak kat rumah, Lin. Kita ni bekerja, Lin. Kita tak dapat tengok mereka tu kat TV. Kita tidak. Kadang kalau peti tu kena tutup TV. Kan menyambur lah pula. Kan.
1: Jadi satu, jangan main bola dekat luar. Dan hujan tu kan. Aduh. Masuk di tempat yang apa, bangunan ke apa tu kan.
0: Duduk dalam rumah je lah.
1: Ya, selamat.
0: Baik, kita nak sampaikan dulu info semasa untuk petang ini. Langkah kerajaan Madani dengan menyediakan bantuan kewangan sehingga 30 hari selepas tempoh cuti bersalin selama 98 hari bawa akta sistem insurans pekerjaan merupakan perkembangan positif untuk meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita Malaysia. Pengarah Rusat Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi, Raishad Ali, dalam kenyataan berpandangan terhadap beberapa inisiatif yang perlu ditambah baik bagi menyokong golongan wanita untuk terus berada dalam ekosistem pekerjaan.
1: Seterusnya, Digital Nasional Berhad ya menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan In Building Solutions merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. DNB dalam kenyataan menjelaskan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru yang dilengkapi 5G dalaman oleh syarikat tersebut, dan sebelum ini 72 lokasi utama telah pun dilengkapi oleh IBS termasuk KLIA 2, Lapangan Terbang Antarabangsa Senai dan Pulau Pinang, KL Central, Hospital Utama seperti Institut Jantung Negara IJN dan Pusat Perubatan Universiti Malaya serta Pusat Transformasi Bandar UTC di seluruh negara. Liputan 5G dalam bangunan juga merupakan pemacu penting kepada transformasi perusahaan, membolehkan organisasi melaksanakan sistem automasi berskala besar serta teknologi generasi baru sekaligus membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan.
0: Baik, banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama geng.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang, yeah, teman anda tak kira hujan ke panas ke, kami tetap di sini insya-Allah.
2: Insya-Allah
1: menemani anda. Perjalanan anda, ada yang masih lagi di pejabat, ada yang dah selamat sampai kat rumah, lega.
2: Betul. Bukan saja tu ada lagu-lagu macam tu tau Kak Asal, sebabnya kadang hujan-hujan ni macam layu, macam nampak macam sedapnya, ada katil kat situ. Tilam tu dah ada ke Kak Asal? Tilam air semalam tu.
3: Tengok keluar. Kita memang mengamalkan prinsip cakap dia betul. Kita dah sedia dekat belakang, dekat OB. Siap yang ada air.
2: Banjir tu.
1: Surah dah tak sabar dah tu.
3: Yang ada air terus ni. Kalau terkejut memang basah punya.
2: Tengok. Macam bos kami semalam luar kakak abang lah kan. Tentang pekerjaan kan. Kita minta tilam air, dia bagi tilam air.
1: Ada tilam air. Sampai.
3: Cuma ada kat belakang dengan tak je. Kena pergi belakang tu, pergi tengok je.
2: Tengok dulu.
3: Sesuai ke tak sesuai lah.
2: Baik. Untuk anda yang sedang mandu juga, hati-hati mandu. Jaga penjarakan lah ya kan. Hujan-hujan ni.
3: Dan apa, kabarnya di semua tempat Lembah Kelang, kebanyakannya lah, mungkin 90% Lembah Kelang ni hujan. Jadi hati-hati, jangan hati kita tenggelam dalam hujan.
1: Itulah dia. Itu belum lagi setengah kawasan dinaiki air dan sebagainya lah. Jadi hati-hati dan juga jangan pandu terlalu laju, takut nanti ialah air tu merecik kena orang lain kan.
2: Naik motor tu lagi-lagi dah kena jaga. Jadi anda, untuk anda kalau nak motor, janganlah berdesup je tu dah kena libas air yang motor tu kan pula. Sian, dia jangan gitulah ya.
3: Betul. Dan yang paling penting, yang bawa kenderaan besar, lebih besar, kalau ada motor kat tepi, perlahanlah sikit. Mentang-mentang macam Zura, kereta dia besar.
2: Jangan cakap-cakap sini lah.
3: Kereta besar, ada 8 pula.
1: Kat macam, rumah tu.
2: Tapi saya dah lalu onak duri macam kerja.
1: Sebelum 8 tu, tanya dulu apa. Apa orang kata rintangan yang dilalui.
3: Saya pernah tanya tau, ada orang, dia kenapa kadang-kadang dia sengaja nak tu. Sebab dia rasa dia

0: geram dengan ada orang. Dia rasa itulah waktu dia.
1: Waktunya.
0: Dia
1: kena bagi.
0: Jadi, boleh lah macam tu. Tak, itu ni bilian yang tak baik lah.
1: Yalah, betul lah tu. Kan?
0: Kecuali orang tu memang betul-betul jahat. Kan?
1: Jadi selepas tadi pukul 5 nanti ada luar Kakak Aman. Ada. Tapi selepas asar nanti, selepas azan asar nanti kita ada resepi.
2: Manja-manja je. Istimewa hari ini daripada Ajinomoto.
1: Layan terus lah, geng.

0: Kau ni mahal. Ha?
1: Kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya akan melaksanakan semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
7: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
7: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: What? Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
7: Tak adalah, dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
1: Janganlah macam ni bang, saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir bang, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi, takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar, macam mana tu bang?
7: Yelah Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Macam tu bagus abang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
7: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita dah hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau bang.
7: Ya, abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat okay. Alih bang, okey.
8: Nasional FM
9: Nidaul Islam.
10: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai muslim, tuan-tuan dan puan sekalian, harus kita berkait rapat dengan kehidupan kita juga pemakanan kita. Apa yang dimakan oleh seseorang itu akan melahirkan sikap dan kepribadian dia. Sebab itulah agama kita, dia bukan menuntut kepada halal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran supaya kita ini makan makanan-makanan yang baik dan yang halal. Bukan hanya yang baik tuan-tuan, tapi yang halal dan juga benda itu baik. Ada yang halal tapi mungkin tak baik. Saya bagi contoh tuan-tuan, misalnya ikan. Kita makan ikan tapi ikan itu ikan yang buruk tuan-tuan. Ikan yang busuk, ya nak? Maka hal itu tak baik. Maka sebagai mukmin haruslah kita kena cari makanan yang halal, lagi baik, lagi bersih. Banyak tuan-tuan sekarang ni penyediaannya tak bersih. Makanan tu memang halal tetapi penyediaannya tidak ikut syarak, tidak ikut ketetapan piawaian-piawaian kementerian dan sebagainya. Maka ini menyebabkan dia tidak tayyiban walaupun dia halal. Kenapa tuan-tuan? Kita lihat ya, bila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal dan baik ini, dia akan membentuk kepribadian muslim yang sempurna. Selain daripada memberi kesihatan kepada kita yang maksima dan menjamin kesucian makanan itu dan kebersihan makanan. Tuan-tuan bayangkan, kalau makanan tidak bersih, makanan tidak halal, makanan tidak tayyib, maka kita beri kepada anak isteri kita, dia akan melahirkan sikap-sikap yang negatif. Walaupun halal tapi tidak baik, akan melahirkan juga hal yang sedemikian. Haruslah sebagai suami ketua keluarga dalam mencari rezeki, dan juga isteri nak masak-masak untuk anak-anak kan, maka kita haruslah mencari benda yang paling baik, yang paling halal dan juga yang baik untuk keluarga kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nidaul Islam #penyaranjakim.
12: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa dihati.
2: Ringkas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
3: Petang-petang macam ni, perut mula berlagu. Jom tambah selera dengan idea hidangan mudah tapi memang padu rasanya. Dibawakan khas oleh Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan bersama kami.
4: Ya, petang ini kami bawakan resepi mudah tapi rasa memang luar biasa. Menunya ayam klepot bersama tauco merah. Rahsianya terletak pada penggunaan tumix, perisa ayam daripada Ajinomoto yang memberikan rasa umami lebih padu dan menjadikan kuah lebih sedap, pekat dan seimbang. Penyediaannya pun ringkas, sesuai untuk hidangan keluarga pada bila-bila masa. Nak masakan yang cepat tapi tetap sedap? Ayam klepot bersama tauco merah dengan tumix perisa ayam. Ajinomoto menjadikan masakan lebih menyelerakan.
5: Ui, kalau dapatlah ni.
6: Semenjak JKP berjaya menawan hati Ajinomoto ni, lain macam lah dia punya.
2: Kasih bersemangat sikit lah.
5: Baiklah, tajaan hari ni ditaja oleh Ajinomoto lah hari ini.
6: Saya pengguna setia tau.
5: Ajinomoto.
2: Membuat masakan bertambah sedap.
6: Mempunyai rasa umami. Okay, apa bahan-bahan dia, Zura?
5: Petang ni kita nak kongsi dengan anda sebenarnya menu ayam klepot bersama dengan tauco merah hari ini.
6: Okay. Pernah makan?
5: Kalau ayam klepot tu biasalah makan. Dengan tauco merah tu saya tak pernah lagi ni.
6: Sebab memang dia bubur tauco dalam klepot tu.
2: Saya pernah cuba. Tauco tu ada dijual di pasaran. Ada tauco pedas, tauco masin, tauco manis.
5: Okay, saya nak kongsikan dulu bahan-bahan hari ini ya. Ayam yang dipotong setengah ekor lah ya. Dalam setengah ekor macam tu. Kicap masin setengah sudu besar. Okey, minyak masak satu sudu besar. Bawang putih yang dihilir dicincang dalam dua biji macam tu. Dua ulas setengah macam tu. Cendawan hitam dipotong. Kita ambil dalam cendawan hitam tu dalam segenggam macam tu lah ya.
6: Suku cawan lah.
5: Tengoklah kalau genggam main kat ni besar sikit. Tengok penumbuk awak sikit. Besar-besar.
2: Sebab saya pun suka makan cendawan.
5: Sedap kan.
6: Nampak kulit macam mana.
2: Itulah dia.
5: Cendawan tu.
6: Seterusnya.
5: Tumix perencah pati ayam. Kita gunakan 3/4 sudu kecil. Kicap pekat dalam satu sudu besar. Halia tu dihiris dalam 1 inci. Cili kering dipotong-potong, dibuang biji tu dalam 2 3 tangkai macam itulah. 3 tangkai macam tu. Daun bawang sikit untuk kita hias-hias tu dalam 2 tangkai juga. Jadi ada bahan ini pula. Kita gunakan tauco merah tadi tu. Tauco merah, gunakan sos tiram setengah sudu besar. Gunakan juga tumix perencah pati ayam dalam setengah sudu kecil. Sos hoisin kan?
2: Hoisin.
5: Setengah sudu kecil. Kicap pekat satu sudu besar dengan air satu cawan.
6: Senang je.
2: Cara-cara masaknya macam mana?
6: Senang je. Pejam mata memang tak boleh masak. Buka mata.
5: Tapi sebabnya bang-bangan semua ada kat rumah tau.
6: Bunyi dia macam susah. Tapi nama pun resipi manja-manja je.
5: Senang je kan?
6: Pertama sekali apa kena buat? Kita gaul kan bahan-bahan yang kita macam tauco tadi, bahan A tadi yang Zura cakap
5: betul.
6: Bahan-bahan tu gaul semua. Gaul Zura. Jangan pergi buat apa-apa, campurkan je, gaulkan je. Bahan-bahan tu dalam mangkuk dan ketepikan. Yang penting kena ada mangkuk lah.
2: Yelah, itu ada, yang pertama.
6: Yang kedua, perap ayam tu dengan tumix. Dan ini perencah pati ayam, kicap cair lagi, ada kicap pekat. Biarkan dia diperap tu dalam paling kurang lah setengah jam tu,
5: 30 minit begitulah.
6: Itu standard biasa.
2: Nak bagi sebati mesra kan, dengan ayam tu.
6: Lepas tu buka gas, buka api. Itu yang paling penting lah. Kalau tak panas minyak kan. Panaskan minyak kita dalam periuk. Kalau boleh dalam periuk tanah tu. Ada tak?
5: Ada. Yang satu
2: periuk tanah liat.
6: Tanah liat. Kalau orang dulu.
5: Saya ada.
6: Kalau tak ada, jangan yang pakai bertungku tu.
2: Ya.
6: Kalau tak Kalau tak ada periuk biasa pun boleh.
5: Boleh lah.
6: Kalau tak ada tanah liat.
5: Jangan pakai, sesulit sangat lah.
6: Jangan hidup ni jangan disusahkan.
2: Ataupun pakai kuali pun boleh. Tak ada masalah.
6: Kalau tak ada periuk yang sekarang mahal siramik pun boleh.
5: Cuma nak rasa di klepot macam tu ya.
6: Kami bunyi di klepot. Pakailah tanah liat punya dah ni kan. Ataupun dalam kuali ke. Dalam apa yang tadi kita sebut tu.
2: Yeah.
6: Tumis halia, bawang putih dia, cili tu. Sampai kering. Cili kering tu sampai wangi.
5: Okay.
6: Bagi naik bau.
2: Yeah.
6: Yang penting kena ada bau halia terlebih sikit.
5: Oh sejak.
2: Memanglah. Menyelerakan dah tu.
6: Okay. Lepas tu masukkan ayam yang dah diperap tadi tu. Yang paling-paling kurang setengah jam
5: setengah
6: tu.
5: Setengah jam tadi tu.
6: Masukkan dalam periuk kita tu. Kan jangan masuk mulut.
2: Masuklah periuk bagi masak lagi.
6: Lepas tu. Kan dah ada dalam dalam tu dah ada cendawan
5: hitam
6: dah ada bawang, apa daun bawang lah kan. Kemudian kita tumis lah. Tumis lagi bagi campur. Yang kelima, apa yang kita kena buat? Seterusnya kan ke bahan-bahan yang macam itu yang bahan yang mula
5: tadi tu
6: kita kacau, kita tutup periuk. Lepas tu kita buka api perlahan sikit tau. Buka api perlahan, kita renihkan dia selama 20 minit.
5: Okey.
6: Sampai ayam tu masak. Yang paling penting kena masak dia yang selalunya masakkan macam dalam periuk tanah ke masakkan macam ni dia perlukan suhu yang lama dan haba yang menyerap tu lama sikit.
2: Yang buat masakan lagi sedap tu.
6: Bila ada lagi tumis sebagainya kan. Jadi kita tambahkan tepung jagung untuk menaikkan memekatkan sos kita tu.
5: Okey.
6: Kita rinih sampai sos tu pekat dan kadang-kadang tapi ada orang tak suka juga pekat. Ada orang suka cair. Ikutlah. Ada orang suka pekat. Pakai pekat. Kalau Kak Lijah, Kak Limah suka yang cair, pakai cair. Hidup ni jangan susah kan ya.
5: Tapi jangan macam asam pedas pula lah.
6: Jangan. Ada juga. Kadang-kadang tak mendengar kata. Deraka resepi. Okay. Lepas tu tak susah. Angkat hidang Zura.
5: Dah.
2: Buatlah. Mudah sekali.
5: Saya suka resepi Haji Ramoto ni. Kan ni sebabnya senangnya. Kita gunakan satu. Orang kata piyuk je. Hidup lah sana kan nak renik. Nak ngangkat ke sini.
6: Bila cerita pasal tumis ni kan. Dah kita dalam. Ini satu tips lah. Yang saya sendiri. Saya sendiri amalkan dengan menggunakan tumis ni.
5: Okay.
6: Kalau awak ada ikan ke Zura. Ni kan Lin. Kalau kita ni ada kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak yang ada ikan atau sotong atau udang kan dia macam bau yang agak
5: hanyir sikit
6: kan ataupun daging atau ayam yang ada agak bau basuh ketika awak basuh tu masukkan tumis di dalam biarkan dia gaulkan dia lebih kurang dalam 2-3 minit dan basuh. Dia akan jadi bau yang sangat segar. Bau yang kita akan...
5: Tak ada bau-bau
6: tak ada bau, tidak ada berbau hanyir. Satu kelebihan tumix tu tau.
2: Banyak kelebihannya sebenarnya.
5: Memudahkan kerja kita
6: Memudahkan. Jadi tu basuh di sinki tu terus macam... Wow, berseleranya makan. Belum makan lagi. Bau basuh kan?
5: Betul-betul.
6: Itu tips dia lah. Tips dengan menggunakan tumix salah satu lagi.
2: Itulah dia kan. Jadi petang ini kami bawakan resepi mudah tapi rasa memang luar biasa. Menunya ayam klepot bersama tauco merah. Rasanya memang terletak pada penggunaan tumis perisa ayam daripada Ajinomoto yang memberikan rasa umami lebih padu dan menjadikan kuah lebih sedap, pekat dan seimbang. Penyediaannya pun ringkas, sesuai untuk hidangan keluarga pada bila-bila masa. Nak masakan yang cepat tapi tetap sedap? Ayam klepot bersama tauco merah dengan tumis perisa ayam lah jawabnya. Ajinomoto menjadikan masakan lebih menyenangkan.
5: Ini lagi sedap Lin kalau awak bawa esok.
6: Saya sangat cadangkan awak bawa esok.
5: Lagi sedap makan saat
2: lagi
5: itu.
2: Sedap.
5: Kita cuba nanti dan kita ada sesuatu di minggu depan. Tapi nanti kita akan awal-awal kepada anda lah. Untuk anda semua terus layan GKP di mana saja anda berada. Layan terus.
2: Geng
6: Kakak Petang.
2: Itu dia inspirasi kita hari ini. Mudah, cepat dan menyelerakan. Ingat, rahsia-rahsia yang lebih sedap bersama Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan menikmati setiap hidangan dengan penuh kepuasan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, radio terbaik petang anda, Nasional Warna 48.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.

Sungai Besi menuju ke pusat bandar, teruk perlahan dari Kulai ke Senang Utara dan setia tropika ke persimpangan Pasir Gudang. Perih pula ketinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, dimulakan dengan lebuh raya NKVE, trafik perlahan dari Shah Alam ke Damansara, teruk perlahan dari Bukit Lanjan ke Subang. Seterusnya, di lebuh raya Kesas A5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Plaza Tusanwe, Kirana ke Susu Masuk Pucung Jaya dan Plaza Tusanwe menuju ke persimpangan Kewajipan. Tinjauan di lebuh raya Elit A6, trafik perlahan dari USJ ke Shah Alam di kedua-dua arah, turut perlahan dari City Eco Village ke Plaza Putrajaya di Putrajaya Link. Seterusnya, di lebuh Best Raya E9, kerana trafik mulai perlahan dari KTM Serdang ke Plaza Termais Utara, turut perlahan dari Selat Selatan ke Salak Jaya dan persimpangan Kuchai ke Bandar Tasik Selatan. Beralih pula ke lebuh raya LDP E11, trafik mulai perlahan dari Jalan Majlis ke TTDI, turut perlahan dari TTDI ke Taman Megah dan perlahan dari Jalan Majlis ke Pucung Intan. Di lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara, turut perlahan di lebuh raya Sek E18 dari Unitan ke persimpangan Putrajaya. Di lebuh raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Salak Selatan ke Bukit Jalil. Seterusnya, di lebuh raya Spin E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, turut perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan Pusat Sains Negara ke Mon Kiara. Akhir sekali, di lebuh raya SKVE E26, trafik perlahan dari IUI Putrajaya ke Unitan. Peringatan kepada pengguna lebuh raya, sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sesekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh pada lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melalui aplikasi X, LM Info Trafik Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-8877-52. Anda juga boleh mendapatkan sebarang perkembangan trafik melalui aplikasi 7 dengan mengemas kini melalui Apple Store dan Google Store. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamaluddin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Geng Kakak Petang di National Warna. Assalamualaikum.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang.
2: Ya. Yeah.
3: Ini ada Zura, ada Lin dan juga
2: Aselbi.
3: Aselbi.
1: Ya. Semangat sikit tiga orang pada petang ini.
2: Ya, kita happy-happy je petang ni. Walaupun kadang-kadang ada hujan yang melanda, percayalah akan ada sinar di sebaliknya.
3: Ada hikmah lah ni.
2: Kita husnuzon.
3: Hari ini tentang apa ni? Tentang luahan Kakak Abang kita hari ini.
1: Ya, disebabkan negara kita ni memang kaya dengan masyarakat berbilang kaum. Jadi, tentu sekali kita kaya dengan pelbagai juadah yang enak, yang menyelerakan. Seandainya anda diberi peluang untuk mempromosikan makanan yang berbagai kat negara kita ni, pilih satu makanan dan kenapa anda pilih makanan tersebut untuk dipromosikan lah kepada masyarakat luar kan, pelancong yang datang tahun 2026 kan, tahun melawat Malaysia.
3: Kalau selfie apa?
2: Saya kalau diberikan pilihan, saya nak orang tu rasa popiah.
3: Popiah goreng ataupun
2: basah?
3: Popiah basah.
1: Popiah, kita basah besar-besar.
2: Seperti temanya hujan.
3: Jangan
2: lanjutkan. Lain macam.
3: Jangan dilanjutkan.
1: Saya memang suka makan popiah basah.
2: Lepas sekali cakap popiah apa?
1: Popiah basah. Sebab dalam tu ada kacang, ada sengkuang. Betul, yang sedapnya. Dan dia besar sedikit berbanding popiah goreng tu kan.
3: Tapi dia bukan pakai kulit popiah kan tu kan?
2: Dia buat sendiri tau.
3: Buat sendiri kan kulitnya tu.
2: Sebab orang jarang untuk ketengahkan ya.
1: Ya betul.
2: Bila popiah, orang kata popiah Vietnam yang selalu popular.
1: Popiah kan? Roll tu kan.
2: Popiah roll. Tapi ini popiah Malaysia. Contohnya kalau kat Teluk Intan ada orang berok semua.
1: Katanya.
2: Akan ada popiah tau. Kadang-kadang sekarang inovasi ada bubuh daging lah dalam tu. Sedap. Letak daging kan, sayur dia tu. Tapi dia ada sos dia yang cicah dalam tu.
3: Oh, itu panggil itu yang mana? Itu
2: popiah biasa. Popiah biasa. Cuma diorang inovasikan lah sekarang. Kadang-kadang ada yang letak daging, ada letak ayam.
1: Ada yang buat kita kecua lio ni petang-petang ni lapor lah
3: pula. Kalau Selby tadi dia kata popiah. Kalau Lin pula apa?
1: Kalau saya, tentu sekali saya akan perkenalkan nasi kerabu yang berwarna biru. Sebab saya memang peminat nombor satu nasi kerabu. Dan memang khas dari Malaysia.
3: Kenapa awak nak ketengahkan nasi itu pula?
1: Sebab saya memang suka. Jadi saya yakin
3: lain,
1: makanan itu sedap lah. Sebab tu saya nak mempromosikan kepada masyarakat luar lah. Orang Arab ke datang kat Malaysia, Masaleh ke kan, dari mana-mana lah.
3: Dengan daging bakar kan, dengan lemak bakar.
1: Lemak apa paling sedap tu?
3: Lemak tu sedap.
1: Baru-baru ni kan kita nikmati bersama-sama. Lupa ya Zura.
3: Ingat. Lemak-lemak ni saya ingat.
2: Tapi saya lebih suka lah kalau yang macam apa, kalau macam popiah saya boleh order sekarang. Tolong order.
1: Boleh-boleh, tak ada masalah.
3: Kalau saya kan, saya nak ketengahkan apa tau. Saya suka sangat makan. Dah banyak kali dah saya makan. Dekat Pedas Tinggi tu kalau keluar. Kuih sopang tu. Sebi pernah rasa tak? Kuih Kak Sal. Kuih sopang. Dengan dia pulut. Dengan santan tu. Saya pernah cerita juga ni sebelum ni.
2: Manis ke ataupun
3: manis? Ya, manis. Dalam dia ada warna apa, kelapa tu.
1: Ya Allah, sedap.
3: Sedap ni. Ya Allah, tuanku. Ya Allah. Kalau sedap
1: lain kali, kalau pergi ke Pedas Linggi ke mana kawasan kat sana.
2: Jangan cerita. Jangan cerita.
3: Jangan cerita.
2: Macam saya, cerita pasal popiah. Saya beli.
3: Saya pun terlintas sebenarnya.
1: Itulah dia terfikir. Tapi memang kat Malaysia ni kaya dengan pelbagai kuih-kuih tradisional. Dan makanan yang sedap-sedap.
2: Jadi dalam luahan Kakak Abang, bolehlah petang ni, kalau ada bakan Malaysia yang nak diperkenalkan kepada orang luar, apakah makanannya yang anda nak perkenalkan yang memang jatinya Malaysia?
3: Betul. Anda juga boleh yang kata komen.
2: Jangan cakap tom yum pula.
3: Janganlah.
2: Bukan kita suka makanan, cuma nak kita perkenalkan kepada orang luar tu apa.
3: Lainlah Malaysia punya.
2: Malaysia punya. Jadi
3: nasi ambeng tu Malaysia?
2: Ya, nasi Malaysia? Ambeng tu orang Jawa Malaysia.
3: Malaysia punya.
1: Itu pun istimewa juga.
2: Istimewa. 011-220-2369
3: ataupun anda boleh komen juga di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Masuk sebabnya ada hadiah
2: petang ni disebabkan hujan turun. Mungkin hujan itu membawa satu rahmat kan bagi kita. Bukan mungkin lah, memang hujan membawa rahmat kepada kita. Jadi petang ni kita murah hati tau. Kita nak berikan hadiah kepada mereka yang berada di TikTok petang ni. Dua orang
3: istimewa.
2: Dan nak tahu apa hadiah ni, kena masuk TikTok. Sebab kita dah beritahu tadi apa hadiah ni. Siapa yang dekat TikTok tu, diorang tahu apa hadiah dia. Sebab memang istimewa. Tapi sikit Azra. Kejap lagi lah. Sebab ada yang istimewa kan. Kejap lagi beritahu
1: kan. Kejap lagi kita kongsikan.
3: Layan terus.

0: daripada Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga.
1: Terima kasihlah pasang lagu ni, puji-puji kita orang.
0: Saya lagu ni saya tak keluarkan dah berapa bulan dah.
2: Istimewa hari ni.
1: Memang kita tahu kita memang gadi-gadi ayu lah.
2: Terima kasih. Menyertai kami hari ni istimewa khas untuk saya bilang.
0: Betul.
1: Macam dekat TikTok ni ramai yang cari Zura dengan cari Zura dengan Lina kan, gadi-gadi ayu bawa bunga. Katanya
0: bunga apa? Bunga tak ayam.
2: Saya suka bunga ros.
1: Kalau nak Lin bunga ros. Kalau saya suka refresia.
0: Wow, besar tu.
1: Bukan besar sebab apa? Jangan wow sangat. Sebab dia ada racun. Kalau siapa pegang alang-alang kan, perangai tak senonoh, biar saya kena racun ni dekat refresia tu.
0: Baik, daripada Mimi Hanizah ni dia kata semekong ngik kat petang. Dia kata kalau saya nak perkenalkan biskut legend saya, biskut kacang dia kata. Biskut yang jarang-jarang orang rasa macam dulu-dulu tu.
1: Dia kata mak dia memang mak dan resipi mak membawa kepada dia.
0: Cuba
1: kita boleh buat penilaian Zura. Suruh dia hantar.
0: Hantar kat sini.
2: Petang ni makan biskut kacang memanglah sedap.
0: Fazilah Musa kata sate, kalau dia nak buat perkenalkan sate dia nak kenalkan.
1: Main-main sate kalau
0: sate dari kita. Lain.
1: Kalau letak kat sini Sohana
2: laju.
1: Habis.
2: Tak ada kita nak makan.
0: Kalau Zon Lugu dia kata wajib nangka.
2: Wajib saya suka. Saya tak pernah dengar
0: wajib
2: nangka.
0: Tak pernah lah.
1: Saya
0: pernah.
1: Wajib durian pernah.
0: Wajib
1: nangka. Ada nak kenalkan pulau panggang.
2: Pulau panggang pun ada juga.
1: Pulau panggang. Siapa buat topik ni?
0: Siapa yang buka topik petang-petang macam ni?
2: Buat kecuali ada seorang lagi rakan kita ni. Yang pertama sebenarnya. Luahan kakak bang. Kita nak dengarkan komen daripada rakan kita.
0: Jom.
3: Saya daripada Kif. Kita memang beruntung tau duduk kat Malaysia ni. Sebab ada pelbagai kaum. Kita pun dapat rasa masakan masyarakat Cina, masyarakat India. Kita cari yang halal ya. Yang halal. Sebab sekarang ni banyak kan restoran. Jadi pelancong luar kalau datang tu, usah khawatir lah ya. Dari negara-negara Islam tu. Kat Malaysia ni memang halal. InsyaAllah. Yang paling saya nak promote, nak promosikan dia? Ialah pulut kuning. Sebab pulut kuning ni dia buat pulut kan. Tak susah, senang je cara buatannya. Tapi yang paling penting sedap, makan dengan rendang ayam, rendang daging. Makan dengan sambal kosong macam tu sampai ikan bilis pun sedap. Akan bagi mereka ni rasa sebab orang putih ni kalau ialah kebanyakan dia dari barat kan. Lidah dia orang tu lain, tak suka yang pedas-pedas. Tapi kita bagi peluang merasai yang pedas sikit lah. Bagi dia teringat ke mimpi-mimpi. Ambil kau kat Malaysia jadi pulut kuning tau. Sambal udang pun boleh. Itulah dia. Sebab saya percaya kita kena ada sesuatu yang autentik, yang lain daripada yang lain. Supaya mereka teringat-ingat, termimpi-mimpi. Wow, I must come back to Malaysia.
1: Oh my God.
2: Dia bergelak.
1: You must come back to Malaysia.
0: Pulau kuning tu kan, dia betul juga kan, dengan gendang kan. Kalau orang kata Mak Sali datang ni, dia kata apa tu, rasa macam pedas kan. Beza lepas tu dengan nasi biasa tu.
2: Dia macam lekit-lekit sikit
0: kan.
2: Tapi warna dah menarik dah tu, kuning. Macam mana dia raja.
0: Lah, kalau makan-makan ni, saya macam teringat lah ni.
1: Macam ni dalam ni, macam-macam ni ada tau. Awak cakap kan, semua dalam ni letak tau, macam-macam.
0: Ada lompat tikam.
1: Zul cakap apa, perut dia lapar tau. Siapa buat topik ni?
2: Jangan kata perut Zul, perut kami pun lapar.
1: Lagi apa tu? Siapa lagi Zura?
0: Ada daripada Az-Zahabi, dia kata lompat tikam Kelantan. Kalau dia nak perkenalkan.
2: Lompat tikam.
0: Betul.
1: Lagi.
0: Ina Mansur, kuih sopang di Pedas Tinggi, daerah Rembang, Negeri Sembilan. Itu yang saya suka tadi tu, kuih sopak ni sedapnya. Ya Allah.
1: Masa saya cuti kan. Mizatul, kakak saya Tera buat curry puff.
0: Curry puff pun kita juga.
2: Kita orang memang suka curry puff.
1: Cuba hantar.
2: Habis juga.
0: Lagi curry puff pusing-pusing tu.
1: Macam pernah dengar.
0: Jadi untuk anda boleh hantar lagi orang ramai di TikTok, boleh komen di TikTok ataupun boleh hantar di 0112120236.

0: daripada Raja.
1: Lagu-lagu yang tidak dijangka daripada Azura. Yeah. Petang-petang bila masuk iklan macam
2: itulah dia bersemangat. Nak kita cakap pasal makanan.
0: Benci bila cinta tadi. Baik, petang ni kami dah buka topik untuk anda. Topiknya hari ni kuih yang anda nak perkenalkan. Kalau orang kata orang luar datang lah, ke pelancong datang, ini kita nak kenalkan ni. Sebabnya kuih ni sedap. Kalau saya tadi, saya pilih sopang. Kuih sopang. Kalau Selby tadi,
1: kalau sopang disebut dalam bahasa Inggeris apa?
0: Apa Kak Lin?
1: Apa kalau kuih sopang disebut dalam bahasa Inggeris?
2: Dalam bahasa Inggeris? Sopang.
1: Betul.
0: Sopang sang tong.
2: Boleh juga tu. Rakan kita ni, Lavender, dia kata kuih bakar. Kuih bakar kan? Pun sedap. Dia tak bijan atas tu kan? Sangat menyelerakan lah. Baunya wangi sebab rasa pandan lebih.
1: Ada yang kata kuih cara.
0: Sedap ya juga.
1: Itu adalah kuih itu asas rasmi. Di National FM.
0: Kuih rasmi lah.
1: Kuih rasmi. Kalau kita ada lagu, tutup lampu.
0: Lagi tutup lampu. Kalau kuih,
1: kuih cara.
0: Kuih cara kita lah.
1: Kuih cara berlauk.
0: Betul.
2: Okay, Ash kata, sambal hitam Pahang memang sedap.
1: Ya, itu Kak Sariah punya masakan utama. Kalau dia hadir di National FM.
0: Betul.
2: Sampai kan dia pergi umrah, bawa sekali sambal hitam.
0: Boleh lah, senang lah.
1: Dan Kak Sariah masih hutang dengan kita untuk bagi bukan untuk buatkan sambal bunga kantan.
0: Kak Sariah ni rakan kita di TikTok.
1: Jadi nak tahu rakan-rakan di TikTok, kena masuk dalam TikTok
0: Kalau Wan dia kata kuih akok sedap. Betul juga.
2: Kuih akok
0: tu antara favorite saya juga lah tu.
1: Tapi kan Zura, pengalaman lah. Kalau ada kawan yang memang dari luar negara datang, apa kuih yang pernah Zura perkenalkan?
0: Saya?
1: Atau tak ada kawan?
0: Tak ada kawan pula saya ni.
1: Kata international sangat. Antarabangsa sangat.
0: Lin, jangan buat topik macam ni. Seram saya tau.
1: Cepat Lin. Awak?
0: Kalau apa Lin?
2: Kalau saya pernah perkenalkan Seri Muka.
1: Pada kawan siapa?
2: Masa tu saya bekerja di hotel dululah. Saya, bila Mak Saleh tu tanya saya, saya perkenalkan.
1: Mak Saleh lah ni.
2: Mak Saleh lah ni. Kiranya kita pekerja, dia tetamu duduk kat hotel tu. Sebab masa tu saya nak kabur kala kerja hotel 5 bintang. Teman kerja
1: orang 5 bintang.
2: Jadi perkenalkanlah kuih Seri Muka, kuih lapis. Lepas tu bila dia makan, dia angkat tangan.
1: Very good. Very nice.
0: Masa tu awak yang masak ke?
2: Saya tidak chef hotel. Lepas tu dia tanya saya macam mana cara pembuatan. Kita masa tu muda remaja. Wait here, I call chef. You don't go anywhere, I'll call my chef.
0: Chef turun lah tu.
2: Macam
0: tu ni lah ni. Selby ada?
1: Of course lah. Antarabangsa.
2: Itulah, ada Selby lagi. Ramai kawannya. Antaranya apa yang dipakai?
1: Saya pernah ada kawan dari Kuwait. Kuwait, masa tu saya belajar dan dia ada pertukaran pelajar tau. Ini kisah ni dah lama. Dan kita buat rakaman video mengenai alam sekitar tu di Tanjung Karang. Di kampung saya. Jadi saya bawa dia makan si ambeng.
2: Dia mesti macam dia terkejut kan kali pertama tengok macam-macam dalam dulang tu.
1: Jadi dia macam pelik kan. Sekejap ya dia macam pelik untuk kejap Lin. Dia macam pelik kerana dia nak tahu
0: apa tu?
1: dia nak tahu kenapa dalam satu hidangan tu nasi tu ada, dia selalu jumpa kan kalau dia belajar tu nasi lauk macam tu ada 2-3. Kenapa kena makan dengan mi?
0: Banyak,
1: ada kelapa dan sebagainya. Jadi saya perkenalkan tu dia terus ya setiap boleh kata bila cuti semester je dia akan ajak kawan-kawan lain pergi cari nasi tu.
0: Nasi ambeng kan.
1: Dia bila saya kata you must say you want this nasi this is called nasi ambeng. Cakap orang putih lah kan.
0: Kan nasi agak pula kan.
1: Itulah lepas tu nasi ambeng senang asal Arab. Kan saya nak cakap macam tu pula kan. Tapi apa tak Zura tahu tak bila dia pergi dia tak tahu nak cakap nasi ambeng ni cerita sikit-sikit lah kan sebab dia dari Kuwait tu I want rice with me.
0: Awak tahu orang tu buat kan lah.
1: Saya pun tak pastilah tapi dia kata same. Saya tanya betul ke kan dia kata same. Rice with me lah. Itu nasi ambeng bagi dia.
0: Itu antaranya lah kan yang pelancong-pelancong datang kat sini, kat Malaysia ni, dia tengok macam keperbagaian lah sebenarnya makanan kita kat sini kan.
1: Betul.
0: Ada komen juga ni, dia kata pisang hijau. Sebab baru-baru ni, Kak Sal, daripada Biz on Air ni, dia sempat hantar pada kita pisang hijau ni. Tapi saya rasa dari, saya takut salah sebut. Saya itu salah sebut Magasta. Itu bukan cerita kata ke tu? Makassar sebenarnya.
1: Itu Madagaskar.
0: Makassar. Dia pun Makassar. Sedap juga yang tu.
1: Tapi itu, itu makanan seberang lah. Tak ada masalah. Boleh je. Sebab kat Malaysia ni, kita hidup sangat harmoni.
0: Betul.
1: Kita hidup dengan penuh orang kata kasih sayang. Kita ada pelbagai bangsa kat Malaysia ni.
0: Betul.
1: Dan juga ada orang luar yang tinggal di Malaysia ni. Yang berkongsi makanan mereka. Dan banyak juga olahan makanan daripada luar yang dimalaysiakan.
0: Contohnya
1: soto di Malaysia agak berbeza dengan soto dari Indonesia. Negara asalnya. Sebab saya pernah makan soto di negara asalnya. Rasanya agak lain sedikit berbanding dengan soto yang berada di Malaysia. Macam tu juga kalau saya makan sushi. Sushi yang sebenar rasa dia sangat berbeza. Bukanlah sangat berbeza. Agak berbeza dengan sushi. Sushi pula dah. Sushi yang di Malaysia kan sikit. Yang ada vibe-vibe rasa Malaysia. Macam tu.
0: Betul. Jadi Tishy Mary kata, kalau kat Brunei saya nak promotkan makanan tradisi Buyat. Itu juga makanan tradisi daripada Sabah.
1: Sabah kan? Dulu pernah makan?
0: Tak pernah.
1: Saya pernah makan.
0: Dia memang makan tak hilang makan. Kan?
1: Dia, saya tak reti sangat nak makan dia sebab dia cicah dengan macam air-air asam yang ada separa pedas macam tu. Tapi kita cubalah kan. Orang kata
0: tapi
1: tak
0: betul ke dia makan tu dia terus hilang dalam tekak kita macam...
1: Saya rasa dia... Ada orang suka-sukalah juga. Ha. Dia macam kenyal-kenyal. Macam itulah, kenyal-kenyal. Tapi sedap kalau orang suka.
0: Baik-baik, kita nak teruskan dengan petang ini. Dengan daripada Farah Wahida ini, hilangkan segalanya. Seperti anda makan ambuyak tadi, dia boleh hilangkanlah terus.
1: Semoga makan terus. Makanan menghilangkan kesedihan wanita.
0: Itu betul. Layan teruslah, geng. Cakap petang.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Baik, untuk anda terima kasih banyak-banyak yang masih lagi bersama kami di geng Kakak Petang hari ini. Ada Zura, ada Lin, juga Selby hari ini. Selby ni penuhnya Salbia.
2: Iyalah.
3: Cuba jangan beritahu.
1: Kita betul berbangga.
3: Walaupun ramai
1: kita
3: dari luar negara.
1: Selby. Kalau nak tengok Selby tu yang mana satu, boleh tengok di TikTok lah.
2: Masa dekat TikTok ramai-ramai. Sebab ramai dah ni rakan-rakan kita dekat TikTok menanti berkongsi resepi. Bukan resepi lah. Jual dah apa yang mereka nak promosikan. Ada yang sebut kuih-muih. Ada yang sebut masakan, makanan. Sedap.
1: Kita dengarkan luar seterusnya ni daripada Basha ni.
4: Assalamualaikum, saya Basha dari Senawang, Negeri Sembilan. Bagi saya lah kan, saya mencadangkan nasi lemak sebagai makanan untuk dipromosikan. Kerana nasi lemak ini merupakan makanan ikonik Malaysia yang melambangkan kepelbagaian budaya. Rasanya unik kerana gabungan nasi santan yang lemak dengan sambal pedas manis serta lauk seperti ikan bilis, kacang dan juga telur. Selain itu, ia mudah didapati dan mempunyai pelbagai variasi mengikut selera. Jadi kesimpulannya, pelancong perlu mencuba nasi lemak kerana keenakan rasanya dan nilai budaya yang tersendiri.
1: Saya setuju ni.
2: Saya setuju.
1: Bagi letak kat promosi ni, laku ni.
2: Itulah dia.
3: Ya, saya ingin mempromosikan nasi lemak sebagai cantik.
2: Sebenarnya orang kata apa, sempena dengan tahun melawat Malaysia ni kan, tourism Malaysia pun dah mempromosikan macam-macam jualan enak-enak. Sebab mereka pun ada buka booth dekat kota London. Dekat situ jualan yang sedap-sedap disajikan.
1: Durian ada lah tu, durian.
2: Mestilah ada. Semuanya dari Malaysia, didatangkan dari Malaysia. Sebab kita bangga tau sebagai rakyat Malaysia.
3: Macam saya masa saya dengan Lin pergi London tu.
1: Ya, bila itu?
3: Masa festival tu lah.
1: Rasa cuti tak boleh ambil lama-lama pun.
3: Masa tu awak tak ada. Masa tu saya dengan Lin kat luar. Awak dengar je lah.
2: Senang cerita, cuti bersalin.
3: Awak cuti bersalin masa tu Zura. Saya dengan Lin pergi.
1: 3 bulan.
3: Tiga bulan. Jadi saya dengan Lin pergi festival tu. Ada durian dengan nasi lemak. Nasi lemak tu sangat disukai oleh semua orang.
2: Sedap.
1: Siapa tak durian sana London dengan sini?
2: Sana tak durian.
3: Bawa dari Malaysia. Yalah, sama lah. Nampak awak tak pernah pergi. Kita orang tahu.
1: Maksudnya dia lama kan dia terbang naik kapal terbang. Rasa sama lah.
3: 8 jam je.
1: 8 jam je. Macam pergi muar bagi pelis.
3: Dekat je kan.
2: Dia sebenarnya kalau kita nak apa, nak bawa buah-buahan yang berbau agak unik, kita letak dalam styrofoam. Masa tu lah letak styrofoam, bungkus-bungkus balut-balut dia, letak dengan ais, ketulan ais.
1: Awak dah lama kari ke apa?
2: Terima kasih kerana menyebut. Terima kasih. Sebab saya tak nak beritahu nak
3: kita riak.
2: Riak. Masa saya dengan Sal dulu
3: kita pramugari.
1: Kau awak tengok loading tu. Loading back-back.
2: Yang tukang kat beg tu orang lain.
1: Awak kan? Saya nampak
3: itu Zaidi, itu Zaidi, itu Zaidi.
2: Saya dengan uniform tu, tolonglah.
3: Kita tarik, yang tarik beg tu, yang jalan kedik-kedik tu. Tolonglah.
2: Yang dari kedik tu kami.
3: Yang angkat tu bukan kita orang. Bukan kami.
2: Itulah dia. Jadi memang kita sangat berbangga sebab Malaysia ni kaya dengan budaya, adat resah, makanan tu yang istimewa tu.
3: Masa kami berada di luar negara tu, kita sangat teringat makanan-makanan kat Malaysia. Sampai-sampai ya, sampai dia perkara pertama kita cari nasi lemak.
1: Dah lah, saya nak dengar lagu Hindustan lah petang-petang ni. Layan terus.
2: Bersalin itu okey ke?
1: Bersalin apa? Kulit. Layan tu. Geng Kakak Petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami, geng kakak petang. Kita berceritalah tadi kan, mungkin ada yang baru masuk, baru sertai kami.
1: Apa tergelar-gelar?
0: Luahan apa petang ni? Ini berkenaan dengan kalau anda diberi peluang untuk mempromosikan makanan di Malaysia ni. Apakah makanannya?
2: Ramai dah kongsi juga. Edward tadi, kita tengok yang tu jugalah kan. Dulu, saya pernah ada customer Jepun. Saya makan nasi lemak. Jepun, saya makan nasi lemak. Dan dia bedah sekali lah. Dia makan
1: Dia makan sekali lah.
0: Nasi lemak tu.
1: Bukan, dia hidangkan nasi lemak.
2: Okay.
1: Zura baca betul-betul Zura.
2: Cuba kat Selvi tu, bacakan Selvi Edward tu.
1: Dah sampai atas dah ni. Dia hidangkan nasi lemak kepada tetamu Jepun tu.
2: Dengan
1: ada daun pisang. Sekali dia kata tetamu Jepun tu makan nasi lemak tu dengan daun pisang tu sekali.
0: Daun pisang dia bedah sekali.
2: Sebenarnya daun pisang tu dia makan ke tidak?
1: Boleh lah.
2: Boleh daun pisang tu.
1: Cuba awak makan. Dia nak kena kencing. Cuba.
0: Nanti jadi kategori kambing pula.
1: Usaha tu tangga kejayaan, Zura.
0: Yeah. Dia sebenarnya bila kita baca sesuatu, kita nak tahu betul atau tidak, kita cuba.
1: Kena cuba.
0: Kena cuba.
2: Yeah.
0: Besok bagi tahu jawapannya.
2: Esok saya boleh Pak Ubi, awak cuba tengok.
1: Kenapa kita? Yang tukang buat lah.
2: Tapi seriusnya, boleh makan ke?
1: Boleh.
2: Oh, boleh.
1: Sebab tu kita makan umbut pisang.
2: Umbut tu memang boleh makan. Macam jantung pisang yang saya suka. Daun pisang tu sendiri.
1: Sebab awak tak pernah cuba. Cuba.
2: Bawa kipik kan? Cuma tepung.
0: Kipik daun pisang.
1: Kita tak pernah cuba kan?
2: Jangan. Dia kan ada pendengar kita cuba.
1: Bukan. Setahu saya, memang ada orang macam AJ. Dia pernah beritahu saya. Kalau dia buat nasi, saya tak ingat nama nasi tu. Dia pakai daun pisang yang pucuk tu. Yang pucuk tu, yang muda tu. Jadi dibalut. Dan daun tu dia kukus lah. Maksudnya daun tu kukus sekali. Jadi boleh makan daun tu.
2: Oh, pucuk muda kat sana.
0: Sedap lah. Pucuk muda sedap. Ini pucuk tu. Lain pucuk muda dan pucuk tu.
2: Tak apalah. Saya kita selesai betul.
1: Ya, pucuk muda daun pisang.
2: Jangan fikir bukan-bukan lah.
1: Jangan. Kita beritahu yang benda yang betul lah. Ini sebabnya AJ yang buat. Dan saya pernah makan pun benda tu. Jadi, saya tahu boleh makan daun pisang.
0: Itu dia.
2: Pisang kata, aku pun belum pernah makan daun pisang. Dengan kita, jangan cubalah. Jangan cuba. Kalau
1: tapi,
2: belum.
1: Sebab mungkin tak perlulah makan. Sebab ada yang tulis macam ni. Macam Hana ni cakap, macam gajah pula makan daun pisang.
2: Awak gajah kan? Tak.
0: Belum cuba.
2: Saya rasa kita kena tutup topik ni. Semakin panas nampaknya.
1: Cuma kita nak beritahu, kita ni ada banyak makanan yang boleh diketengahkan.
0: Cuma kalau termakan daun pisang, tak ada masalah. Sebab dia bukanlah beracun ke apa. Boleh
1: Boleh je. Sebab tu dia jadi pelapik makanan. Tak ada masalah. Boleh.
0: Lebih selamat sebenarnya.
1: Lebih selamat.
2: Kan?
1: Lebih baik termakan daun pisang dari termakan hati.
0: Makan hati tu.
1: Makan hati tu.
2: Sengsara. Ya betul. Saya suka betul pucuk tadi tu. Pucuk pisang tu.
1: Mudahlah kan. Dan untuk makluman semualah, yang nak perkenalkan, setiap negeri ada makanan khas negeri masing-masing yang boleh diketengahkan.
2: Kadang-kadang Kelantan biasanya akok lah ya.
0: Akok. Itu nasi itu nasi kerabu, okay, Terengganu, nasi dagang.
1: Okay, sekarang kita sebut satu negeri. Zura, Lin dan juga saya akan sebut satu menu lah. Yang
0: permainan
1: utama.
0: Kan ni? Segera permainan. Saya.
1: Satu, dua, tiga, Perlis.
2: Ni nangka. Bukan nangka tu. Mangga tu.
1: Apa?
2: Harum manis.
1: Kalah.
0: Dia buat macam
1: ni. Okay.
0: Saya.
1: Okay. Lin, Kedah.
0: Kedah. Laksa Kedah.
1: Laksa Kedah.
0: Sangat istimewa laksa Kedah.
1: Awak bagi negeri kat saya.
2: Kalau Lin nak bagi.
0: Okay.
1: Apa?
0: Cepat. Sebenarnya saya nak tanya. Okay. Sabar.
1: Ambuyat.
0: Okay. Senang.
1: Saja. Okay. Azura, Sarawak. Sarawak. Cepat.
0: Sarawak. Cepat.
2: Mikolo.
1: Pahang.
0: Pahang. Pahang. Ikan patin. Istimewa.
1: Cepat.
0: Okey.
2: Dah tak apalah. Layan teruslah. Geng kakak apa tu?
1: Susah.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
3: Baiklah, kita bersama dengan Biz On Air ketika ini. Kalau semalam pasal restoran ni.
4: Ya. Yeah.
3: Hari ini bersama dengan Mirzan Johor untuk Icon Farm Sendirian Berhad hari ini. Hai Mirzan.
5: Hai, Assalamualaikum semua.
3: Waalaikumsalam.
4: Itulah dia, Mirzan. Hmm. Boleh Mirzan kongsikan dengan pendengar kita kenapa memilih penternakan lembu untuk diusahakan?
5: Ceritanya sedikit kelakar sebab sebenarnya saya tidak ada perancangan pun.
3: Okey.
5: Saya memang pengusaha bisnes lah. Tapi sambil-sambil saya tengah mengusahakan bisnes yang lain tu, saya dengan abang saya, dengan bisnes partner saya, kami nak belajar menternak lembu. Nak belajar je, nak tengok macam mana nak tumbangkan lembu, nak buat sembelihan, nak buat lapar. Tiba-tiba dalam kelas tu dia ajar sekali macam mana nak berniaga. Tiba-tiba dia ajar sekali macam mana nak berniaga dan kami terus decide beberapa hari selepas tu, kita terus buat keputusan yang kita nak diversify the business and terus kita nak run untuk buat this business lah.
4: Ini keputusan yang tepat ni sebenarnya.
5: Alhamdulillah.
3: Mirzan, berapa lama dah usahakan Icon Farm ni?
5: Icon Farm ni sebenarnya dah 4 tahun. Okay. Tapi 2 tahun pertama tu kami usahakan tanaman sayur. Kemudian bila kita dah join kelas tu tahun lepas, tahun ni kira tahun kedua lah.
4: Jadi kita nak tahu juga kan, adakah apa orang kata mengusahakan perniagaan penjagaan lembu ni rumit? Bagaimana pula dari segi makanannya, penjagaannya,
3: juga kan?
4: Pemasarannya, sebab kadang-kadang lembu pun ada penyakit juga. Jadi betul. Macam mana nak menangani masalah tersebut?
5: Sebenarnya saya rasa ini pun disebabkan kata-kata saya jugalah kot. Saya ada banyak staff. So saya cakap nak berurusan dengan manusia ni macam susah. Saya cakap apa kata kalau kita buat bisnes lembu pula. Lembu tak banyak komplain.
4: Lembu tak menjawab.
5: Lembu tak menjawab.
3: Ramona. Duduk dah, mudah duduk.
5: So rupanya bila saya dah get into the business, rupanya nak jaga lembu lagi susah.
3: Oh.
5: Dia sakit tak bagi tahu. Tahu-tahu meninggal.
3: Betul juga. Aiwan kan.
4: Dia pendam penyakitnya tu kan. Ialah dia tak menjawab.
3: Dia
5: pendam-pendam. Tahu-tahu dah pergi dulu dah.
3: Habis macam mana Mizan tu nak kekalkan lembu tu sihat,
4: penjagaan tak ada penyakit,
3: penjagaan dia bagaimana?
5: Yang pertama, of course, kita ada hire yang pakar lah, yang berpengalaman untuk jaga lembu on daily basis. Makan pun kita bagi yang cukup protein. Kita ada bagi zat-zat yang tertentu untuk make sure dia membesar dengan sihat lah. Sebab lembu, kalau dia tak membesar, kita rugi.
4: Kita tak nak nanti bila raya haji kan.
3: Kan, ada dekat ni.
4: Orang datang, bayar kita bagi yang kuah kering macam gitu kan. Tapi
5: rasa bersalah pula kalau bagi kuah kering besar macam kucing kan.
3: Manusia sukalah kuruh tu.
4: Tapi lembu kita nak yang montel-montel. Cuma Mirzan, kita nak tahu kan, lembu ni ada banyak baka kategori ni kan. Jadi baka apa yang sesuai dibela tu? Yang mudah lah, yang tidak menatakan masalah.
3: Macam nak masuk macam Mirzan, nak join sekali lah bisnes macam Mirzan ni. Macam mana nak tengok tu? Okay.
5: Yang dia sebenarnya dekat dunia ni memang banyaklah baka-baka. Tapi antara yang paling popular dekat Malaysia adalah KK dan juga Brahman.
4: KK dan Brahman, baka dia.
5: Betul.
3: KK dan Brahman.
5: Kalau nak paling senang jaga adalah KK. Tapi KK ni keburukan dia, rangka dia kecil tapi daging dia solid.
3: Daging dia banyak lah.
5: Daging dia banyak.
3: Kalau
5: Brahman ni, daging dia sikit tapi rangka dia besar.
3: Macam awak, Lim.
4: Itulah dia. Saya rangka besar, daging sikit.
5: Macam tu.
3: Macam lemak.
5: kalau untuk showcase, Brahman memang cantik lah tengok.
4: Untuk pameran, gagah perkasa sado.
5: Betul. Tapi kalau lepas kita sembeli, nak tengok daging yang lebih solid adalah KK lah.
4: Ini ilmu baru ilmu juga baru untuk betul? Kita Zura.
3: Baiklah Mizan, kalau seekor lembu tu dalam anggaran berapa tu Mizan? Kalau kita nak membeli lah. Ataupun kalau ada lembu ni kan, kita nak buat export contohnya, nak memenuhi permintaan, permintaan pasaran tempatan tu. Berapa harganya tu Mizan?
5: Kalau untuk raya korban, harganya memang akan lebih tinggi lah daripada hari-hari yang lain kan.
3: Okay.
5: Tapi kalau untuk raya korban ni, kita bermula dengan RM4,499 seekor.
4: RM4,499 hampir RM5,000 lah.
5: Betul, dalam lingkungan 230 kilo ke bawah lah.
4: Boleh menampung ke permintaannya tu?
5: Pun ada.
4: Boleh menampung permintaannya tu ke?
5: Oh, sebenarnya tidak. Kalau kita buat analisa, permintaan dekat Malaysia dalam 1 juta setahun.
3: Okey.
5: Dekat Selangor pun tak silap saya dalam 80,000.
3: Wow.
5: Tapi ini based on data tahun lepas lah. Jadi market yang kita masuk tu memang sangat-sangat kecil je sebenarnya.
4: Maksudnya,
5: tak mampu cover semua pun.
4: Perniagaan lembu ni sangat menguntungkan lah.
3: Yalah, betul.
5: Alhamdulillah, tapi sebenarnya memang kita memerlukan banyak lagi penjual-penjual dengan peternak lembu sebab Malaysia pun memang kurang. Ekosistem untuk peternakan lembu ni memang kurang sebenarnya. Supply tu kurang.
4: Permintaan tinggi, supply itu kurang, ya.
5: Betul.
3: Baik, Mizan, khas untuk pendengar Biz on Air lah, Mizan kan. Bagaimana nak pendengar nak dapatkan orang kata lembu daripada Mizan ni? Boleh ada sosial media juga atau bagaimana? Boleh dikongsikan dengan pendengar kita?
5: Kita ada sosial media which is Icon Farm, I-C-O-N-F-A-R-M. Icon Farm. So kalau ada apa-apa soalan, boleh rujuk kita di social media kita. InsyaAllah kita akan ada our professional untuk attend and assist lah.
3: Hebat.
6: Very professional.
4: Hebat Mizan ni. Kita tumpang bangga lah dengan kejayaan anak muda kan.
6: Anak muda ni kena rajin je. Itu yang paling penting.
3: Sebab tu gambar ni memang Mizan muda lagi ni.
5: Masih muda insyaAllah.
3: Masih muda.
4: Masih pucuk muda. Asyik hantar apa, semalam pun kacau juga. Hari ni pun kacau juga.
3: Mungkin sebab dia nak kita nak angkat anak muda ni, Lin. Awak jangan ke lain lah, Lin.
6: Tahniah Mizan dan semoga semakin berjaya.
5: Kita sentiasa mendoakan.
3: InsyaAllah,
5: insyaAllah.
3: Moga jadi inspirasi lah untuk anak-anak muda kita hari ini. Baik, terima kasih Mizan.
5: InsyaAllah, terima kasih banyak.
4: Baik, jaga lembu elok-elok ya.
3: Ayolah. Nak cakap menantu lah juga.
4: Pesanan pun aja.
3: Mana tahu boleh dapat menantu tukang
6: pekerjaan ketiga lepas DJ.
4: Tokek lembu lah pula. Lin Zainal apa? Tokek lembu.
3: Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Selamat petang kepada anda semua, petang-petang begini kan. Disebabkan tadi kita bercerita pasal makanan, mungkin ada yang sedang berjamu selera. Cuma dia ada adab tau ketika kita sedang makan, yang seringkali dipesan oleh nenek moyang kita, mak-mak kita kan. Bila sedang makan tu elak bercakap. Bila kita tengah berjamu selera ramai-ramai ni, elak bercakap. Sebab apa? Kita pun kadang tertanya kenapa tak boleh bercakap. Takut nanti makanan tu terkeluar daripada mulut kita.
3: Tapi ada lagi satu petua yang ini memang boleh diamalkan oleh semua orang. Jangan cakap perkara yang tidak elok ataupun perkara-perkara yang tidak baik atau mengata orang ke, bercakap benda-benda yang bukan-bukan ke, kita marah anak ke, depan makanan dan juga air. Kerana makanan dan juga air merupakan tenaga yang akan masuk dalam badan kita. Jadi benda-benda yang kita percakapkan itu akan diserap oleh tenaga kita, oleh tenaga itu seperti dalam air lah, utamanya yang air ataupun makanan yang berair. Dia akan serap apa yang kita katakan dan akan masuk ke dalam tubuh anak-anak kita ataupun tubuh kita sendiri.
4: Jadi kalau kita
3: bercerita mengenai benda-benda yang tak elok, makanan tu yang akan diserap dalam tubuh badan kita. Itu satu petua yang sangat elok kita ingatkan kepada generasi kita. Jangan bercakap perkara-perkara yang tidak elok di depan makanan. Jangan bercerita benda yang bukan-bukan di depan makanan, kerana ia akan menjadikan zat dalam tubuh badan kita.
4: Darah daging.
2: Lagi satu, jangan bergaduh depan makanan. Kadang-kadang bila kita bincang sesuatu topik yang sensasi, mungkinlah dalam keluarga tu ada perkara-perkara yang benda tu dah lama dipendam. Tapi dipilih salah waktu. Waktu makanlah dia nak bercakap, nak mengutarakan masalah tu, tiba-tiba bergaduh, bercekau, menangis makanan tu. Kita tak nampak makanan tu menangis, tapi tak elok, sebab akhirnya kita yang akan makan balik makanan tu kan. Aura negatif masuk dalam
3: badan. Aura negatif masuk dalam badan. Macam tu juga bila kawan-kawan kita makan dekat pantry dan sebagainya, kita salinglah puji memuji. Macam Zura akan cakap, cantiknya Kak Sal. Mungkin
4: saya ada cakap
3: Kalau saya suruh amalkan.
4: Jangan lupa.
3: Lin pun kalau tengah makan cakap, Kak Sal, bagusnya, baiknya. Jadi mungkin dia akan jadi aura positif.
2: Aura positif, insyaAllah kita akan ingat benda yang baik.
4: Tapi ada satu lagi, kalau Zura boleh kongsikan, kalau kita makan tu, kita jangan ambil lauk yang jauh dulu ya.
3: Itu adab lah, adab.
4: Jangan ambil dekat-dekat. Tapi dekat-dekat tu telur goreng. Kat tempat Lin, ayam golek. Macam mana?
3: Contoh ayam goreng. Kalau kita suka makan keledek goreng. Jangan habiskan seorang.
2: Tinggal orang belakang.
3: Kalau kita suka makan pisang goreng. Jangan habiskan seorang.
4: Saya beli pisang tadi. Saya tak makan.
2: Tak hilang dah pisang tadi tu. Orang lain dah makan dah.
4: Macam letak tadi kat pantry tadi.
3: Kalau dah habis kita order.
4: Dan sebab ini kita akan dengarkan juga rancangan Raudah yang bertajuk hari ini Fadilat Berselawat oleh Ustaz Arfah Rosnani yang telah diterbitkan oleh Aizat Azam yang dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasapuri RTM hari ini. Jadi untuk anda semua kekal, dengarkan kami di mana?
2: Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang hari ini, Zura, Lin dan juga
2: Selby.
1: Puan Selby ya, kita. Yeah. Puan Selby adalah pengurus kami sebenarnya. Nah, tadi kat sana dia pagi ya.
2: Pagi tadi masuk.
3: Saya sekarang DJ ya.
2: Oh. DJ.
3: DJ. Saya kan celebrity.
2: Pagi tadi temani Nazifami.
1: Rasanya ada dua orang tadi dengan Mac juga pagi tadi. Terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami 24 jam sehari ini. Tak
3: betul.
2: Kita juga nak ingatkan pemandu-pemandu kan. Sekarang ni kan macam petang-petang je hujan.
3: Lebih-lebih lagi di Lembah Kelang lah, Lin.
2: Ya, bukan hujan yang rintik-rintik tau. Ini hujan lebat.
1: Betul.
2: Jadi kena hati-hati juga sebab memandu dalam hujan lebat ni salah satu cabarannya, cabaran terbesar jugalah untuk kebanyakan pemandu kan. Bukan saja menjejaskan jarak penglihatan kita, tapi juga boleh menyukarkan pemanduan sebab jalan raya licin.
3: Jadi kita ada beberapa tips untuk mengelakkan, orang kata kalau boleh elakkan di waktu hujan. Yang pertama, kita elakkan memandu di lorong kanan. Lorong paling laju tu. Sebab bila kita jarak penglihatan kita terhad, kalau kita tak bawa belah kanan tu, kita tak bawa laju, datang kereta belakang kalau laju. Hujan-hujan.
2: Kecup perut dibuatnya kan. Selain itu juga berhenti rehat sebentar. Kalau hujan tu betul-betul lebat, janganlah kita lagi bawa, lagi nak cepat, nak cepat. Sebab dunia ni apa, takkan terhenti kalau kita berehat.
3: Betul.
2: Jadi jangan risau, jangan khuatir.
3: Berehat.
2: Berehat
3: dengan dengar GKP petang-petang tu.
2: Itu lagi kan.
3: Yang ketiga,
1: apa lagi tu?
3: Kita jaga jarak dengan kenderaan depan. Biar sekurang-kurangnya kita ada 3 meter. 3 meter tahu tak macam mana kalau kita nak kira agak-agak. Jangan keluar kereta pula.
2: Jangan mengira.
1: Lakan sikit.
3: Belum 3 meter.
1: Bukan gitu lah, bukan gitu
3: jangan,
1: lah.
3: Jangan cerita kan.
2: Jangan dapat-dapat katanya ya. Kemudian boleh hidupkan lampu lah, lampu kenderaan tu. Kalau betul-betul
1: saya automatik, kita awak biasa ya?
2: Kena buka saya sendiri. Memang auto juga. Tapi tak semua kereta auto yang
3: maksud
2: manual.
3: Maksud ni, jangan buka lampu tu. Maksudnya, jangan buka lampu hazard light tu.
1: Hazard light tu tak boleh, nanti tak nampak.
2: Baru hari tu saya memandu, depan saya pasang hazard light. Saya ingatkan kereta dia rosak. Rupanya tidak. Dia nak beritahu kenderaan lain supaya memandu berhati-hati. Lepas tu dia pasang hazard light. Macam tu tak boleh lah.
3: Dan yang paling penting, kalau waktu hujan ni, jangan memandu laju. Mandu pelan-pelan cukup. Tak payah nak beria, benar, berkejar. Tak ada apa nak dikejar, nyata berjalan perlahan.
1: LM semalam ada kongsikan juga, kalau musim-musim hujan ni kena 4 saat daripada kereta depan tu. Kalau musim biasa, kalau tak hujan 2 saat.
2: Jadi kita ambil maklum jugalah ya. Kemudian memandu dengan tenang lah dan rancang perjalanan kan. Sekarang ni kan ada portal Map Malaysia, boleh tengok hujan lebat petang-petang. 7 pun ada juga.
3: Ada 7.
2: Kalau hujan lebat dan sebagainya, tengok dulu portal-portal yang ada ni kan, membantu kita merancang perjalanan.
1: Betul lah. Tapi ni kena pastikan juga orang sebelah kita tu lah. Kadang kita nak hilangkan stres. Tapi stres tu ikut ke mana saja.
3: Betul. Macam S cakap, pandu pelan-pelan sambil layan National FM.
1: Ciri-ciri je. Jadi orang kata,
3: penat Zura pilih laju. Pilih lagu.
1: Jadi saya nak ingatkan juga orang sebelah tu kena tenang-tenang lah juga. Ini tidak. Dia bentangkan pula waktu-waktu nak mandu. Bang, ni tak cukup beras gitu. Kelepak-kelepak.
2: Segala masalah dibentangkan.
3: Tak perlu.
2: Jadi serabut otak.
3: Waktu hujan ni kita bercerita mengenai kenangan memori daun pisang. Macam tu kan.
1: Awak lagu tu ke?
3: Kalau ada lah.
1: Awak cakap awal-awal lah.
3: Saya bagi maklumat kan.
2: Tapi itulah dia kepada pemandu-pemandu semua. Bila hujan lebat tu hati-hati. Sebab tidak semua orang ada kemahiran asas memandu waktu hujan. Selby ada sebab Selby pemandu yang lama berkemahiran. Ini untuk adik-adik kita yang baru dapat lesen.
3: Tak mahir kan. Dah berapa lama-lama kan. Kalau adik-adik rasa-rasa macam tak yakin, berhenti. Sampai selamat. Kalau setakat macam Lin,
2: takkan.
3: Dulu pelumba di bawah daun pisang. Dah dua kali saya sebut.
2: Layan
3: tau. Ada.
1: Ini sesuai dengan waktu petang-petang.
3: Ya.
1: Kilat menyambung.
3: Kilat menyambung.
1: Layan terus.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan geng Kakak Petang di jam terakhir hari ini.
2: Bersama Zura. Kalau masuk jam terakhir senyum ya.
1: Selvi. Ya, macam mana? Saya daripada jam pertama sampai ke jam ke akhir ni Kak Zal. Masih lagi tak, orang kata senyum ni masih lagi tak lekang.
2: Cuba sebut lagi sekali. Kami Selvi. Macam mana? Kami di jam terakhir tadi sebut.
1: Kami di jam terakhir?
2: Haa.
1: Macam mana?
2: Cuba awak sebut lagi sekali.
1: Oh, kenapa tu?
2: Cakap je lah lagi sekali.
1: Kalau kena saya dah ketahu. Saya bukan boleh. Boleh-boleh jadi.
3: Sebab senyumannya tu lain macam.
2: Lain macam.
3: Menawan lah. Lebarnya tu sampai ke telinga.
1: Bila masa sebab jam saya diajar. Kalau kita on je mic tu, kita dah kena senyum dulu.
2: Ya.
3: Tak ada kena mengena sebab dah nak
1: balik. Saya boleh sampai ke 12 malam lah. Tak ada masalah. Okay.
3: Telefon AJ. Cakap tak payah datang. Sekarang.
1: Janganlah saya nak geput dah kat sini. Baru saya dah geput dah ni. Baiklah. Mungkin anda dah sampai rumah nak fikir-fikir masak apa. Masak tadi resipi yang kami kongsikan tadi tu.
2: Apa dia?
1: Ayam klepot tadi tu.
2: Nasi
1: dengan tauco merah tadi tu.
3: Tauco merah.
1: Mudah-mudah je.
3: Yelah.
1: Kalau susah sangat hari ni, kita masak yang semalam tu. Lala sup tu.
3: Lala sup pun sedap juga.
1: Senang
3: pun
1: senang.
3: Kalau ada yang macam badan tak sedap, demam. Mungkin ada yang sakit gigi, sakit gusi. Kan? Jadi kita nak
1: makan. Nak sup
3: kan? Sup-sup tu macam sedap lah. Tapi jangan makan badan panas.
1: Yelah, melecur
3: pula. Alah pulak ke.
2: Dan satu lagi petua orang lah katakan kalau kita rasa macam lemau, lemau nak balik kerja tu rasa macam tak berapa nak best badan semua, benda yang paling bagus untuk diminum ialah Bali Ais.
3: Bali Ais.
2: Ais tapi tanpa gula lah.
1: Oh, sudah saya suka Bali tu.
3: Saya biasa kalau pergi kedai mamak, saya akan order Bali.
2: Kenapa
3: suam
2: yang mamak?
3: Sebab Bali tu saya macam kat rumah tu malas nak rebus kan. Saya mengaku awal-awal lah malas nak rebus. Pergi kedai mamak dah standby dah ada. Saya order je. Kadang Bali ais, Bali suam.
1: Sedap tau. Saya memang suka sebab dia menyejukkan badan kan Bali tu. Itu antaranya lah. Orang kata tip-tip ni lah kan. Sebab nak mudah-mudah je. Kalau balik kerja kita nak rehat macam tu kan. Tapi kadang balik kerja dengan pinggan pula kat dalam sink tu melambak.
3: Rumah siapa? Zura?
2: Rumah siapa tu?
3: Rumah kami tak macam
1: saya
3: tu.
1: Saya cakap pasal sendiri saya.
3: Yalah.
2: Oh, iya ke?
3: Rumah saya tak ada.
2: Saya tu saya macam.
1: Bukan siapa? Sebenarnya mate saya baru balik.
3: Dia ada je dia nak menjawab
1: saya
3: kan.
1: Habis
3: bukan
1: besar ini.
3: Kecil.
1: Mate saya balik pula seminggu macam ni. Dia kata
2: pembantu rumah bukan mate masih Inggeris.
1: Pembantu rumah saya balik seminggu lah ni. Itu yang saya cakap takpelah. Itu yang macam letih sikit lah minggu ni.
3: Kucak kacil.
2: Kita faham. Kita tak apa sebab.
3: Wanita berjaya. Takkanlah
2: kan.
1: Tak payah sambung kau itu. Takut saya.
3: Kita nak fikir jawapan apa nak balas ni.
1: Dah lah. Saya nak hukum tu azan tau.
3: Ya, kan.
1: Maksudnya waktu solat fardu azan. Fardu maghrib hari ni. Bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ni. Pada pukul 7.20 minit malam lah. Untuk kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Serta kawasan-kawasan yang sama waktu.
1: Sama waktu dengannya. Baik. Betul-betul dah saya nak layan lagu terus lah. Saya tak nak buang masa sebenarnya. Layan terus lah. Mana lagunya?

0: tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ketahanan sucimu, ya Allah.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai Muslim, tuan-tuan puan sekalian, harus kita berkait rapat dengan kehidupan kita, juga pemakanan kita. Apa yang dimakan oleh seseorang itu akan melahirkan sikap dan kepribadian dia. Sebab itulah agama kita, dia bukan menuntut kepada halal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran supaya kita ini makan makanan-makanan yang baik dan yang halal. Bukan hanya yang baik, tuan-tuan, tapi yang halal dan juga benda itu baik. Ada yang halal tapi mungkin tak baik. Saya bagi contoh, tuan-tuan, misalnya ikan. Kita makan ikan tapi ikan itu ikan yang buruk, tuan-tuan. Ikan yang busuk, ya nak? Maka hal itu tak baik. Maka sebagai mukmin, haruslah kita kena cari makanan yang halal, lagi baik, lagi bersih. Banyak tuan-tuan sekarang ni penyediaannya tak bersih. Makanan tu memang halal, tetapi penyediaannya tidak ikut syarak, tidak ikut ketetapan piawaian-piawaian kementerian dan sebagainya. Maka ini menyebabkan dia tidak tayyiban, walaupun dia halal. Kenapa tuan-tuan? Kita lihat ya, bila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal dan baik ini, dia akan membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Selain daripada memberi kesihatan kepada kita yang maksimal dan menjamin kesucian makanan itu dan kebersihan makanan. Tuan-tuan bayangkan, kalau makanan tidak bersih, makanan tidak halal, makanan tidak tayyib, maka kita beri kepada anak isteri kita, dia akan melahirkan sikap-sikap yang negatif. Walaupun halal tapi tidak baik, akan melahirkan juga hal yang sedemikian. Haruslah sebagai suami ketua keluarga dalam mencari rezeki, dan juga isteri nak masak-masak untuk anak-anak kan, maka kita haruslah mencari benda yang paling baik, yang paling halal dan juga yang baik untuk keluarga kita. InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya.
1: Wattaq

Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

0: Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya.
1: Wa il

Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah geng kakak petang ya. Walaupun dah sampai hujung-hujung ni, Zura dan
2: tetap
1: juga Shelby,
2: mestilah
1: bersemangat kan. Yeah. Hidup ini kena sentiasa positif, kena ceria.
2: Ceria-ceria selalu.
3: Yang paling penting, jangan amalkan perkara-perkara yang tak elok. Jangan fikirkan benda-benda yang tak elok.
2: Jangan
3: fikirkan benda-benda negatif. Kerana kalau kita sentiasa mengharapkan benda negatif, maka negatif lah akan jadi dalam hidup
2: betul
3: kita.
2: Betul lah tu kan. Betul-betul terbawa-bawa nanti kan. Kalau kerja ke ofis, orang cerita macam kita macam, ya Allah, balik rumah sama lah.
3: Mendung.
2: Jadi satu rumah, semua kena marah lah. Laki kena marah, anak-anak lagi kena marah.
1: Lebih marah termimpi-mimpi.
3: Itu lagi masalah.
1: Tak pasal-pasal orang sebelah kena tumbuk dalam mimpi lah.
3: Kan? Betul. Jadi hidup ni biar tenang-tenang. Yang paling penting kita kasih mengasihani.
2: Yeah. Spread love. Apa kata punya tu?
3: Spread love and kindness.
2: Saya takut yang lebih tu. Sasar kan. Baik, terima kasih lah untuk
3: sebab
2: anak
3: kenapa ya? Kita kata kena pakai sayang. Sebab lagu-lagu selepas yang akan disiarkan pukul 8 nanti adalah selepas untuk rancangan
2: pilihan lagu
3: adalah selalunya lagu-lagu berunsur kasih sayang.
2: Betul. Iyalah. Pilihan anda sendiri
3: dengan orang yang penuh dengan kasih sayang. Mama.
2: Mama Eji pula.
3: Mama takkan sayang.
2: Tak sayang kan. Itu belum keluar lagi kalau kebukan dengan mulut dia. Seram nanti. Baiklah. Terima kasih untuk anda lah yang orang kata tanpa gerak, tanpa ke mana-mana 4 jam mendengarkan kami.
1: Ya, tetap bersama dengan kami. Dekat TikTok pun ramai juga tadi. Terima kasih banyak-banyak.

0: Ah, itu dia tak titut. Lagu ni sebenarnya mengingatkan saya tentang seseorang. Setiap lagu dalam Nasional Malam pasti akan membuatkan anda mengimbau kenangan bersama dengan seseorang ataupun orang yang pernah anda sayang maupun yang masih lagi anda sayangi. Jadi di Nasional Malam ini, Pilihan Bersama 20.0 akan menemani anda bermula 9 malam sehinggalah 12.30 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Azura, Lin Zainul dan ada tetamu istimewa Selby. Sebelum ni Sally dah tukar nama Terima kasih kerana mewarnai petang pendengar setia Nasional FM. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menghiburkan anda pada masa yang sama semestinya berkongsi info yang sahih terus bersama dengan anda. Baik, sebut pasal info ini, dia sedikit informasi yang mana dikemas kini melalui platform berita.rtm.gov.my. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 dikesan berlaku di rantau Sumba, Indonesia pada pukul 2.44 petang tadi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Met Malaysia. Pusat gempa dikesan pada koordinat 10.1 darjah selatan dan 119.5 darjah timur. Kedalaman pusat gempa dianggarkan sekitar 10 km. Lokasi pusat gempa kira-kira 198 km tenggara Bima Indonesia. Penilaian awal menyatakan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Met Malaysia menjalankan pemantauan berterusan. Itu sebersedikitlah mengenai info terkini. Sebentar saja lagi saya akan berkongsi lagi mengenai info terkini semestinya yang sahih daripada RTM. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mas tahun 2018, lagu ini dinyanyikan oleh Amir Masdi. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan kepada anda, yang mana ianya diambil dari platform berita.rtm.gov.my. Golongan pesawah dinasihatkan memanfaatkan musim hujan yang mula turun ketika ini untuk memulakan penanaman padi menurut Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, iaitu MADA. Pemantauan rapi MADA, paras empangan utama rendah, empangan muda kritikal kurang 10%, bekalan air pengairan bergantung kepada empangan, sungai, hujan dan kita semula, empangan kira-kira 50%. Penanaman tertangguh kerana pesawah menunggu hujan walaupun penyediaan tanah melebihi 50%. Fasa tanaman dijangka bertindih. MADA galak guna pam untuk tabur basah sementara menunggu pelepasan empangan, waspada El Nino Jun dan kemungkinan nak banjir hujung tahun. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam. Dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJD.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saudara. Sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-19. Operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT053 dengan pesawat MH8112 muatan samai 200.

dengan pesawat MH8114 muatan samai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.44 petang 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.10 malam 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.10 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Dermaga seterusnya KT055 dengan pesawat SV5011 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.33 petang 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Dermaga seterusnya KT056 dengan pesawat SV5001 muatan seramai 357 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 6 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT057P dengan pesawat MH8427 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.40 malam dan dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.40 tengah malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 6 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT057J dengan pesawat MH8410 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.55 malam dan dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.55 tengah malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 6 Mei 2026. Jemaah haji dari KT057P dan KT057J akan melepas dengan pesawat MH8118 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa powerbank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tabung Haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiskarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi yang melepas kait Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta petipan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Eji.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya doakan tuan-tuan perempuan semuanya berada sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pekerjaan tuan-tuan, tidak lepas daripada mengular. Orang Melayu kata apa? Mengulur. Orang Perak kata mengulur. Maknanya asyik ponteng kerja ataupun curi tulang dalam istilah yang lainnya. Maka bagaimanakah ini berlaku tuan-tuan dalam hal-hal pekerjaan kita? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya tuan-tuan, bila kita diberikan satu-satu amanah, kita haruslah melaksanakan amanah itu dengan betul. Amanah ini besar tuan-tuan, tidak kiralah pekerjaan kita di kampung, pekerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita di mana sahaja sekalipun. Sekali kita dah terima surat tawaran kerja tu, kita dah jelas apakah skop kerjaan kita. Maka dengan itu, wajib kita melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Lakukan dengan penuh itqan, yakni kesungguhan kita. Dan kita mahir dalam bidang itu, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita ponteng, jangan sekali-kali curi tulang. Apatah lagi hal-hal tersebut boleh menyebabkan bahaya, tuan-tuan, kepada masyarakat. Contohnya dia ni merupakan seorang kontraktor kan, dia buat kerja tidak betul, seorang repair kereta, dia buat kerja tidak betul, maka kesannya kepada masyarakat cukup besar. Maka apatah lagi tuan-tuan, rezeki yang kita dapat gaji, bawa balik ke rumah, beli makanan untuk isteri dan anak-anak kita, apakah rezeki tersebut akan halal sekiranya kita tidak melaksanakan amanah dengan baik? Maka dengan itu tuan-tuan, harus kita ingat bahawa setiap amanah pekerjaan yang diberikan harus kita laksanakan dengan betul, sekaligus dapat rezeki yang halal, memberi kepada anak isteri kita dan akan menjadikan anak-anak dan isteri kita sebagai orang yang soleh dan solehah insya-Allah. Maka untuk itu sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sebentar tadi tepat 8:32 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Baik, Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda rasa anda dah terangkan sesuatu tu dah elok-elok dah, tetapi orang masih tak faham? Lepas tu anda pula nak kena ulang-ulang dan ulang sampai anda yang kepenatan. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara bercakap supaya orang terus faham tanpa anda perlu ulang banyak kali. Kata kuncinya adalah mudah, satu persatu dan semak faham. Boleh? Yang pertama, mudah. Ramai orang hilang pendengar sebab ayatnya terlalu panjang dan terlalu banyak hiasannya. Cara mudah adalah guna ayat yang pendek. Satu ayat, satu maksud dan elakkan 3 idea dalam satu ayat. Boleh? Sebab kadang-kadang orang tak faham bukan sebab dia ni lambat berfikir, tapi sebab kita yang bercakap macam nak kejar sesuatu. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah satu persatu. Jangan bagi 3 arahan serentak. Bagi satu dulu, tunggu selesai baru tambah. Contoh-contoh, nah, kita tengah bercakap dengan orang ni, okay, kita cakap macam ni. Pertama, siapkan bahagian ini. Kedua, hantar pada jam sekian-sekian. Ketiga, maklumkan saya apabila semua dah siap. Contoh, kita bagi tahu satu persatu dengan cara begini, orang lebih mudah untuk faham, lebih mudah untuk hadam. Analogi dia macam memasaklah. Nah, kalau semua bahan kita masukkan sekali tanpa susunan, rasa pun dia akan bercampur-campur dan hasil pun dia akan jadi keliru. Kan? Dan yang ketiga adalah semak faham. Apa maksudnya? Selepas anda cakap, anda jangan terus pergi. Anda semak balik dengan soalan yang ringkas. Contoh, anda dah bagi arahan dekat orang tadi tu kan? Jadi apa yang anda buat, anda tanya balik soalan. Okey, boleh ulang apa langkah pertama yang saya cakap tadi? Ataupun awak faham yang mana satu dulu yang kita perlu lakukan? Soalan ini bukan untuk memalukan orang, tetapi untuk memastikan mesej kita sampai. Boleh? Jadi ini 3 cara bercakap supaya orang terus faham dan kita tak perlu mengulang. Yang pertama, ayat yang mudah dan ayat itu pendek. Yang kedua, satu persatu supaya orang tak keliru. Dan yang ketiga adalah semak faham supaya mesej betul-betul sampai. Saranan Abang Bat hari ini adalah apabila anda memberi arahan atau menerangkan sesuatu, cuba guna 3 langkah ini. InsyaAllah, apabila anda bercakap lebih jelas, hidup anda pun jadi lebih tenang sebab anda akan kurang mengulang. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Itu dia tadi sunyi nyanyian Nak Farhan Nak Marum menemani anda di Nasional Malam. Dan Nak Malam ni mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang rasa sunyi. Kadang sunyi bukan sebab tak ada orang, tapi sebab hati ni rasa kosong. Kadang-kadang sunyi itu datang bila kita terlalu banyak berfikir ataupun kita ada banyak masalah, kan. Mungkin ada juga beberapa sahabat-sahabat kita yang rasa sunyi kerana tiba-tiba banyak kenangan yang mengimbau kenangan kita, yang membuatkan kita teringat akan si dia yang lama telah pergi. Jadi malam ini kalau bolehlah kita sama-samalah teman nak berteman dalam pilihan bersama 20.00. InsyaAllah malam ini anda tidak akan rasa keseorangan kerana pelbagai emosi yang akan menemani anda, yang akan menghiburkan anda dalam pilihan bersama 20.00. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Okey, terus setia bersama dengan AJ. Dan ini dia cinta dari Misha Umar. Mungkin malam ini anda boleh melahirkan, menzahirkan rasa cinta anda dengan terus mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan yang bersama 20.00.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
2: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Malaysia kekal antara pasaran sedang pesat membangun serta berdaya tahan dalam mengharungi kejutan kewangan global. Ia disokong kekuatan dasar yang kukuh dan keadaan pasaran yang stabil. Menurut agensi penarafan global Moody's, Malaysia mengekalkan pengiktirafan A3 dengan tinjauan stabil menunjukkan daya tahan kukuh merentasi petunjuk utama pasaran. Prestasi ini turut didorong dengan keyakinan pelabur yang meningkat serta dasar dan langkah perbelanjaan kerajaan semasa tempoh tekanan. Kadar sewa premis perniagaan milik semua agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat dan UDA Holdings Berhad dikurangkan bermula bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebagai usaha bagi membantu peniaga kecil mengurangkan kos operasi selain membantu peniaga dan penjaja yang terkesan akibat krisis bekalan global ketika ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan. Saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Katanya insentif itu dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira keluhan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut berkata 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar. Ia sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Katanya bantuan berkenaan antara sebahagian daripada bantuan khas yang dinaikkan seperti diumumkan sebelum ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin baja dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPKA4 Mansur Hussein berkata, selain keadaan cuaca panas, petani turut berdepan dengan kenaikan kos harga jentera sehingga menyebabkan kebanyakan kawasan sawah padi tidak dapat diusahakan.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ini sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak terlalu mana. Tapi kos perbelanjaan dia itu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ini tak dapat, kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan buleh padi itu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ini daripada pihak kerajaan ini.
0: Mansur Hussein. Cadangan penggunaan pistol renjatan elektrik sebagai langkah awal melengkapkan keperluan persenjataan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, sedang diteliti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keputusan dasar mengenainya telah dipersetujui dengan pelaksanaannya akan diurus dalam masa terdekat. Tegasnya, AKPS perlu dilengkapkan dengan persenjataan persesuaian memandangkan tugas agensi itu berisiko tinggi dan memerlukan anggota berkemahiran. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan pelaksanaan sepenuhnya Sistem Imigresen Bersepadu Nasional MINIS di pintu masuk negara September depan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Katanya sistem berkenaan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh singkat selain membolehkan pelepasan dilakukan melalui pengecaman wajah, kod QR dan pasport.
3: So itu besar maknanya. Sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Sebahagian pelaksanaannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Berita seterusnya. Inisiatif My KLIA Monthly Travel Card MTC dan My Putrajaya MTC mula diperkenal bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah tersebut selari aspirasi madani serta sebagai respon proaktif terhadap krisis bekalan global. My KLIA MTC menawarkan kadar tambang lebih rendah khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala My Putrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan ini mula dijual sehingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan antara 1 Mei hingga 31 Julai. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata dana tersebut bertujuan membantu organisasi mendepani perubahan lanskap pengiklanan semasa.
4: Jadi saya harap organisasi-organisasi media yang belum submit buat permohonan mereka, silalah ambil peluang ini kerana ini sudah sampai fasa kelima. Mungkin kalau dana kami sudah habis, kita tidak akan buka untuk fasa enam ataupun tujuh dalam tahun ini lagi.
0: Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi empat skop utama, iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, polis menahan 5 individu termasuk sepasang suami isteri dipercayai terlibat dalam kegiatan pinjaman wang tanpa lesen serta ugutan jenayah di sekitar Sungai Petani. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, kesemua suspek yang dikenali sebagai geng Atan aktif menyimbah cat dan membakar kenderaan mangsa yang gagal melunaskan pinjaman. Hasil saringan awal mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis kini giat memburu 2 lagi individu bagi membantu siasatan. Luar negara, Jepun menerima penghantaran pertama minyak mentah dari projek gas asli Sakhalin 2 Rusia sebagai langkah mempelbagaikan sumber tenaga susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Amerika Syarikat. Kapal tangki berkenaan dilaporkan mula memindahkan muatan ke sebuah loji penapisan di Imabari bagi menghasilkan petrol dan produk petroleum lain. Langkah itu menyusul selepas Perdana Menteri Sanai Takaichi memberi amaran impak besar kekurangan bekalan global terhadap rantau Asia Pasifik dan bertekad memastikan kestabilan tenaga negara itu. Korea Selatan dalam pada itu meneliti kemungkinan untuk menyertai operasi Amerika Syarikat di Selat Hormuz. Perkara tersebut dipertimbangkan selepas Presiden Donald Trump menggesa Seoul mengambil bahagian susulan insiden yang melibatkan kapal kargo negara berkenaan. Kementerian Luar Korea Selatan mengesahkan kesemua 24 kru kapal termasuk 6 rakyatnya selamat tanpa kecederaan. Sukan keputusan scratch play gandingan bergu lelaki ketika aksi terakhir kumpulan menentang Jepun dalam Piala Thomas 2026 bukan langkah mudah namun dibuat demi kepentingan pasukan. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirigani mengakui keputusan memisahkan pasangan utama negara Aaron Chia dan Soh Wujik dilakukan selepas mengambil kira keadaan semasa pemain serta keperluan taktikal ketika itu. Bola sepak, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany tekad mengekalkan corak permainan berisiko tinggi menjelang aksi timbal balik kedua Liga Juara menentang Paris Saint-Germain Khamis ini, biarpun dikritik susulan kerapuan benteng yang ketika tumpas 4-5 pada aksi pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kepala sebab. Balas balik dari Nabila Razali, pemuka dalam Pilihan Bersama

0: itu telah rilis pada tahun 2025 yang dinyanyikan oleh Nabila Razali dan komposer dan juga lirik daripada Audi Mok dan Syazi Izhak. Yang mana lagu ini ada memberikan mesej kepada pendengar semua mengenai berbuat baiklah kepada seseorang itu. Jadi insyaAllah dibalas baik. Tapi kalau ada orang buat jahat, jangan balas jahat, balas baik je. Okay? Walaupun muzik dia agak berentak macam rasa nak menari, tapi pada masa yang sama dia menasihati untuk pendengar semua. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Hamdan Jelai, kemudian kita ada CC7253_MN, kita ada Ibra Angles, seterusnya kita ada Dr. DM, Don Ryan 791 juga turut menemani saya, Edward, Ili, seterusnya siapa lagi sebentar, Siti Kasturi, Amin Kamal, Muhammad Nazri, seterusnya kita ada siapa lagi, ramai sahabat-sahabat kita yang menemani pada waktu ini. Kita ada Hasna Azari juga turut menemani saya. Sama-sama yang terima kasih juga menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Jadi anda bolehlah memberi komen ataupun berinteraksi bersama dengan AJ. Mungkin ada cerita ataupun masalah yang nak dikongsi bersama. InsyaAllah saya dan juga rakan-rakan pendengar yang lain sedia mendengarnya, sedia membantu, InsyaAllah. Jadi sama-sama kita berinteraksi di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Mawar Jingga juga turut menemani saya. Waalaikumsalam, selamat malam. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Menyanyikan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya Sumanda, Sabar Mana Mau Pergi. Betul ke lirik mama ni? Menyanyikan lagu daripada Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Jadi terus setia, jangan berhenti, terus setia bersama dengan AJ semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

Mungkin ada di antara anda pada waktu ini menyanyi bersama bila mendengarkan pilihan bersama 20.0. Rasanya tak perlu risau kot. Rasanya jiran-jiran sebelah tu tak dengar. Sebab cuaca katanya hujan lebat, ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cuaca di rumah mereka. Jadi kadang-kadang ni kan, yelah, setiap lagu tu dah ada emosi. Kita tak pandai nak cakap apa yang kita rasa. Tapi bila dengar lagu, contoh macam lagu tadi kan, terus macam kena pada hati tu. Rasa macam nak menari sambil mengenangkan si dia. Betul tak? Itulah emosi sebenarnya dalam lagu. Dan setiap lirik lagu tersebut, apa-apa saja lagu pun, menceritakan tentang kita. Setiap melodi juga seakan faham apa yang kita rasai. Kalau lagu tu ceria, rasa cerialah kita. Kalau lagu tu sedih, rasa sedihlah kita kan. Ada lagu yang buat kita tersenyum, ada lagu yang buat kita ketawa seronok, ada yang buat kita macam melalak keluar mata, menangis kan. Tapi sebenarnya lagu ini bukan sekadar hiburan, tapi tempat kita untuk melepaskan nak rasa rindu, rasa cinta, rasa bahagia, rasa kecewa, semuanya ada. Jadi di Nasional Malam inilah, dalam pilihan bersama 20.0, kita berkongsi emosi bersama-sama. Walaupun kami tak dapat bersua bertentang mata, tapi dapat merasai getaran emosi anda dalam pilihan bersama 20.0, insyaAllah. Jadi kita terus bersama dengan AJ dalam Nasional Malam sehinggalah 12.30 malam nanti, sambil dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0. Dan untuk anda yang baru saja mendengar, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan anak lagu ini. Dan kita dah ada mood lagu yang melo sikit. Tadi kita dah macam seronok, rasa nak berdansa, nak menari kan. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z. Lagu ini untuk hiburan nak semua. Beliau inginkan lagu daripada Westlife, My Love. Seterusnya permintaan daripada Hafiq Ibrahim dengan ucapan salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Annie Zakri, Aura. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Lina Rosalinda dengan ucapan lagu ini khas untuk semua pendengar setia Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Jamilul Hayat, Gelora Cintaku. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. 9.53 minit malam pada waktu ini, dan ini dia sedikit status trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya bertol bergerak perlahan di lokasi berikut, antaranya di lebuh raya utara selatan, di LUS Lus Tambak Johor at E2 arah selatan, bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru ke jambatan Woodland. Seterusnya lebuh raya KL Kara, KLK at E8 arah barat, Bukit Tinggi ke Genting Sepah. Trafik perlahan juga di lebuh raya Damansara Puchong, LDP at E11 arah selatan, persimpangan Sunway ke Puchong Industri, lebuh raya Kemuning Shah Alam, LKSA at 13 arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mongkara. Dan seterusnya, air sekali, status trafik bergerak perlahan di lebuh raya KL Putrajaya, iaitu di Max at E20 arah selatan, iaitu Seri Kembangan ke Plaza Tol Putrajaya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, pastikan anda rancang sebaik perjalanan anda, pastikan juga kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Yang paling penting, ini yang paling penting, semak baki kad debit atau kad touch and go ataupun e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Tapi korang jalan nak buat macam mana kan? Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur lagi, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili untuk hiburan semua geng Nasional Malam. Berikan lagu daripada Awi Nur Nilam Sari dan juga Search. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, ini dia kita ikuti sama-sama kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Jutaan peminat di India, China mungkin terlepas aksi Piala Dunia. Berjuta-juta peminat bola sepak di dua negara paling ramai penduduk di dunia mungkin tidak dapat menonton Piala Dunia yang bermula bulan depan disebabkan oleh kebuntuan mengenai hak siaran di India dan tiada keputusan rasmi di China. Usaha sama, Reliant Disney menawarkan $20 juta jauh lebih rendah daripada nilai yang diminta FIFA untuk hak siaran di India. Sony mengadakan perbincangan tetapi memilih untuk tidak membuat sebarang tawaran bagi hak siaran di India. Tiada pengumuman rasmi di China walaupun negara itu menyumbang hampir separuh tontonan digital dan media sosial Piala Dunia 2022. FIFA memutamatkan perjanjian siaran untuk lebih 175 wilayah masa terhad sebelum kejohanan bermula 11 Jun untuk lengkapkan persediaan. Itu serba sedikitlah mengenai info terkini kan. Dan seterusnya, Dana Inovasi Organisasi Media Digital mohon segera fasa kelima dibuka hingga 14 Mei. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera bagi Dana Inovasi Media berjumlah RM30 juta yang kini memasuki fasa kelima pelaksanaannya. Permohonan fasa kelima dibuka 1 hingga 14 Mei. Pihak media diminta memohon segera dan setiap organisasi layak memohon sehingga RM300,000 bagi projek inovasi media. Inisiatif bertujuan membantu organisasi menghadapi cabaran perubahan landscape pengiklanan semasa. Dana merangkumi latihan, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan sokongan dan kandungan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Usif Joses, berikan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 tahun. Terus setia bersama dengan AJ, okey?
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sedih lagu ni kan. 1000 tahun nyanyian Imran Ajmain menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Ada orang yang sanggup menunggu kan, mungkin sebab tak ada, bukan sebab tak ada pilihan tau, tapi sebab hati ni dia sayang sangat seseorang tu sampai tak memilih orang yang lain, dia tetap sama dengan orang yang sama. Menunggu ni sebenarnya satu perkara yang bukanlah mudah. Hari demi hari harapan tu sentiasa ada untuk orang yang disayangi, walaupun kadang-kadang kan jawapannya tak pernah muncul, ataupun orang yang kita sayang sangat ni bukanlah setia sangat dengan kita kan. Yang paling sedih bila kita tunggu seseorang tu kan, tiba-tiba kita punyalah percaya kat dia, rupanya dia tak setia pun dengan kita. Itu paling sedih lah. Tapi itulah cinta. Kadang-kadang kita tak faham kenapa kita masih lagi bertahan, kenapa masih lagi berharap walaupun hati ni dah banyak kali terluka. Kadang-kadang bukan hati, anggota badan sendiri pun terluka. Jadi malam ni, jika anda salah seorang yang sedang menunggu, seperti dalam lirik lagu itu tadi, saya faham anda tak keseorangan. Jadi kena terus kuat, terus tabah dan banyakkan berdoa. InsyaAllah akan ada jalan ataupun petunjuk untuk anda, okay? Jadi malam ni kalau boleh, AJ nak lagu-lagu yang menemani anda dalam nasional malam ini. Anda dapat merasainya setiap lirik lagu, setiap baik-baik tu kan, melodi, pilihan daripada pendengar. Jadi diharapkan anda terus setia sehingga 12:30 malam ni. Kita berkongsi emosi, berkongsi perasaan bersama-sama dalam pilihan bersama 20.00. Baik, tadi kita dah sedih dah dalam 1000 tahun ni kan. Ada lagi lagu sedih permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin dengan ucapan moga sihat dan ceria semuanya. Dan diharapkan juga Zainab Husin, lagu awak minta ni sedih tau, awak terus ceria sebabnya Mama AJ dah mainkan lagu pilihan daripada anda. Ini dah salam terakhir daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad menemani anda di Nasional Malam.

0: Salam terakhir. Kadang-kadang kita tak tahu pertemuan kita bersama dengan seseorang itu pertemuan yang terakhir. Tak sempat nak kata lebih, tak sempat nak peluk lebih lama, sebab kita tak tahu pun itu merupakan salam terakhir kita bersama dengan beliau. Kadang-kadang salam terakhir ni bukan sekadar ucapan ataupun kata-kata, tapi kenangan yang tinggal dalam diam. Itu mungkin antara Zainab Husin memilih lagu ini, teringatkan akan seseorang, salam terakhir dari yang disayangi, kan. Jadi kita sama-samalah berdoa, kerana doa ini sangat berpanjangan. Jadi kalau malam ini anda sedang mengingati seseorang, jadi kita doakan yang baik-baik saja, okay? Dan di kesempatan ini juga Eji nak nasihatkanlah kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Saya tahu sekarang pukul 10.15 minit malam, mungkin ada di antara pendengar-pendengar, anak-anak, kan. Kita rasa macam cukup berani, kita cukup percaya untuk keluar pada waktu malam begini. Boleh, mungkin ada perkara yang perlu diselesaikan, tapi kalau bolehlah, kan, ke mana saja lokasi yang anda nak pergi itu, kongsikanlah dengan ahli keluarga ataupun sahabat anda yang anda percaya. Yalah, dengan berita-berita yang kita dah dengar sekarang ni, kan, mungkin itu salam yang terakhir untuk anda bersama dengan ahli keluarga. Kita tak nak doa yang negatif. Kita kalau boleh nak yang positif je. Jadi itulah nasihat AJ untuk anda, ya. Nak ke mana saja, sama ada laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, nak keluar tu bagi tahu dengan ahli keluarga, okay? Jadi terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 20.0. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Azila, kita ada Ibra, Abby Hashim. Hari ini merupakan ulang tahun Abby Hashim, eh? Jadi kita doakan semoga Abby Hashim diberikan kesihatan, sebab dia tak nak hadiah, tak nak ucapan pun, dia nak dia kembali sihat seperti dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya Khairul Anwar juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi ni? Tajni Takif juga turut menemani saya. Nur Azila, Kompro Killer, Mawar Anggun. Kita ada Ash juga turut menemani saya. Ili, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Itulah, bila kita dah layan lagu-lagu sedih-sedih permintaan daripada sahabat kita ni, nak pula ada komen-komen daripada TikTok ni sahabat-sahabat kita yang kurang bernasib baik. Jadi sama-samalah kita doakan, semoga kita semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya, diberi kesihatan, kan, dilindungi. Jadi terus stay bersama dengan AJ, okay?
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
3: 10.22 minit malam pada waktu ini, 5 Mei 2026. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang menyambut ulang tahunnya hari ini, selamat ulang tahun sekali lagi. AJ ucapkan semoga murah rezeki, sihat selalu. Kadang ulang tahun ni bukan hanya tentang kek ataupun hadiah, tapi tentang siapa diri kita yang masih ada sekarang ni, kan? Jadi diharapkan anda terus bersyukur kerana masih lagi bernafas, diberikan rezeki. Mungkin ada yang berkeluarga, kan? Jadi di kesempatan ini bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan diberi peluang sehingga ke saat ini. Selamat ulang tahun sekali lagi AJ ucapkan untuk anda. Dan untuk anda yang sedang meraikan mungkin seorang diri, tak ada pasangan, kan? InsyaAllah kita tahu tahun depan ulang tahun awak bersama dengan orang yang disayangi. Terus berdoa, terus berusaha, insyaAllah ada jodoh tu tak ke mana. Ya, baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tadi kita dah dengar Cinta Antara Benua, nyanyian Arni Nazira, lagu permintaan daripada sahabat kita Nora Ikin. Ucapannya selamat malam kepada semua pendengar. Diharapkan semoga semuanya terhibur.

0: Majlis Perundingan Pakatan Harapan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama Kerajaan Perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Putrajaya. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua pihak turut menghormati pendirian yang telah diputuskan oleh biro politik masing-masing dalam menangani isu berkaitan di negeri berkenaan. Selain itu, sebarang keputusan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpotensi mencetuskan sensitiviti atau membuka ruang perselisihan akan dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Perundingan. Langkah itu diambil bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 3 minggu lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan sebelum ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan kerajaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
1: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam Akta Ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Inisiatif kerajaan menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik agensi kerajaan disambut baik Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia yang menyifatkannya sebagai meringankan beban peniaga kecil. Presidennya Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata langkah itu diharap dapat mengelakkan peniaga kecil terus terbeban dengan tunggakan bayaran sewa kepada pihak berkuasa tempatan.
2: Saya juga dimaklumkan banyak juga ramai juga peniaga-peniaga yang hari ini terhutang kepada BBT yang tidak mampu untuk membayar sewa. Contohnya saya lihat ada yang mic kiosk baru-baru ni yang di mana KPKT memberi mic kiosk dan ada setengah-setengahnya tidak mampu nak bayar. Kita mohon supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan agar kadar sewa premis yang dimiliki oleh BBT ini dapat diturunkan kepada 50%.
0: Peniaga di ibu negara turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri kerana membantu meringankan beban kos operasi ketika ini. Ikuti reaksi Hasna Hasan, Nazim Hashim dan Nur Zalina Abdul Aziz.
3: Membantu sangat-sangat sebab sekarang ni kita dengan kos yang tinggi, supplier-supplier semua naik harga. Dengan pelanggan pun dah kurang sikit sebab sekarang ni banyak pelanggan tertipu pada online kan. Dah kurang jalan-jalan pergi premis-premis. Jadi dengan pengurangan ni memang membantu sangat-sangat.
4: Pendapat saya, skim ni memang membantu. Memang sangat-sangat membantu dengan apa yang kita tahu sekarang. Barang-barang pun memang naik apa semua kan, harga-harga semua naik. Jika PMX memberi saranan kepada kerajaan untuk menurunkan harga premis ni maksud saya, itu adalah memang terbaik lah buat masa sekarang ni. Kita orang memang fokus untuk membayar sewa. So mungkin selepas ni mungkin dapat meringankan beban lah. Meringankan beban untuk kami lebih senang untuk fokus untuk buat kerja dan memang untuk membayar premis lah masing-masing.
5: Kesan yang sangat membantu dengan faktor ekonomi yang sangat down sekarang ni. At least lebihan daripada pengurangan sewa tu, kami dapat menjana pendapatan kami untuk maju ke depan lagi untuk menggunakan ekonomi keluarga.
0: Lembaga Tabung Haji TH menyalurkan manfaat TH Khairat berjumlah RM48,000 kepada waris jemaah haji Allahyarham Muhammad Nur Sulaiman yang meninggal dunia di Mekah Jumaat lalu. Sumbangan diserahkan kepada anak Allahyarham Muhammad Syakir. Susulan bapa beliau disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung di Hospital Jiwar Jabal Omar. Selain memanfaatkan perlindungan, TH turut komited melaksanakan badal haji bagi pihak Allahyarham pada musim haji kali ini sebagai usaha memperkukuh kebajikan jemaah secara menyeluruh. berita seterusnya. Sebanyak 7.04 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Negeri Johor bagi memperkasa kebajikan dan pendidikan golongan mualaf setakat April lalu. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, peruntukan itu merangkumi pelbagai aspek termasuk kebajikan, pendidikan, bimbingan agama serta program peningkatan kemahiran seperti penyelenggaraan motosikal dan bakeri. Setakat Mac tahun ini, seramai 312 individu dilaporkan memeluk Islam di Johor dengan bimbingan secara berterusan oleh 136 tenaga pengajar. Cuaca panas yang berpanjangan memberi durian runtuh buat pengusaha tanaman buah harum manis Terengganu. Buah yang turut diberi nama Mangga King MA128 dijangka dituai sekitar awal Jun depan. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur.
6: Kebun seluas 0.6 hektar yang diusahakan Zuhari Mat mencatat peningkatan hasil daripada 250 kg pada 2023 kepada 500 kg pada 2024 dan 750 kg tahun lalu. Peningkatan hasil tuaian itu didorong oleh faktor tanah jenis bris dan penjagaan rapi secara sistematik. Sekaligus mampu menyaingi kualiti harum manis terkenal di Perlis dengan kelebihan cuaca panas yang menyumbang kepada rasa yang lebih manis dan berkualiti tinggi.
7: Faktor yang pertama, umur pokok yang sudah makin matang, contohnya daripada umur 3 tahun hingga 7 tahun, itu dipanggil masih lagi pramatang. Buah pun tak banyak. Dalam satu kebun tu mungkin dia berbuah 50%. Lepas tu bila 7 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas, dia dah matang dah. Maksudnya dalam kebun tu mungkin 80% keluar buah. Kalau kita tengok luar negara, dia boleh pergi satu pokok 150 kilo. Jadi kita cuba capai target tu dulu.
6: Menurut Zuhari lagi, projek bawah seliaan Jabatan Pertanian Negeri Terengganu itu turut dibantu dengan bekalan benih, baja serta sistem pengairan moden. Permintaan terhadap Mangga King juga terus meningkat dengan harga pasaran mencecah sekitar RM30 sekilogram termasuk tempahan awal mencecah ratusan kilogram bagi musim ini. Buah berkenaan turut dijual menerusi platform di media sosial.
7: Untuk tahun ni pun kita dah ada tempahan lebih kurang 300 kilo untuk tahun ni. Buah yang dah balik ni lebih kurang kita kata dalam 800 kilo.
6: Ashran Muhammad Noh, RTN.
0: Luar negara, dua kapal komersial Amerika Syarikat dilaporkan terkandas di kawasan berbatu di perairan selatan Selat Hormuz. Sebelum ini, markas pemerintahan pusat Amerika mendakwa kapal komersial itu melalui selat tersebut. Namun dakwaan berkenaan dinafikan Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran. Setakat ini, tiada maklum balas daripada Washington berhubung laporan tersebut. Sementara itu, India mengecam serangan drone ke atas kemudahan tenaga di Fujairah UAE yang mencederakan 3 rakyatnya. Kementerian Luar India menggesa permusuhan dihentikan segera serta menolak serangan terhadap infrastruktur awam dan orang awam. New Delhi turut menuntut kebebasan pelayaran dan perdagangan tanpa gangguan di Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa. UAE menuduh Iran mendalangi serangan itu, namun Tehran menafikannya. Sukan bola sepak. Aksi separuh akhir pertama kejuaraan Kelab ASEAN menyaksikan Johor Darul Takzim JDT akan menentang Buriram United FC di Stadium Sultan Ibrahim esok. Perlawanan itu penting bagi kedua-dua pasukan untuk memperoleh kelebihan awal sebelum aksi timbal balik pada 13 Mei di Thailand. Menurut Ketua Jurulatih JDT, Sisko Munos, pasukannya bersedia mempamerkan aksi berintensiti tinggi dan fokus seawal minit pertama. Sementara itu, Jurulatih Buriram United Mark Jang berkata pasukannya kekal yakin dan akan memberi tumpuan penuh terhadap permainan meskipun beraksi di tempat lawan. Akhir sekali, jutaan peminat bola sepak di India dan China berisiko terlepas aksi Piala Dunia 2026 susulan kebuntuan rundingan hak siaran meskipun kejohanan hanya berbaki kira-kira 5 minggu lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PH UMNO kekal kerjasama di Negeri Sembilan. Deraf pindaan Akta Mara dibentang lebih awal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia tadi, aku tak akan nak bersuara nyanyian Aniki Adila, permintaan daripada sahabat kita Humaira Mosahid dari Kuala Selangor. Sedar tak sedar, pejam celik, dah jam yang terakhir. AJ menemani anda di Nasional Malam dalam pilihan bersama Ruplang Kosong. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini, Nasional Malam ini, sebagai teman malam anda. Dan selepas ini, sahabat saya akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan Eagle dengan Hotel California memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat AJ, Mama AJ, Alia Jailani untuk 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama daripada anda. Pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk 6 jam berikutnya, kita buka lembaran hari baru, Rabu 6 Mei 2026, 18 Zulkaedah 1447 Hijrah, Nasional Kem Buruh Hantu. Seperti biasa, kembali lagi untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Juga di MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik, semuanya sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat itu kita doakan sama-sama. Semoga Allah mengangkat penyakit anda semua, memberikan kesembuhan yang sempurna dan juga tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan lupa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya. Boleh tak boleh? Boleh kan? Okey. Dah bersiap sedia dengan senjata-senjata anda. Bukan pisau, bukan parang, bukan kapak senjatanya, tapi kopi O, Nescafe O, teh tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil kunyah-kunyah, kudap-kudapan, sambil anda mendengarkan lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan kepada anda sepanjang 6 jam. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, malaikat benar sahaja. Jom terus berhibur lagi. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil.

Kristal dengan seragam hitam. 12.30 minit tengah malam. Relax-relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda kepada saya melalui Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa laporkan diri anda yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang mencari rezeki berjihad di atas jalanan. Berjihad mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Kalau diorang tanya, kenapa nak kasih horn untuk geng buruh hantu? Meriah kalau semua horn. Kasih horn satu kali. Minta abang manis, boleh? Okey, boleh. Mantap. Itu yang kita nak tu. Saya suka dengan geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat sporting, supportif. Terbaiklah semua. Mantap semua. Dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal anda dengarkan sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, alhamdulillah. Kita dikabarkan sebenarnya. Dikabarkan bahawa penerbangan KT-051 yang membawa lebih kurang 278 jemaah haji semuanya selamat selepas KT-051 yang mendarat di Muscat, Oman susulan isu teknikal pesawat yang menyifatkan pengalaman itu sebagai satu pengalaman ujian dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang ditemui mengatakan pada awalnya keadaan di dalam pesawat kekal tenang sepanjang penerbangan, dan juga penumpang hanya dimaklumkan mengenai isu enjin selepas kabar terbang selamat mendarat sekaligus mengelakkan berlakunya panik dalam kalangan jemaah. Alhamdulillah ya. Dan KT-051 terpaksa melakukan pendaratan di lapangan terbang Muscat pada 4.11 petang semalam waktu tempatan. Susulan isu teknikal dan juga pesawat dijadualkan meneruskan perjalanan ke Jeddah awal pagi Rabu dengan menaiki pesawat alternatif. Alhamdulillah semua selamat. Ini adalah ujian untuk jemaah-jemaah haji kita. Dan ujian jemaah-jemaah haji yang tiba di sana adalah cuaca yang agak panas melampau, yang tak biasa kita lalui kan dekat Malaysia. Kita dekat Malaysia ni panas, panas dan lembap. Sana panas dan kering. Badan cepat, kena hidrat dan sebagainya. Kita doakan semoga mereka selamat, semoga mereka kekal sihat, fokus pada ibadah. Anak-anak mungkin ada dekat sini, anak-anak, saudara mara yang boleh dapat mesej ataupun boleh telefon keluarga kita di sana, bagi tahu mereka. Jangan lupa minum air banyak-banyak, jaga kesihatan. Apa-apa bagi tahu kepada tabung haji kan. Ada demam sikit-sikit, jangan tak bagi tahu, terus bagi tahu tabung haji je. Jangan risau, segala kebajikan kesihatan anda akan dijaga oleh tabung haji. Bagi tahu je, saya ni mula nak tak sedap badan, rasa nak demam. Jadi kita kena pesan kepada mereka yang berada di Tanah Suci ya, di Mekah, di Madinah pun begitu juga. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Waktu Rock Tanah Air, Ella dengan Puteri Kota membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ya. Ada yang baru bangun tidur ke? Ada, saya nampak. Nampak dalam mangkuk ajaib tu. Saya nampak yang memandu laju, yang tengah kerja kilang. Mangkuk ajaib saya sentiasa ada. Yang bekerja sama bekerja, ya. Jangan mengulang pula. Itu yang paling penting. Baik, langkah kerajaan dalam membantu semua golongan untuk menangani krisis tenaga global. Semua golongan lah, semua golongan, termasuklah golongan peniaga, peniaga kecil dan sebagainya, kan. Kalau kita lihatkan kadar sewa semua agensi, semua premis agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat, MARA dan juga Perbadanan Pembangunan Bandar UDA perlu dikurangkan mulai bulan ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara semalam bagi membantu peniaga kecil yang terkesan dengan krisis berkalaan global ketika ini. Kerajaan negeri termasuklah pihak berkuasa tempatan PBT turut mengikuti langkah sama seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan Perdana Menteri berkata lagi, langkah yang pertama yang harus diambil adalah mengurangkan kadar sewa. Alhamdulillah, banyak ya kedai-kedai yang dimiliki oleh syarikat kerajaan ataupun agensi kerajaan seperti MARA, kan, UDA, mulai bulan ini kadar sewanya akan dikurangkan dan ia akan diumumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat, meneladani langkah di BKL yang sudah pun menurunkan kadar sewaan. Dan kita harapkan juga peniaga-peniaga kecil ni, macam peniaga-peniaga makanan dan sebagainya, tidak sewenang-wenangnya untuk menaikkan harga makanan. Kadar sewa telah pun dikurangkan. Mudah-mudahan ianya sama-sama dapat membantu anda dan juga membantu pengguna-pengguna yang lain. Kita sama-sama membantulah. Itu pentingnya, kita kena bersama-sama, bersatu padu. Dalam apa jua saja, bersatu padu ni bukan saja untuk mengekalkan keamanan kemakmuran negara kita, tetapi bersatu padu dalam semua aspek, semua hal. Semuanya kita kena bersatu padu, termasuklah mengangkat ekonomi negara kita. Kita kena bersatu padu. Apatah lagi kita berada dalam krisis tenaga global ni. Bukan kita saja, malah seluruh dunia turut merasa terkesan dengan krisis yang berlaku. Dan kita doa sama-sama semoga krisis yang berlaku itu dapat dihentikan serta-merta. Geng-geng berhantu, ramai ke yang dalam diri? Oh, ramai. Biar betul. Ini memang kata orang tu, pendengar-pendengar setia lah. Yang tegar. Sebenarnya pendengar GBH ramai. Tapi yang melaporkan diri, tak ramai. Jutaan pendengar di seluruh negara. Tapi kalau jutaan pendengar tu melaporkan diri bersama dengan saya, jenuh juga saya, kan. Tapi apa pun, selamat mendengarkan. UPS, salam dari Kuala Terengganu. Zabidi Ahmad dari Trono. Omar Ramli, Jaafar, kita ada Princess Su, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot juga hadir dari Ipoh. Mami Zahidah, Mona Rahim dari Cemur Perak. Ada Dat Red, ada Ramlah Din, PKA Amin. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Jasmila Jonet Watnah daripada Yani. Syah Putri Mesin Johor, Jamaah Aloha. Kita ada Abang JJ Gemas. Nolia Ramli Lia dari mana ni? Temuru Pahang. Okey, Muhammad Jasmine Mon. Muhammad Mohaimin. Intan Hamid. Fiza Riza, Nenek Ani. Patia Saleh. Okey, Asanani Astani Patola, Ramli Lee. Amdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Agnes Emma Miri Sarawak, Zainal Inal. Dari Karimun Kibri, mantap berdengar di Indonesia, Karimun ya. Din Khairuddin, Hafizah Ibrahim, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Raj Zarina, Jasmizi Abdullah dari Pucung, Yop Aziz, Layan, Raja Tundutin Philip Malik, Nora Ikin, Fazia G, Matahari Besina, Siti Rahmadiani dari Karimun, Kepulauan Indonesia, Zaid Suraini, Ahmad Suhaili Brunei, Khadijah Syari, Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, Aniza Samin. Okey, lagi siapa, lagi siapa? Dahlan, Dahlan dari Perlis, Nodiana Nodin.
dari Miri Sarawak, Lin Roslinda, termasuklah Sadia Markum, antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei dari kacamata. Yang tak nampak tu pakai kacamata. Bila dah pakai kacamata tu, jangan kita menghukum orang dengan sesuka hati melihat pada pandangan mata kita. Ya, yeah. Jangan begitu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif masih lagi di sini.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1.7 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 6 Mei 2026. Hari menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan cuaca di ibu negara baik sekali untuk tengah malam ini ataupun di awal pagi ini. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya panas lit-lit, ada yang katanya panas bahang. Namun begitu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi seluruh, bukan seluruh tapi di Pulau Pinang, di Barat Daya dan juga Timur Laut sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana kawasan yang dilanda cuaca panas, jangan lupa ya, minum air banyak-banyak. Kalau boleh mandi satu hari 4 kali pun tak apa, nak bagi sejuk badan. Jangan terdedah dengan panas terlalu lama, takut badan kita tak tahan, terkena strok haba. Banyak kes dah terkena strok haba ni, banyak sangat kesnya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Bukan untuk diri saya, bukan untuk orang lain, kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Okey, untuk ayah kelulut katanya GBS terbaik, mantap. Fikri 92 melaporkan diri, Zam Kona, Zam dari Perlis. Ada Man juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai ya. Ada Am juga dari Perlis hadir. Are you sleeping? Dia kata salam Abe. Ya, Abe sehat. Abe baik. Bob Hafiz. Oh, ini geng-geng Amal Lori ni, Bob Hafiz ni. Siapa yang masuk memberikan horn tu, maknanya geng-geng pilot darat lah. Macam mana dengan anda semua? Masih lagi segar mata untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana juga? Kedai-kedai makan, warung-warung, terima kasihlah kerana terus memilih Nasional FM. Kedai-kedai burger se-Malaysia, berapa biji burger hari ini laku? Dia sedikit ataupun banyak, kita kena syukur. Yang paling penting syukur selalu. Kak Idah dari Perlis, ramai betul orang Perlis ni melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Awin juga, itu dari Perlis. Mana daripada utar, selatan, daripada pantai timur, mana pantai timur? Manja juga telah hadir. Ashani Gaban, Sanida Burger hadir. Mana lagi, mana lagi? Dari selatan, dari tengah, Mr. Rawang, Mr. Hafiz dari Rawang. Okey, Duda anak tiga, Syarizal dari Perak. Okey, itu juga dari utara tu, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis ada dari utara. Yusuf MC dari Perlis, luncur. Ramai betul orang Perlis ni. Nurlia Ramli dari Temerloh. Okey, pantai timur. Man katanya wish birthday Cikgu Ati. Oh, selamat hari lahir untuk Cikgu Ati. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nuras juga turut hadir. Kio Kusan lagi. Tenonit, tenonit. Awin Kelang Bandar Diraja. Abdul Rahiman dari Aitawar Perak. Cik Liza dari Perak. Apai, pom-pom-pom, luncur. Sis Lin dari Manjung, juga dari Perak. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ramlah Ram dengan Diam-Diam Jatuh Cinta. Anda pernah mengalami perasaan itu? Diam-diam jatuh cinta je, usah ada jauh je. GBH terus layan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayanik menerusi lagunya Curi Curi Siapa No Man. Lagu ini membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, terima kasih rakyat Malaysia yang menyumbang terus kepada tabung Gaza. Dan sebenarnya misi bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalan darat akan diteruskan melibatkan 30 kontena. Meskipun berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol ketat. Ya. Dan misi kali ini adalah kesinambungan daripada usaha sebelumnya yang berjaya menghantar 100 kontena termasuklah kira-kira 40,000 makanan dalam tin pada Ramadan yang lalu. Dan kali ini berjumlah 374 tan yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga penyumbang-penyumbang lain termasuklah rakyat Malaysia. Dan pergerakan misi sedang diatur serta maklumat lanjut serta taklimat di Rafah akan dimaklumkan selepas pelaksanaannya. Dan Malaysia satu-satunya negara memberikan pengiktirafan rasmi terhadap misi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak sebagai penaungnya. Jadi, terima kasih rakyat Malaysia. Kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan semangat dalam menghadapi cabaran-cabaran yang terlalu getir untuk mereka. Belum tentu kita sendiri dapat boleh melalui pengalaman seperti itu. Ataupun belum tentu kita akan dapat melalui sebagaimana ketabahan mereka pada ketika ini. Mereka betul-betul berjihad kan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Demi mempertahankan tanah air, mereka tidak akan keluar daripada Palestin. Dan kita sebagai umat Islam, kita wajib menyokong mereka, mendoakan mereka. Kalau tak dapat memberikan bantuan, kita memberikan doa kita kepada Palestin. Masjidil Aqsa sangat-sangat penting. Antara tempat suci yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam. Yasmin Yusnaidi katanya dalam perjalanan ke JB. Mantap. Sambil dengarkan GBH, Remy 78, Serenity, Mawar Anggun, ada Zaketin, Jumaat Guromo, Ita Chod, Fauzia Mansur, ada Siti Beris, ada Syabani Mat, Akhir, ada Wati 77, Zawati AG, Nur Munirah, Kubu-kubu beracun, Rozila Ramli, Rinova, tengah makan ni bang, teman kasut buruk katanya. Okey, Dina Emma, ada Madam Rose, Umi Shira, Jun Haritz, Nur Azila, Kion Yon, anak Antun. Ada siapa lagi? Mizi 85, Mohd Fikri, Lavender Girl, Mira, Nur Cahaya, ada Jeja 83, Cik Liza, Andi Bakhtiar, ada Rose, Cik Bear, Ila Wasilah, Anugerah Cinta, Rindu Stamaka. Pun hadir juga Sam DJ. Brother Sam, dia kata selamat pagi dunia GBH. Mantap Brother Sam. Ramailah ramai yang hadir menerusi live kita pada waktu ini, juga di Facebook, di Instagram. Terima kasihlah kerana melaporkan diri anda. Ada nama-nama yang mungkin tak sempat saya nak sebutkan, tapi percayalah, anda tidak saya lupakan. Kerana anda adalah nadi kepada kami di Nasional FM, terutamanya melalui Nasional Geng Buruhantu. Geng-geng Buruhantu memang cukup-cukup sporting. Nicky Mouse, ada Myo Satria, Antim Pickers, nama ku dari gugusan Manjoy Jelapang. Okey, Rohani Putri Lilin. Kita ada Ati, Cikgu Ati, Tok Yee Official. Selamat pagi geng GBH. Mantap. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi. Kembali lagi untuk kita sama-sama menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan yang tersimpan di hati kita kan. Dia tersimpan dekat hati kita tapi tiba-tiba air mata kita boleh meleleh tau. Kita boleh meniteskan air mata tau. Bila terkenangkan sesuatu. Tapi yang paling penting, kita jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan saja, tapi juga untuk masa depan dan insan yang sentiasa ada di sisi kita. Tapi kenangan juga penting. Sebab apa? Kenangan ini banyak mengajar kita, memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman itulah mengajar kita tentang erti dewasa. Pengalaman itu juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan.
Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada lontaran suara Ella dan juga Daddy Dores. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Mendung tak bererti hujan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Strategi menerusi lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Kau mutiara segalanya. 1.58 minit pagi. Ada yang dah terima kenangan? Oh, ada. Pasti ada. Tapi yang paling penting masa lalu adalah kenangan, kan? Esok ada apa esok? Esok adalah impian kita. Dengan harapan kita, moga langkah kita tak kembali salah. Kalau semalam salah, moga esok hari kita tak kembali salah. Kita belajarlah daripada semalam, sejarah semalam. Mudah-mudahan sejarah tak mungkin berulang. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan yang sanggup, kata orang tu, menurunkan kadar sewaan premis perniagaan milik agensi kerajaan, kan. Dan perkara ini sebenarnya disambut baik oleh peniaga-peniaga semua. Bagus. Dan ini disifatkan sebagai untuk, kata orang tu, meringankanlah beban kos operasi ketika ini. Dan peniaga merasa lega kerana pengurangan sewa membantu ringankan kos operasi ketika harga barang meningkat dan juga pelanggan beralih ke platform dalam talian, tau. Kerana kalau lebihan daripada pengurangan sewa boleh digunakan sebenarnya untuk menjana pendapatan dan juga memperkukuh kedudukan kewangan keluarga. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di premis perniagaan milik agensi kerajaan, tau, tapi kita mengharapkan swasta juga mengikuti jejak langkah apa yang kerajaan laksanakan pada ketika ini. Sama-samalah kita membantu. Itu sebab saya cakap, dari segi kedamaian, kemakmuran negara kita, kita kena bersama-sama, bersatu padu. Dalam ekonomi juga, kita kena bersatu padu. Baik kerajaan maupun swasta, atau mana-mana individu pun, ataupun badan-badan bukan kerajaan, NGO, badan-badan berkanun, kena sama-sama untuk kita sama-sama mengatasi krisis tenaga global. Kita juga mengharapkanlah pihak swasta ada yang mengikuti jejak langkah apa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun agensi-agensi di bawah kerajaan. Kita mengharap, sebenarnya mengharap, supaya pelanggan, supaya peniaga-peniaga tidak terasa beban sangat dengan krisis yang ada, dan mereka boleh teruskan perniagaan, dan mereka tidak boleh menaikkan harga barang sewenang-wenangnya. Yang untungnya juga sama-sama untung. Peniaga untung, kerajaan untung, swasta juga untung, dan juga pengguna juga sama-sama untung. Jadi sama-samalah. Jangan sebelah pihak aja, ya. Ajib 8189 hadir. Bunga April, Nizam Latif. Kita ada Akram, driver 07, Mr. Carrier, Suzana Ahmad, Faizal dari JB juga turut bersama-sama. Zikris, Zek, Nur Pulau Pinang, Mickey Mouse, Chan Ragup, kita ada siapa lagi? Kak Mim, Baby Ikin, Farif Hakimi, Muhammad Najib juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hanafi dari Barik Raja, Muhammad Nazri, Mama Mira, Zajafa, Kuala Terengganu, Zatul Izura, Azaz Noor dari Kampar, Yuswan Yusuf, Lin 79, Azrina Mansur, Rita Razi, Mokwan, ataupun salam dari Ucup, NEC Tintut, hadir luncur terus GBH. Mantap, Isam Muri. Okey, yang hadir jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi turbo, atau bagi turbo. Dilan juga hadir. Akido Rifki juga terus bersama-sama. Encik Bongsu dari Kuala Selangor. Ya, kita ada Mr. Ree. Ramai-ramai baru melaporkan diri. Kasut dah buruk, katanya santai dekat rumah hari ini. Faizah, anak Anton dari Kudat Sabah. Lina Marina memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, ya? Semua okey lagi, ya? Nak menangis lagi, ya? Game berhantu ni, kalau boleh tiap hari nak menangis tapi berjugatil. Bukan apa bang, dia kata. Bila menangis tu, bila kita lepaskan tangisan tu, rasa lega dekat hati tu. Yalah, menangis lah, menangis. Tapi jangan sampai tiap-tiap hari menangis. Jangan sampai menangis 24 jam, 48 jam. Nanti jadi Kasim selamat. Selepas seminggu menangis, tiba-tiba buka mata, terus tak nampak dunia. Jangan begitu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini daripada komposernya Ros Arifin, Fauzial Latif. Persembahan Fauzial Latif dengan lagunya Dia. Nasional Gembur Hantu bertemankan Nun Alif Zain Alif.
teman berteman sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN. Ayuh,
1: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Sekian dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Ada cinta yang dipaksa untuk diputuskan. Itu sebenarnya sangat-sangat menyakitkan. Berpisah bukan kerana tak cinta, tapi keadaan memaksa. Ada, ada. Mungkin ramai yang pernah mengalaminya. Suatu ketika dulu kan, dipaksa untuk berpisah kerana tak dapat restu orang tua. 2.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang celik mata, ada yang baru bangun tidur, yang tengah kerja, mata dah layu. Saya tahu, saya nampak. Tapi apapun yang tengah bekerja, tengah bertugas, jangan tidurlah. Kerja yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, sudah tentunya kita akan galas dengan penuh tanggungjawab kita. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan. Saya ada untuk anda sampai pukul, sampai pukul berapa? Anda mahu sampai pukul berapa? Pukul 3 pagi boleh? Pukul 3 pagi. Nanti kita sambung dengan penyampai yang lain. Boleh tak boleh? Nak tanya juga geng-geng berhantu ni. Atau anda mahu saya terus sampai pukul 6 pagi? Memandu dalam keadaan hujan, kena terus berhati-hati ya. Baik, pada ketika ini pihak kerajaan sedang melaksanakan ataupun menyusun semula perbelanjaan kerajaan ya. Namun begitu, ada yang bertanya, adakah sektor kesihatan terutamanya sektor pendidikan adakah terjejas dengan penyusunan semula itu? Namun Perdana Menteri kata tidak. Walaupun langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, ianya pastinya tidak akan menjejaskan sektor yang kritikal seperti kesihatan dan juga pendidikan. Pengambilan petugas kesihatan serta pembinaan klinik dan juga sekolah diteruskan seperti yang dirancang. Pembaikan sekolah yang daif juga akan terus dilaksanakan dalam memberikan anak-anak kita suasana pembelajaran yang kondusif lah, yang terbaik ya, untuk anak-anak kita. Berkat Bandel melaporkan diri bersama dengan saya. Berkat Bandel, Fariza Talib, siapa lagi? Jejak Hutan, Pilot Darat, Jejak Hutan ya. Ada Mastura Arah 77, Izan Izam, Usup Yusof, ada Abi Zarina Mokhtar, Maziah Kalfa, Azlan Adnan, Fatimah Man, ada Hashas Official, Rosana Iswani 87, Linda Kitchen, Budak Nakal pun bersama-sama dengan saya, Khairul Azli Nizam, Nas Amiro dari Manjung, ada Kak Ai Asang juga. Mantap, Anggrek Desa memberikan salam untuk saya. Jangan salam saja, tapi lightnya kasih turbo lah, barulah semangat. Kalau turbo baru semangat. Hati Azuri Hati Aman, dia kata terbaik apa manis. Tap-tap share-sharekan live kan. Cik Pon Amin, kami nak apa manis. Harap-harap anda tak jemu mendengarkan pemilik suara ini. Jiang Stevenson. Siapa lagi? Ramai lagi lah geng-geng berhantu yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Adakah mereka sedang tidur di buai mimpi yang indah? Mawar Merah juga hadir. Wangs Pawi ya, dari Puchong hadir. E-Hailing sampai pagi. Mantap. Dina Ina, Waalaikumsalam, memberikan salam. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Jangan nangis tau dengarkan lagu ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman anda yang lalu menerusi lagu ini. Cinta tak semestinya bersatu. Kadang-kadang pelamin yang kita sangkakan indah, rupanya pelamin angan kumusnah.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UI dengan kau tetap di jendela kenangan kau, ya. Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu tetap menjadi jendela di kenangan saya juga, tau. Seandainya satu masa pemilik suara ini tidak lagi bersama dengan anda, anda juga menjadi sebahagian kenangan dalam hidup saya. Akan saya simpan kenangan manis itu bersama dengan semua pendengar-pendengar Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi, kita berada di jam yang ke-4 untuk pertemuan hari Rabu 6 Mei 2026. 18 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. On tak on semua? On tak on ni? Kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on ke tak on ni? Ui, mantap. Mizi 85 terus on ya. Moiti terus kata on. Fauzia Usman, Fauzi Azhar Ziha dari Perak. Wiranti, Fazrul Jawa, Aina, Ina Ina, Hawa Lina. Kita siapa? Abi Hashim, Masna Abdullah, Normal Abdul Hamid. Geng-geng buat kuih pun ramai. Diketuai ketuanya, Idah Khairi. Dia kata, bang nak uli tepung ni, kasih uli betul-betul. Jangan uli dengan air mata, ya. Uli dengan penuh keikhlasan. Ana Astriana. Kita ada Dan 6979, Siti Khalijah, Ani Sarbini, Zinel, Wan Baling, Prodo Arawang, luncur sampai pukul 6 pagi, Jun GR. Kita ada Macha Pilot, katanya tak sihat bang, tewas juga dekat HKL ni sebab apa? Sebab paru-paru berair. Semoga diberi kesembuhan je Macha. Bersabarlah dalam menghadapi dugaan. InsyaAllah akan diberi kesembuhan. Terus kuatkan semangat anda. Icha 78, Ian 77, Ligau, Mr. Ben, mantap. Mok Wan pun okey, Mok Wan. Baik, ternyata jualan Rahmah Badani memberikan kata orang tu kesan yang sangat-sangat baik kepada pengguna, terutamanya bagi pengguna-pengguna untuk mengurangkan kosar hidup kan. Dan atas langkah itu sebenarnya kerajaan akan terus memperhebatkan lagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang katanya anjuran program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup terbukti berkesan dalam menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Dan sekurang-kurangnya di setiap dun, jualan ini akan berlangsung seminggu sekali di setiap dun. Dan ianya tidak tertumpu saja di kawasan pinggir bandar, sebaliknya diperluaskan ke kawasan desa dan juga kampung terpilih. Dan program ini ternyata memberikan keutamaan kepada penyertaan peniaga kecil bagi memastikan manfaat dapat dinikmati secara lebih menyeluruh. Program ini sebenarnya tak wajarlah didominasi syarikat besar semata-mata, ya. Sebaliknya membuka ruang kepada peniaga kecil untuk menawarkan barangan pada harga lebih berpatutan. Nantikan jualan Rahmah Madani di tempat anda, di setiap dun, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ada kawasan dun tu saya tengok ada seminggu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Itu belum lagi farma yang melaksanakan jualan agro makanan kan. Jadi buatlah pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Beli makanan, beli stok makanan seminggu sekali. Kan beli dengan harga yang lebih murah, 10 hingga 30% biasanya. Saya sendiri pun kalau ada jualan Rahmah tu, saya sendiri akan pergi. Macam-macam barangan ada di jualan Rahmah. Mustaqim memberikan salam. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Okey. Dan Bat SB, Abang Lori dah masuk dah. Pam pam pam. Dia memberikan horn pada saya. Mantap. Abang Bandel juga turut hadir. On the way balik Manjung kata Nas Amirul. Semoga berhati-hatilah kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Pudin Kiri.
memberikan salam juga. Hashtagnya teruntuk cinta hati sepanjang malam keresahan. Ada yang resah sepanjang malam. Saya harapkan lagu-lagu di Nasional Kemburuhan tu dapat mengubati sedikit keresahan itu. Ini lagu bersama daripada Shima. Terus layan GBH.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
2: Belanggar motokar, mana?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

You Kiss dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak, abang manis lagu makin pagi makin kejam rupanya. Lagu-lagu kenangan. Nama pun lagu kenangan, sing along kan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, macam biasa, fokus pada pemanduan. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang baru bersama-sama dengan saya menerusi nasional game berhantu. Oh ya, pengguna-pengguna, kita ni semua pengguna tau. Jadi yang paling penting, kalau kita beli barang tu, resit tu tengoklah betul-betul. Jangan lupa semak resit kita, apa yang kita belanja kan. Tengok betul tak apa yang kita belanja sampai rumah tu, tengok betul tak harga dengan harga. Takut ada perubahan harga kan. Harga yang dibayar tak sama dengan harga yang dipamerkan. Ataupun tiba-tiba contohnya susu 4 tin, dalam tu ada 2 tin je. Dia tulis itu 4 tin, tapi yang kita ambil memang 2 tin. Rekod perbelanjaan tu. Jadi simpan resit kita ya. Jangan ambil mudah mengenai perkara ini. Kita simpan resit untuk sebagai bukti lah, untuk menuntut hak ganti rugi, waranti daripada penjual ataupun melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. Jangan kita ambil mudah tau. Ini hak kita, hak sebagai pengguna, dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Sebab kita sendiri ataupun kita ni sebagai pengguna berhak sebenarnya mendapat pemulangan duit ataupun wang jika ada berlaku kesilapan daripada imbasan harga. Jadi jangan teragak-agak untuk menuntut hak kita. Hak kita, kita jaga. Mantap. Ada L, ada Azila MTJ, SG Woon, Man Burger Lagar. Kita ada Liza, Muhammad Faiz Rahman, Abang Long Awang Bin Tulu, Aini 67, siapa lagi? Anita dari Terengganu, Zulaika Azurin, Nasi Lemak Kerang katanya. Wih, mantap, nasi lemak kerang, kasih kerang lebih sikit ka. Epi Nurul. Ada Alung, Makcik Kantin, Izzah 8907, Maria Maziran, Mama Arif. Lambat melaporkan diri, kata Mama Arif. Anda didenda, ketuk ketampi 50 kali sebab lambat bersama dengan saya. Ida 81, Merpati Putih, Intan Payung, Angah Ri Pilot Darat. Ada Cik Ayu Chomel, Shannon Abdul Rashid, Mrs. Vario, DJ Rahmat dari Punggol, Singapura. Ui, kita betul, saya ramai pendengar di Singapura, di Kepulauan Riau, di Brunei juga, Selatan Thailand. Air Kulifornia hadir dengan GBS sambil layan sup Maggi Curry. Puh, sur punya pagi-pagi macam ni kan, 3:30 pagi ni kena pula Maggi Curry. Panas-panas pula tu kan. Aduh, benda sedap, tapi itulah, kalau kita amalkan selalu jadi benda tak sihat pula kan. Jadi itulah, jangan amalkan selalu. Walaupun sedap, Maggi tu memang sedap. Waktu-waktu petang lagi, waktu-waktu begini, lagi layan kalau time-time hujan kan. Musim hujan je kena layan Maggi pula. Time-time macam ni perut lapar. Ada yang tengah makan biskut. Oh, ada yang buat kopi. Oh, mantap. Ini betul-betul nak layan sampai pukul 6 pagi ni. Banyak lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan untuk lagu-lagu menangis tepi pucuk kata, kita hentikan seketika boleh ya. Not Hayati dari Kodi yang hadir. Kita waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya mulakan dengan lagu ini, Kenangan Lalu kita bersama Manangah, pencipta lagunya, lirik oleh S. Amin Syahab, Francis Capita, Oh La La Tropika. Terus layan Kemburu Hantu.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu lah ya. Sudah tentunya masa lalu itu memang menyimpan banyak kenangan untuk kita. Tapi itu sebenarnya bukan alasan ya. Bukan alasan untuk kita tak terus melangkah ke depan. 4:02 minit pagi waktu ini di jam yang kelima nasional Gemuruh Hantu. Ramai yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Sebab semakin pagi semakin ramai yang dah bangun nak mencari rezeki, bukan mencari sesuap nasi, semangkuk nasi, sepinggan nasi ya. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang buat kuih, yang sedang masak nasi lemak, bungkus mihun goreng, mi goreng, bungkus nasi berlauk, nasi dagang, macam-macam lagi lah yang nak dijual di awal pagi, termasuklah lontong kan. Ada yang tengah menguli tepung roti canai, ada yang tengah menguli lagi, menguli tepung tu sambil menangis di tepi dapur. Okay, kita masih lagi berada di tahun 2026, tahun melawat Malaysia. Apa yang paling penting, kita jagalah kebersihan negara kita ya. Jangan buang sampah merata-rata. Kita berdisiplin. Nah, kalau sebelum ini kita tak berdisiplin, kali ini kita kena berdisiplin. Bila lagi nak berdisiplin? Dah tahun 2026 dah. Dan bermulanya 1 Jun nanti, bulan depan, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Nah, jadi kena ambil maklum ibu dan ayah, ibu bapa kena tahu mengenai perkara ini. Sebab banyak risiko terhadap kanak-kanak sebenarnya. Kita takutlah kanak-kanak terdedah dengan penipuan dalam talian. Kenal dengan individu yang tidak dikenali, kandungan tidak sesuai untuk kanak-kanak. Jadi penyelesaiannya, pengesahan umur menggunakan ID rasmi, MyCard akan digunakan. Dokumen pengenalan sah, sistem pengesahan selamat. Dan kita mengharapkan hasil yang kita harapkan apa dia, platform menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah cyber. Jadi peranan ibu bapa kena pantau terus dan juga kawal aktiviti anak-anak kita. Didik anak kita tentang keselamatan dalam talian. Bermulanya 1 Jun nanti. Media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Okey, Darwan hadir melaporkan diri. Yo Kalang, Kuala Terengganu. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya nampak ada siapa tadi? Kak Cik ya. Rin Nohara dari Shah Alam. Ini semua geng-geng burung merpati namanya yang baru melaporkan diri bersama dengan saya di jam yang kelima nasional Game Baru Hantu. Marina dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Layan terus kasut buruk. Iris Comel dia kata Saleh Abe. Oh, Abe okey, Abe okey. Bereh buah bereh. Sekito jangan pecah. Hashtagnya teruntuk cinta Saharu Mawar. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil boleh ya. Tapi sebelum itu terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Salim Sulaiman, diri oleh Jaideep Sahni. Rock Kemar Ratat, Tujmen Rap, Dikta Hei.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

Semua lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokers dengan Aku Hanya Serangga. Ramai yang terimbau kenangan. Ya, kadang-kadang kita rindu saat waktu kita kecil dulu kan. Waktu kita kecil dulu kita jatuh, kita terluka. Cuma terluka dekat luar. Tapi bila dah dewasa kita terluka juga, tapi terluka dalam hati. Lagi sakit. Lagi sakit sebenarnya. Waktu kecil-kecil kita terluka, kita jatuh, kita berlari, kita terluka kan. Berdarah, kaki berdarah, tangan berdarah, lutut. Tapi bila dah dewasa ni terluka juga, tapi terluka dalam hati. Ui, walaupun darahnya tak nampak, lukanya tak nampak, sakit di hatinya. Boleh membawa sakit jiwa tau. Jangan main-main dengan perkara tu. 4:37 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Manjung, Kintan, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, termasuklah di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis sehingga jam 7 pagi nanti. Kasut buruk kata tempat dia pun dah mula dilanda hujan di Perak ya. Ianya dijangka sampai 7 pagi. Selamat pagi untuk siapa lagi? Tiara Izara yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nuri, Cik Nana, Junaidi, Sarah 85, Isah, Chef Zack, Nur Aina, Zulhakimi, Cahaya Ida, Safi'i, Di Penjara Janji, Izaham, Ibrahim, ada Mirah juga. Terima kasihlah tepi-tepin like-nya. Dapat tak 500,000 tepin like-nya? Harap-harap dapatlah insyaAllah. Geng-geng Burhantu kot. Penunggu setia katanya salam bos. Saya bukan bos, saya kuli je. Yalah, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Noliana Lia. Ramai-ramailah yang masih lagi terus teman berteman. Terima kasih kepada anda yang berjanji dengan saya dari 12 malam hingga ke saat ini masih lagi belum tidur. Katanya terus luncur sampai pukul 6 pagi. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burhantu. Kepada pemandu-pemandu yang memandu dalam keadaan hujan tu, fokus anda 200%. Ada yang baru nak memulakan pemanduan, baru bangun tidur ni bang. Tadi tidur dalam lori. Bagus-bagus, itu yang bagusnya. Biar barang tu lambat sampai. Walaupun bos telefon, mana you, barang mau cepat sampai. Bukan tak mau cepat sampai bos, mata mengantuk, lagi bahaya bos. Nanti tiba-tiba barang tak sampai macam mana? Itu lagi bahaya bos. Saya langgar orang, langgar sini, masuk gaung, baru tahu kan, terus tak sampai barangnya. Lebih baik barang tu sampai walaupun lambat. Yang penting biar lambat asal selamat. Okay, just me. Terima kasih hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Razik, lirik oleh Dandi. Toki dengan Hampa. Saya harapkan anda tidak hampa dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ya. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

sebuah lagu yang mencetuskan fenomena penghujung tahun 80-an. Lagu pada tahun 1989, Isabella Search. Sampai ada filem Isabella tau. Kemudian disambung pula fenomena pun Isabella juga lagunya. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita syukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah, syukur masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini kan. Untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan, kebaikan tau. Wah, kalau kejahatan tu saya tak tanggung. Kebaikan, okey. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Bangun pagi ni apa yang perlu kita buat? Kita senyumlah, senyum je. Tersenyumlah. Wahai geng-geng berhantu, wahai pendengar Nasional FM. Tersenyum itu bukan tandanya kita paling bahagia. Tetapi kerana apa? Kerana kita mensyukuri dengan apa yang ada. Tersenyum itu bukan tanda kita sebagai seorang yang kaya raya. Tidak. Tetapi kita tersenyum kerana kita berasa cukup dan juga bersyukur. Dan tersenyum itu bukan tandanya kita bebas daripada masalah. Masalah tetap masalah. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, kita tersenyum itu kerana kita selalu yakin bahawa rencana Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. InsyaAllah. Senyum itu satu sedekah. Jadi senyumlah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 6 Mei 2026, 18 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang pula 5.47. Kota Baru Kelantan, Johor Baru, Johor 5.46. Bandaraya Melaka 5.51. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.52. Manakala Ipoh, Perak, Alustar Kedah 5.53. Johor Pulau Pinang 5.54. Kangar Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dan seperti biasa 5.15 minit pagi jangan terlepas untuk kita sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Rosnani. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri dengan tajuknya Fadilat Berselawat. Jadi sama-sama kita dengarkan. Selama ini kita selalu berselawat. Orang kata selawat lah ya. Kita berselawat, tetapi apakah fadilat-fadilat di sebalik berselawat itu? Banyak fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti 5.15 minit pagi. Buat geng-geng berhantu, siapa lagi yang baru melaporkan diri di awal pagi ini? Ramai yang baru nak melaporkan diri di awal pagi ni. Ada Jamila Ahmad saya nampak lagi ya. Bad SB katanya belum siap kerja lagi ni. Abang Luri tak siap kerja lagi ya. Belum sampai lagi lokasi ke? Ada Pak Su melaporkan diri dari tanker Shell KVDT. Hadir layan GBH. Puteri Zai Melaka hadir. Oh mantap, orang Melaka. Dah bangun dah kejap lagi. Tapi awal pagi ni biasanya ibu-ibu lah yang dah bangun pagi kan. Kejap lagi nak kerja, anak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Ada yang nak siapkan sarapan pagi. Isbino Kuala Sepetang hadir. Lama saya tak pergi Kuala Sepetang tau. Makan Maggi. Bukan Maggi, Mi udang. Rohayati Nayan Perlis Indra Kayangan. Mantap. Fluffy White bangun masak nasi lemak. Ada yang dah siap bungkus nasi lemak kan? Sekarang ni tengah nak berehat. Dia kata kejap lagi nak buka warung. Jadi selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga yang nak jual jualan awal pagi. Semoga perniagaan anda laris.
ramai pelanggan-pelanggan anda jual dengan harga yang berpatutan, sedap pula tu. Ui, memang akan jadi tular, akan jadi viral. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu itu memberikan ketenangan, kerana mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya menerusi lagu-lagu di jam yang terakhir ni. Lagu-lagu berbentuk nasihat juga ada. Eh boy, dia kata assalamualaikum, terjaga terdengar suara abang. Maafkanlah pemilik suara ini, anda ianya mengganggu tidur anda. Cik Taf Verda Jengke 23 Pahang hadir. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Mungkin ramai yang rasa penderitaan selama ini, mungkin penderitaan itu telah pun berakhir. Jadi kita ucapkanlah selamat tinggal kepada penderitaan. Selamat tinggal penderitaan. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan Kumpulan Iklim dengan Selamat Tinggal Penderitaan. Terus dengarkan, terus layan Nasrana Gembur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

Allahyarham Gigi dengan perjalanan ke syurga. Kita doakanlah ya. Kita doakan insan-insan yang tersayang yang bersama dengan kita dahulu namun telah pun dijemput Yang Maha Esa untuk kembali ke pangkuannya terlebih dahulu. Kita doakan semoga roh mereka dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan-kalangan orang yang beriman, dan kita semua adalah sedang menuju ke perjalanan, sebuah perjalanan menuju ke syurga mudah-mudahan. 5.37 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sebenarnya. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa saya habis tugasan Menerusi Nasional Game Berhantu. Kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Perkongsian yang menarik di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi Nasional pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Jadi pukul 6 pagi juga seperti biasa RTM Negeri, kawan-kawan saya dah bersiap sedia untuk mengambil alih siaran. Termasuklah dekat Langkawi tu, DJ Double A tu, kawan saya tu, tadi dia masuk live. Saya tanya dia, bertugas ke pagi ni? Ke udara ke? Ya, pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi baru ambil balik siaran ya. Buat rakan-rakan penyampai di seluruh negara, kita mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda semua rakyat Malaysia. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Jadi jangan lupa untuk terus layan, terus dengarkan RTM. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan-kawasan yang dah memasuki waktu subuh kan. Jadi selamat solat subuh bagi mereka yang dah masuk waktu subuh. Pergilah solat subuh dulu. Dan sebelum berpisah juga saya nak tinggalkan kata-kata ini. Semoga kata-kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, untuk geng-geng berhantu, untuk pendengar Nasional FM secara keseluruhannya. Apa yang perlu kita lakukan di awal pagi? Kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kerana itu semua pinjaman dari Allah SWT di dunia yang sementara ini. Maka yang kekal adalah hak milik Allah SWT. Dan apa jua pandangan sesetengah insan terhadap diri kita, kita abaikan saja. Jangan pening-pening, jangan stres-stres ya. Jadi ketenangan dan juga kebahagiaan yang dicari bukan permusuhan. Buang segala amarah dan juga dendam. Kita senyumlah untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari yang paling cemerlang untuk diri kita dengan izin Allah SWT. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk hari ini Rabu 6 Mei 2026 bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nazrif Fahmi Syukri bersama dengan anda pada pagi ini di Nasional FM. Sentiasa di hati Nasional Pagi, 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih untuk geng buruh hantu yang sudah pun menemani anda bermula pada pukul 12 malam tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi tadi. Dan terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM. Kita dah pun live di Facebook macam biasa. Boleh follow, like dan juga share untuk waktu ini untuk anda tonton video-video terbaik yang bakal kami siarkan seketika saja nanti. Dan sebagai panduan muslimi dan muslimat untuk anda yang berada di sekitar kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta kawasan di sekitar Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, hari ini azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.52 minit pagi. Waktu yang sama juga untuk kawasan yang lain iaitu di Ipoh Perak dan juga di Kangar, Perlis. Dan hari ini waktu syuruk, waktu terbit matahari bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor dan juga Bandaraya Melaka iaitu pada pukul 7.02 minit pagi. Dan waktu syuruk di Alor Kedah pun sama juga iaitu pada pukul 7.02 minit pagi. Selamat menaikkan solat pada subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa untuk kesejahteraan kita, seluruh umat Islam di muka bumi ini, rakyat Gaza yang ketika ini juga kita sedia maklum situasi terkini di Gaza, dan juga teruskan berdoa untuk kita terus mendapat kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini untuk banyak lagi perkongsian yang menarik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang sudah pun berada di Facebook kami pada pagi ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang ada seperti Ainu Jaafar, seperti Kak Aniza Samin. Kita ada juga Hazlini Muhammad. Kita ada siapa lagi ni? Siti Salwa dan juga ramailah yang masuk. Kak Mufendi, Nozani Apok, Ita Rozaya, Kawasaki The Best, Ida Muyani, Nan Kuro Kuro, Kak Mufendi, Masya Saleh. Dan ramai lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Follow, like dan juga share untuk waktu ini. Dan sedikit perkongsian pada pagi ini juga, ini berkenaan dengan MyNIS, yang mana sistem immigration bersepadu nasional MyNIS di pintu masuk negara dijangka menjadi pemangkit utamalah dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menurut Menteri Dalam Negeri Sri Saifuddin Nasution Ismail, sistem yang akan dilaksanakan sepenuhnya pada September ini mampu mempercepat proses pemeriksaan penumpang kepada hanya 4 hingga 5 saat. Dan sistem baru itu menggantikan sistem immigration Malaysia MyIMMS dan juga dilaksanakan secara berperingkat. Dan ini akan terus membolehkan pelepasan penumpang dilakukan melalui 3 kaedah utama, iaitu pengecaman wajah, penggunaan kod QR dan juga pasport. Dan sistem ini akan mengurangkan kesesakan di lapangan terbang sama ada bagi pelepasan maupun ketibaan, dan ia merupakan satu pengubah keadaan. Dan setakat ini semua sistem out of gate akan menggantikan sistem lama secara berperingkat. Itu antara sedikit perkongsian pada pagi ini. Ada banyak lagi perkongsian macam biasa. Selepas ini kita ada info sihat di Nasional FM. Dan anda kena terus kekal, terus melekat dan juga terus layan Nasional FM

0: Hitch. Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Yah, ini adalah adunan semula bersama sedozin

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini. Jadi macam biasa, Sonic dan juga Nazri yang akan terus saja bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Okey, selamat pagi untuk rakan-rakan kita di Facebook pada pagi ini. Terima kasihlah untuk Azila, Nurul Fatimah. Ada yang dah mula untuk log, nanti dulu teka penyampai pada pukul 7.50 minit pagi nanti.
0: Ya, betul. Jadi macam biasa jugalah ya, kepada semuanya, anda boleh terus saja tengok kami share live Facebook. Ya, National FM, sebab ada lagi perkongsian menarik, ada videonya. Jadi anda boleh terus saja respon kita. Dan paling menarik juga, Nazri, kejap dia lagi nanti kita nak bagikan hadiah kepada mereka yang teka dengan tepat siapa pembaca berita radio kita.
1: Betul tu. Semuanya seketika saja nanti. Okey, dan seperti biasa untuk pagi inilah kita nak kongsi sedikit mengenai punca jantung anda berdebar.
0: Ya, betul lah. Okey, baik. Jangan anggap remeh bila jantung tiba-tiba berdegup laju.
1: Okey.
0: Ini disebabkan yang pertama adalah terlebih kafein. Iaitu kita ni suka minum kopi, teh pekat atau minuman tenaga boleh mencetuskan degupan jantung.
1: Okey. Dan seterusnya juga mungkin kerana dehidrasi, kurang air juga menyebabkan jantung bekerja dengan lebih keras, dan juga mungkin anda mengalami stres dan juga cemas.
0: Ya. Yeah.
1: Yang mana tekanan emosi, tekanan emosi boleh mengakibatkan hormon yang mempercepatkan degupan jantung.
0: Betul. Dan juga anemia tau. Jadi kekurangan sel darah merah yang pastinya memaksa jantung mengepam lebih kuat. Dan juga gula darah rendah. Jadi paras gula yang menurun boleh menyebabkan anda lebih berdebar dan juga menjadi lemah.
1: Dan seterusnya juga mungkin anda mengalami kekurangan tidur. Tidur yang tak cukup boleh mengganggu sistem badan dan juga rentak jantung. Dan juga mungkin anda mengalami tiroid yang terlalu aktif. Yang mana hormon tiroid yang berlebihan boleh menyebabkan jantung juga berdegup dengan laju.
0: Allahuakbar. Dan yang paling utama sekali, punca jantung berdebar adalah demam atau jangkitan, di mana suhu badan meningkat boleh membuat jantung berdegup dengan lebih cepat. Jadi segera dapatkan rawatan jika berdebar disertai sakit dada, sesak nafas, pitam ataupun pening teruk. Jadi kalau anda berdebar jumpa orang lain, itu namanya cinta. Kalau jumpa orang yang kita rasa, ya Allah, berdebarnya rasa malu-malu, takut-takut, itu cinta tau.
1: Itu lain. Itu debar tu lain. Itu debar tu tak menyakitkan.
0: Ya. Tak menyakitkan. Itu menyeronokkan. Kita akan rasa rindu tau.
1: Ya, betul tu. Okey, itu antara perkongsian kita untuk info set kita pada pagi ini.
0: Ya, betul. Kejap dia lagi nanti kita nak tengok siapa yang baca berita radio. Anda boleh terus saja jawab di Facebook National FM Sentiasa di Hati.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik, jom. Kita dengarkan terus lagu ini, Habibillah.
1: Cantik.
0: Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ni. Waktu sekarang dah pun 6.49, hampir 6.50 minit pagi.
1: Baik.
0: Jadi Nazri, macam biasalah kita nak persilakan anda untuk terus saja meneka di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ni eh.
1: Okey, boleh masuk, follow, like dan juga share.
0: Ya, betul.
1: Ada wajahnya penyampai berita kita.
0: Haa.
1: Yang anda boleh teka sekarang.
0: Jadi macam biasalah pada hari ni kita akan terus saja berikan hadiah ya untuk anda. Sebuah tumbler. Dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy lah eh.
1: Okey.
0: Okey, memang ramai dah pun muncul tapi syaratnya belum lagi kami keudarakan. Jadi boleh terus saja masuk sekarang ni di Facebook ya, Nasional FM Sentiasa di Hati eh.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kita bersiap sedia untuk terus saja kita kira untuk isyaratnya. Boleh terus saja masuk, ready semua.
1: Jom. Sekarang juga.
0: Okey, baik. Jadi kita kira 5.
1: 4.
0: 3.
1: 2.
0: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang. Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah.
1: Baik.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami. Okey, baik. Siapa yang pertama pada pagi ini, Nazri, eh?
1: Okey, yang pertama pada pagi ini iaitu Muhammad Fazil. Dia Lok Fazilah Norafika.
0: Okey, baik. Jadi itu antara benchmark kita ya pada hari ini. Baik, kita ada Siti Salwa, Fazilah Norafika. Ya, Ruhaida Kadir, Fazilah Norafikah, Nurhaini, Aminur Azam, Marinawati, Fazilah Norafikah.
1: Ya, betul tu. Sebab tu Zeti Zita, Siti Nur, Dati Zaidi, Sunati Kamarudin, Nak Lok Khairu Azan Arba, Nordin Ma'isa, Izami Nasir, Fazilah Daud, Nak Lok Aminur Azam.
0: Baik, kita ada Mokju Julagani, Fazilah Norafikah, Jamilah Othman, Nak Lok Khairul Azwan Arba, Nadrin Ma'ir. Siti Nur Dati Zaidi, Jamilah Othman, Khairul Azwan Arba, Kawasaki The Best, Nak Lok Siti Nur Dati Zaidi.
1: Okey, Sunati Kamarudin, Khairul Azan Arba, Ma'isa, Nak Lok Izami, Fazilah Daud, Aminur Azam, Nadiaz. Nak Lok Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey, baik, kita ada Muhammad Ashraf, Nak Lok Izamin Nasir, Dayang Hawa, Kak Dayang, Izamin Nasir, Rahim Eiko, Nak Lok Khairul Azwan Arba, Muhammad Fazil, Fazilah Norafika.
1: Okey, Hairuni Gani, Izamin Nasir, Khairullah Ibrahim, Khairul Azwan Arba, Nur Emma, Siti Nur Diati Zaidi, Nur Adila, Siti Nur Diati Zaidi, Faizal Abdul Aziz, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Muhammad Ali, Hanafiah Mat, Khairul Azwan Arba, Abis Shah Ganu Kita, Nurul Zahira Razi, Sawa Kita AG, Siti Nur Diati Zaidi, Zeti Zita, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, Helmi Noh, Nalo Izami Nasir, Hamsina Sinar, Amin, Nur Yanti Abdul Sharif, Afendi, Azila, Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey, baik. Kita ada Sunarti Kamarudin, Nalo Khairul Azwan Abah, Nadir, Siti Nur Dati Zaidi, Hairuni Gani, Nak Lok Izami Nasir, Nur Emma, Siti Nur Dati Zaidi, Nur Adila, Siti Nur Dati Zaidi.
1: Okey, Lia Zalia Azwan, Nak Lok Afendi Berkarim, Aniza Samik, Khairul Azan Arba, Mokju Norafika, Kak Mun, Khairul Azan Arba.
0: Okey, Helmi Noh, Nak Lok Izami Nasir, Hamsinar Sinar, Aminur Azam, Nur Yati Abdul Sharif. Ya, Nak Lok Afendi Abdul Karim, Fizan Othman, Norafika.
1: Okey, Ana Morni, Aminur Azam, lepas tu Man Said dari Lenggu, Nak Lok Siti Aisyah, Masya Saleh, Hamami Yusof, lepas tu Asri Abdul Latif, Nurul Zahirah Razi.
0: Okey, Suhaimi Amy, Nak Lok Norafika, Ana Morni, Aminur Azam, Mat Said, dah tadi lah eh. Terima kasih banyak-banyak, Muhammad Asri, Nurul Zahirah Razi.
1: Okey, Aimin Staff, Nak Lok Aiman. Lepas tu kita ada Jamilah Othman, Khairul Azan Arba, Nur Zaiti Akmar.
0: Ya.
1: Khairul Azan Arba.
0: Okey, baik. Awak Nazri, awak pilih siapa
1: saya
0: pada hari ini?
1: Hari ini Nak Lok iaitu Aminur Azam.
0: Okey, baik. Saya Nak Lok Nurul Zahira Razi.
1: Okey. Boleh. Aminur Azam, Nurul Zahira Razi.
0: Nurul Zahira Razi buat video story, video atau Insta story kami.
1: Laju. Luncur eh.
0: Baik. Jadi macam biasa jawapannya tepat jam 7 pagi Nazri.
1: Baik, jom.
0: Jadi anda boleh terus saja dengarkan juga di Facebook Live Nasional FM Sentiasa di hati.
1: Okey, jom kita nak lock.
0: Okey, baik. Kita nak lock sama-sama. Nurul, Zahira, Razi ready. Awak tengah buat video sekarang ni. Mm-hmm. Okey, baik. Kita nak lock, Nazri.
1: Okey, jom kita lock sekarang.
0: Okey, sebut sama-sama tau.
1: Satu.
0: Dua.
1: Tiga.
0: Lock. Okey, baik. 7 pagi kita akan dengarkan jawapannya.
1: Baik, baik.
0: Okey, baiklah. Jom. Ya, kita dengarkan terus lagu ni, Nazri.
1: Baik, lagu apa tu?
0: Adik saya abis sore.
1: Bere.
0: Maksudnya adik...
1: Adik saya abang seorang.
0: Saya ni sayang awak seorang.
1: Adik. Saya lah, adik tu adik lah.
0: Oh, maksud adik saya lah. Oh, yelah. Okey, baik. Jom layan terus Nasional.
1: Pagi.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM. Mewakili warga kerja RTM, kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.

0: Sewa premis kerajaan dikurangkan, ringankan beban peniaga. My KLIA dan My Putrajaya MTC tawar tambang lebih rendah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan berita baik untuk peniaga kecil bagi membantu usahawan yang terkesan dengan krisis bekalan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kadar sewa premis semua agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan dikurangkan mulai bulan ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan. Saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan bayaran pendahuluan RM200 sehektar bakal diterima 240,000 pesawah berdaftar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Menurut beliau, bayaran pendahuluan berkenaan mengambil kira keperluan pesawah yang memerlukan modal awal termasuk kos menyewa jentera untuk kerja pembajakan.
1: Di kalangan sawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menggesa pelaksanaan operasi pembenihan awan disegerakan bagi menangani kekurangan air susulan kemarau panjang khususnya di utara Semenanjung. Beliau berkata tentera udara diraja Malaysia mempergiat operasi di kawasan terjejas dengan sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memastikan bekalan air pertanian khususnya sawah padi terus mencukupi. Pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Menurut Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan A4, Mansur Hussein, inisiatif itu amat diperlukan ketika berdepan keadaan cuaca panas selain terkesan dengan peningkatan kos jentera pertanian.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ini sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia itu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ini tak dapat, kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan buleh padi itu. Jadi kita harap sangatlah bantuan ni daripada pihak kerajaan ni.
0: Mansur Hussein. Inisiatif kerajaan itu turut disambut baik oleh peniaga. Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata, langkah menurunkan kadar sewaan premis perniagaan milik semua agensi kerajaan itu dapat mengelakkan peniaga kecil terus terbeban dengan tunggakan bayaran sewa kepada pihak berkuasa tempatan.
3: Saya juga dimaklumkan ramai juga peniaga-peniaga yang hari ini terhutang kepada BBT yang tidak mampu untuk membayar sewa. Contohnya, dia lihat ada yang My Kiosk baru-baru ni yang di mana KPKT memberi My Kiosk dan ada setengah-setengahnya tidak mampu nak bayar. Kita mohon supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan agar kadar sewa premis yang dipilih oleh PBT ini dapat diturunkan kepada 50%.
0: Datuk Seri Rosli Sulaiman. Berita seterusnya. Usaha mengurangkan kos sara hidup pengguna pengangkutan awam diperkenalkan melalui Pas Perjalanan Bulanan ERL, My KLIA dan My Putrajaya Monthly Travel Card MTC menawarkan tambang lebih rendah kepada pengguna tetap. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan inisiatif itu selari aspirasi madani dan respons proaktif terhadap krisis bekalan global.
4: Jadi ini satu penjimatan yang kita harap dapat membantu warga kerja. Yang keduanya juga sebagai respons terhadap apa yang sedang berlaku di Asia Barat, kerana kita di peringkat kerajaan ingin menggalakkan penggunaan angkutan awam. Yang keduanya juga ingin mengurangkan penggunaan minyak.
0: MyKLIA MTC diwujudkan khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala MyPutrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan itu dijual sejak bulan lepas hingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan sehingga 31 Julai. Dalam hal lain, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara dijangka menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menurut beliau, MyNICE bakal dilaksanakan September ini mempercepat proses pemeriksaan penumpang hingga 5 saat.
5: So itu besar maknanya, sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam pemeriksaan bagasi bagi memastikan tiada kemasukan barangan terlarang seperti dadah dan senjata. Pelaksanaan sistem tersebut telah dimulakan di KLIA Terminal 1 dengan lebih 60 lorong autogate disediakan. Tambah beliau, operasi pemeriksaan kini dilaksanakan secara lebih sistematik berasaskan dua prinsip utama iaitu saringan dan pengisihan. Konflik Asia Barat, Iran menegaskan Selat Hormuz sebagai garis merah negara itu, sekaligus memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat agar tidak mencabar hak Tehran di laluan strategik berkenaan. Ahli Parlimen Iran, Manuchehr Motaki, menegaskan Tehran tidak akan berkompromi dalam mempertahankan Selat Hormuz walaupun berdepan risiko tercetusnya konflik baharu. Langkah terbaik bagi Washington ialah berundur daripada konflik terbabit. Terdahulu, Iran melepaskan beberapa tembakan amaran ke arah kapal tentera laut Amerika yang cuba melalui Selat Hormuz, selat tersebut. Sementara itu, 51 kapal komersial yang cuba memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran telah diarah berpatah balik oleh Amerika atau kembali ke pelabuhan bawah sekatan maritimnya. Demikian menurut kenyataan Markas Pemerintah Pusat Amerika CENTCOM. Sejak 13 April lalu, Washington telah menguatkuasakan sekatan yang menyasarkan trafik maritim Iran di Selat Hormuz. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap sekatan Tehran ke atas kapal melalui perairan berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata tentera Amerika perlu menjalankan satu misi ke Iran bagi mendapatkan aset nuklear milik Tehran. Beliau dipercayai merujuk kepada kira-kira 453.6 kilogram uranium diperkaya yang dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan tapak nuklear Iran semasa serangan Amerika Israel pada Jun tahun lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengesahkan bahan terbabit berada di bawah runtuhan tanpa rancangan segera untuk mendapatkannya semula. Trump mendakwa Washington telah memusnahkan keupayaan nuklear Tehran. Sukan bola sepak, menjelang kejohanan Kelab ASEAN ACC, JDT menentang Buriram United FC. Kedua-dua pasukan dijangka berdepan perlawanan sengit pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Ketua jurulatih JDT Sisko Munios berkata, pemain Harimau Selatan perlu mengekalkan fokus yang tinggi khususnya dalam mengawal permainan ketika bertahan dan menyerang. Mereka juga perlu memberi tekanan kepada pihak lawan seawal minit permainan. Sementara itu, satu lagi saingan separuh akhir ACC bakal menyaksikan pertembungan antara Selangor FC dengan wakil Vietnam Nam Dinh FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ketua jurulatih Selangor FC, Kim Panggon, mengharapkan anak buahnya memanfaatkan kelebihan bermain di gelanggang sendiri untuk merakamkan kemenangan sebelum turun ke perlawanan timbal balik di Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. C sewa premis kerajaan dikurangkan, ringankan beban peniaga. MyKLIA dan MyPutrajaya MTC tawar tambang lebih rendah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami 7.15 minit pagi. Jadi, fikah yang baca.
1: Betul.
0: Allah Akbar.
1: Yeah? Fikah yang baca dan pemenangnya hari ini kita bagi clue adalah lelaki.
0: Ya, yeah, betul. Ini antara peneka pertama. Betul? Dan rezekinya terus tepat tau.
1: Alhamdulillah.
0: Maksudnya kita dah tak tengok, dah tak cari dah yang peneka yang kedua, yang ketiga. Dan inilah dia pemenang yang paling pantas dan tepat. Yang akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy ni, eh.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Baik. Peneka Fazila dan Rafika, kita nak umumkan sekarang.
0: Okey, baik.
1: Pemenangnya pada hari ini, tahniah kita ucapkan kepada
0: Muhammad Fazil. Okey, Muhammad Fazil.
1: Tahniah.
0: Jadi tahniah diucapkan. Jadi macam biasalah, boleh terus saja hantarkan alamat rumah dekat nombor ni, eh.
1: Betul tu. Fazil, sekarang WhatsApp nama penuh dan juga alamat rumah di nombor 013-822 6962.
0: Okey, baik. Jadi baik, siapa-siapa yang belum lagi menang, jangan risau, esok ada lagi.
1: Ada sampai hari Jumaat.
0: Betul, tak ada masalah, ya. Yeah?
1: Yeah.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa juga, ya, kita nak kongsikan untuk semuanya berkenaan dengan inisiatif ni.
1: Baik.
0: Inisiatif My KLIA Monthly Trouble Quad MTC dan My Putrajaya MTC bantu ringankan kos sara hidup rakyat, di mana menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, langkah ini selari aspirasi madani serta sebagai respon proaktif terhadap krisis bekalan global.
1: Okey, MyKLIA MTC ditawarkan secara eksklusif kepada rakyat Malaysia yang bekerja di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan Terminal 2, manakala MyPutrajaya MTC dihaskan kepada penjawat awam yang bekerja atau menetap di Putrajaya dan juga Cyberjaya. Dan ini merupakan langkah penjimatan yang diharapkan dapat membantu warga kerja selain menjadi respon terhadap situasi semasa yang berlaku di Asia Barat.
0: Baik, dan pada masa yang sama, kerajaan ini berhasrat tau untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam serta mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api, eh.
1: Betul tu. Dan MyKLIA MTC menawarkan tambahan lebih rendah tau. Khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala MyPutrajaya MTC memudahkan pejabat awam berulang-alik dengan kos yang lebih jimat.
0: Dan untuk makluman semua, pas bulanan ini dijual mulai 24 April hingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan antara 1 Mei hingga 31 Julai.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi itu info yang kita kongsikan untuk semuanya. Jadi untuk makluman semuanya, kejap je lagi nanti ni, Nazri.
1: Okey, mengenai apa tu?
0: Kita nak kongsikan ni. Sesuatu yang tak pernah difikirkan oleh kita ni.
1: Baik.
0: Allahu Akbar. Saya dah letakkan videonya tau. Dia ni comel.
1: Baik.
0: Sangat comel. Dan ramai yang suka tau.
1: Okey. Memang suka, memang comel, memang cantik. Boleh tengok sekarang ini
0: tapi,
1: di Facebook.
0: Ya, betul. Tapi orang kata jawatannya tu.
1: Jawatan dia kenapa?
0: Dia ada jawatan tau. Iya.
1: Ada jawatan dia.
0: Jawatan apa? Kejap je lagi nanti kami kongsikan untuk semuanya lah, eh.
1: Okey.
0: Okey, jadi boleh terus saja bersama dengan kami. Inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama dengan kami hingga pada pagi ni. Jadi 7.22 minit pagi. Jadi Nazri, baik, siapa-siapa peminat kucing ni boleh terus saja tengok di Facebook ini yang kita nak ceritakan untuk anda .
1: Okey.
0: Allahuakbar.
1: Ceritanya yang mana ada seekor kucing ini. Uh-huh. Katanya selama 20 tahun.
0: Uh-huh.
1: Kucing 20 tahun.
0: 20 tahun tau. Bayangkan ada kucing ni selama 20 tahun apa? Macam biasa 20 tahun dekat rumah.
1: Okay.
0: Kita jaga dia. Tapi ini tidak ya.
1: Betul.
0: Seekor kucing ni pernah menjadi datuk bandar.
1: Bayangkan jadi datuk bandar tau. Kucing.
0: Ya. Kucing jadi datuk bandar di Alaska. Anda boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Okey.
0: Bayangkan anda di sebuah pekan kecil bernama Talkeetna. Terdapat satu kisah unik yang kedengaran seperti jenaka tetapi benar-benar berlaku.
1: Yeah.
0: Semuanya bermula sekitar tahun 1997.
1: Okey. Pada waktu itu, komuniti tempatan bergurau dengan mencalonkan ataupun satu idea, iaitu mencalonkan seekor anak kucing bertuan yang bernama Stop the Cats sebagai datuk bandar.
0: Datuk bandar dan Nazri.
1: Asalnya dia bergurau.
0: Bergurau saja.
1: Penduduk dekat situ mereka bergurau-gurau saja.
0: Ya, namun hakikatnya Talkeetna ni bukanlah bandar yang diperbadankan dan tidak mempunyai jawatan datuk bandar rasmi.
1: Bergurau saja.
0: Ya, namun hakikatnya Talkeetna ni bukanlah bandar yang diperbadankan dan tidak mempunyai jawatan datuk bandar rasmi. Jadi pelantikan staff ni hanyalah simbol

0: sebagai Datuk Bandar Kehormat. Anda bayangkan.
1: Dia ni menjadi maskot komuniti dan tarikan utama pelancong yang datang dari seluruh dunia hanya untuk melihatnya.
0: Betul tu.
1: Dan juga dia ada pejabat rasmi tau.
0: Ada juga.
1: Dia ada pejabat rasmi seekor kucing. Jadi staffnya sering ditemui di Netflix Store yang secara tidak rasmi dianggap sebagai pejabatnya. Anda boleh terus saja tengok. Itu pejabatnya.
0: Betul. Ada pejabat yang telah pun disediakan. Kalau nak berjumpa dengan staff, kena pergi ke pejabat dia.
1: Ya, betul.
0: Okey, pada setiap petangnya pula, staff ini akan mengunjungi restoran West Rib Pub and Grill.
1: Ya.
0: Okey, dan di situlah dia biasanya akan berehat dan akan melayan pelawat yang ingin bergambar dengannya. Dan pada selain itu juga, waktu-waktu lain dihabiskan dengan tidur sepanjang hari.
1: Ya.
0: Dia ikon.
1: Ya.
0: Dia ikon dan dia Datuk Bandar.
1: Datuk Bandar.
0: Suka hati dia lah.
1: Ya, betul. Keberadaannya telah menarik minat berpuluh-puluh pelancong setiap hari.
0: Baik, baik.
1: Hingga menerima kad dari seluruh dunia. Walaupun tiada mesyuarat atau polisi, kehadiran staff ni menjadikan bandar kecil itu terkenal dan juga unik.
0: Okey. Baik, cerita ini juga ada beberapa cabaran tau yang dilalui oleh staff ni. Dia pernah melalui detik mencemaskan yang mana kucing ini pernah diserang anjing sehingga cedera serius. Dan beberapa kali juga dilaporkan hilang. Namun setiap kali berlaku insiden, seluruh komuniti akan bekerjasama mencari seolah-olah mereka menjaga seorang pemimpin yang sebenar.
1: Ya.
0: Subhanallah.
1: Allahu Akbar. Bayangkan Azri, menjelang akhir 2016, staffs ni sudah kurang merayap di luar.
0: Okey, baik.
1: Jadi sebahagian waktunya banyak dihabiskan di rumah dan dijaga oleh keluarga pemiliknya.
0: Okey.
1: Jadi pada Julai 2027.
0: Kenapa tu?
1: Staffs ni menghembuskan nafas terakhirnya. Di usia sekitar 20 tahun.
0: Betul.
1: Satu usia yang panjang bagi seekor kucing.
0: Itu betul. Kucing tak lama hidup. Sekitar dalam 20 tahun, 24 tahun kan.
1: Allahu Akbar.
0: Dan yang menarik juga pemergiannya memberikan kesan besar kepada penduduk tempatan, kerana ia bukan sekadar sebagai hawa peliharaan, tetapi staff ini telah pun menjadi simbol kebersamaan komuniti mereka.
1: Ya, betul. Dan staff ni ataupun kucing ni dikebumikan secara pribadi tau.
0: Baik.
1: Oleh pemiliknya, dan lokasi kuburnya tidak didedahkan tau Nazrim. Kepada umum bagi menjaga privasi keluarga serta mengelakkan kawasan itu menjadi terlalu sesak dengan pelawat. Dirahsiakan di mana?
0: Di mana tempat
1: kuburnya?
0: Okey. Dan sehingga ke hari ini, apabila staff dah pun mati ataupun meninggal dunia, dia meninggalkan legasi yang mana pelawat yang datang ke Takitna ini akan singgah di pejabat staff tau. Tempat yang mana staff ini berada untuk mengambil gambar dan juga untuk mengenang kisah yang cukup unik tersebut.
1: Okey, bayangkan anda.
0: Baik.
1: Bagi mereka yang berada di kawasan tersebut, kehilangan staff ni bukan sekadar kehilangan haiwan peliharaan, tetapi tau Nazri,
0: baik,
1: kehilangan simbol kebersamaan dan identiti bandar mereka.
0: Betul tu.
1: Allahu Akbar.
0: Okey.
1: Jadi anda boleh terus saja tengok, itulah dia Datuk Bandarnya.
0: Datuk
1: seekor
0: Bandar.
1: Kucing tau.
0: Betul. Ia dilantik bukan secara sengaja. Dan ianya telah pun menjadi ikon lah di bandar tersebut.
1: Alhamdulillah. Yes. Okey, ini satu kisah yang kita kongsikan untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja komen, siapa-siapa peminat kucing boleh terus saja ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
0: Okey, cantik.
1: Allahu Akbar. Jom kita dengarkan terus lagu ini, macam cantik, macam comel.
0: Ini yang paling sesuai. Kucing ni cantik, kucing ni pun comel.
1: Comel kan?
0: Peminat kucing, sila masuk sekarang.
1: Boleh komen. Jadi inilah dia Nasional.
0: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami ya semestinya pada waktu ini. Jadi kita tadi kongsikan tahukah anda berkenaan dengan seekor kucing yang dilantik sebagai Datuk Bandar ni Nazri eh.
1: Okey, komen-komen yang ada dekat sini ramai dah mula masuk. Saya pasti ini peminat-peminat kucing ni.
0: Ya.
1: Okey, Masya Saleh kata Allahu Akbar. Betapa mulanya si Oyin ini. Di hati tuannya nama pun cantik.
0: Okey, bayangkan anda. Ini Adi Sumindar Miswan ni. Umur kucing kalau 20 tahun bersama dengan 96 tahun.
1: Betul.
0: Umur manusia. Jadi lamalah Datuk Bandar kucing ni berkhidmat. Terima kasih Adi.
1: Okey. Si Sawa, Datuk Bandar kerja makan dan tidur is real katanya. Yalah kucing kan.
0: Ya. Yeah. Zurama Riba dia kata hanya boleh dia kata hanya wow, wow, wow.
1: Memang wow lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab apa tu? Sebab kucing ni diambil bukan saja Datuk Bandar tapi jadi ikon juga.
0: Ikon. Sebab apabila dilantik menjadi Datuk Bandar ni, ramai pelancong seluruh dunia datang. Jadi mereka nak jumpa dengan Datuk Bandar kucing ni. Jadi itulah. Yeah. Anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Dia ada pejabatnya. Betul. Pada-pada petang dia boleh berehat tau. Dia pergi dekat sebuah kafe. Itulah tempatnya. Anda boleh tengok di Facebook. Itulah lokasi Datuk Bandar kucing ni. Dia berehat tau.
1: Okey, Rosie Safi kata apa tau? Kucing berusia lama ni mesti faham apa yang orang cakap dengan kucing. Betul. Kucing ni macam Sonic kata-kata tadi lah.
0: Ya.
1: Dia akan dekat. Kalau dia faham dengan kita, dia akan dekat.
0: Ya, macam saya tak berapa. Saya okey je dengan kucing. Tapi taklah tu. Dia akan datang tau kucing ni.
1: Ya.
0: Dia saja tak bermanja-manja
1: Sebab dia tahu manusia tu macam mana.
0: Ya. Okey, baik. Okay. Jadi macam biasa Nazri, kita dah ada rakan kita untuk laporan trafik. Fatima.
1: Wah, ini pun manja juga ni.
0: Ya. Yeah.
1: Manja orang dia.
0: Manja, cantik orangnya.
1: Kecil molek orang dia.
0: Ya, yeah. Pernah ke udara bersama dengan kita tau.
1: Betul.
0: Pernah datang ke konti ni cantik orangnya.
1: Betul, Sonny.
0: Allah, Allahu Akbar.
1: Dah punya ke ya?
0: Dah punya ke? Cuba jawab Fatima, awak dah punya ke? Okey, jom kita dengarkan laporan.
1: Traffic.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Rabu 6 Mei 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai menuju ke Pulau. Di Lebuh Plus E1, trafik perlahan dari Pematang Pau ke Perai dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Beralih ke bahagian timur, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8. Seterusnya di bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan dari Putra Mahkota Kebangi, manakala trafik sesak menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur. Menuju ke Sempadan Negara, di Tambah Jauh E2 dan Link 2 E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV E1, perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kestas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Ili E6, perlahan dari Putrajaya ke Sifil. Di Lebuh Raya Kesagak E7, perlahan dari Tuhun Sion ke Taman Konak. Cuaca juga dilaporkan hujan di lokasi. Di Lebuh Raya Besraya E9, trafik perlahan dan bertalik arus dari UPM ke Susur Jalan Sungai Besi. Trafik juga perlahan dari Plaza Tolok U ke Susur Jalan Istana. Di Lebuh Raya NP E10, sesat dari Pantai Dalam ke Angkasapuri dan perlahan dari Kuala Lama ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dan bertalik arus dari Pucuk Utama ke SS2 dan perlahan dari Pencalai ke TTDI. Di Lebuh Raya LKSA E13, perlahan dari Alam Impian ke Bandar Shah Alam dan Plaza Tun Sri Muda ke Lebuh Raya Kesas. Di Lebuh Raya BK E15, berikutan kemalangan di kilometer 12.1 arah barat dari Linas ke Kubang Semang, lorong motosikal terhalang, trafik juga dilaporkan melalui perlahan. Di Lebuh Raya Sek E18, dijangkakan kelewatan dari Sungai Ramai ke Unitank. Di Lebuh Raya Max E20, perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21, trafik mulai sesak dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Arah. Di Lebuh Raya E33, trafik perlahan dari Kriuk ke Sentul Pasar. Terdapat juga maklumat awal di kilometer 11.3 arah barat dari Hillview ke Sentul. Lorong kadang dan tengah dilaporkan terhalang dan menyebabkan trafik sesak di lokasi. Dan akhir sekali ini, di Lebuh Raya GCA 35, perlahan dari Plaza Tu Bukit Jutong ke persimpangan Jalan Mofoid dan sesak dari Kuang ke Plaza Tu Rawang Selatan. Pengguna dinasihatkan untuk melancang perjalanan anda dengan teliti, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik. Sila simak bagi kad tersinggung, smart tag dan RFID anda. fokus pada pemanduan dan awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka dengan keadaan sekeliling. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan yang luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LLM Infotrafik dan Facebook Lembaga Liburan Malaysia. Atau anda juga boleh muat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Siti Timah yang masih single melaporkan dari Pusat-Pusat Trafik Lembaga Liburan Malaysia. Kembali bersama 3 Suara, Sonic dan Nazri dan Signal FM. Sekian, terima kasih.

0: Okey baiklah. Jadi kepada semuanya, jangan lupa jaga kesihatan kita, kurangkan aktiviti luar sebab keadaan cuaca kita tak menentu. Kalau panas terlampau panas ya.
1: Betul, panas-panas, hujan lebat. Kena jaga diri, kesihatan.
0: Kesihatan kita lah Okey baik. Jadi kita ke ruangan seterusnya iaitu tular ni Nazri, masya-Allah. Saya percaya setiap daripada kita memang berhajat untuk menunaikan haji.
1: Ya betul sekali.
0: Nazri ada rasa itu.
1: Insya-Allah.
0: Masya-Allah, kita semua ni ada tau.
1: Betul, sama-sama kita doakan semoga kita dapat menunaikan ibadah haji
0: Allahu akbar
1: Okey.
0: Okey, ni satu kisah yang sebenarnya rezeki.
1: Betul.
0: Ini orang kata rezeki. Mm-hmm. Baru dia berusia 18 tahun, seorang anak ini telah pun tunaikan haji sendiri tau.
1: Ya.
0: Bukti didikan dan perancangan awal ibunya sangat sangat berbaloi ni.
1: Betul tu. Okey, ceritanya ada seorang remaja ini yang bernama Yusuf Azman.
0: Mm-mm.
1: Yang merupakan bekas pelajar matap tentera diraja, yang mana telah pun berjaya melakar satu kejayaan dan juga pengalaman yang cukup bermakna oleh perancangan ibu bapanya yang mendaftarkannya dengan lembaga tabung haji sejak dari kecil lagi.
0: Bayangkan anda, sejak kecil ibu ayahnya dah pun menabung dekat lembaga tabung haji. Jadi menurutnya pendaftaran awal itu akhirnya membuahkan hasil apabila namanya terpilih pada musim haji kali ini.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM, beliau adik ni telah pun di interview.
1: Betul.
0: Oleh sahabat kita yang sedang membuat salam Baitullah.
1: Betul.
0: Di sana. Betul. Ini saya ambil bahannya dari berita RTM tau.
1: Okey. Baik, dan menurutnya lagi pendaftaran awal itu akhirnya membuahkan hasil. Dan walaupun pertama kali menjejakkan kaki keluar negara tanpa ditemani keluarga tau, Yusof mengakui tidak berdapat cabaran besar, apatah lagi pengalaman tinggal di asrama. Semua ini banyak membantu dan juga membentuk jati dirinya. Pergi sendiri ke Mekah tau. Ibu bapa tak ikut ni.
0: Tak ikut, dia sendiri tau.
1: Dia sendiri pergi.
0: Ini Yusof kata,
1: baik,
0: saya tak terlalu gemetar. Mungkin sebab sebelum ini saya bersekolah asrama. Jadi sudah biasa berjauhan dengan keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma dia kata, ini pengalaman baru sebab pertama kali keluar negara. Seorang diri, dia pertama kali keluar negara. Dan terus dapat menunaikan haji
1: Amin.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, Yusof ni dia anak keempat daripada 6 adik-beradik. Dan perbezaan usia dengan rakan sebilik sebagai satu peluang terbaik lah untuk menimba ilmu. Dan ini merupakan satu peluang juga untuk Yusof ni belajar ni. Bagaimana berada di luar negara. Dan lebih menarik lagi, amalan menabung sejak kecil ni yang disukai oleh ibu bapanya antara faktor penting lah dapat ke tanah suci.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dia kata ini Yusof ni, dia ada simpan duit sendiri seperti duit raya dan sekolah yang dia dapat, dia tak belanja. Dia kata mak memang banyak membantu sejak awal dengan memasukkan simpanan dalam akaun tabung haji. Dan mak dia pesan jaga diri, jaga solat dan banyakkan ibadah di tanah haram. Betul. Allahu Akbar.
1: Okey. Dan untuk maklumat semua juga, Yusof ni dia berucapan terima kasih dan penghargaan lah yang tak terhingga oleh kedua ibu bapanya atas segala pengorbanan. Dan kerana itulah beliau berjaya untuk menaikkan rukun Islam kelima pada usia yang cukup muda, 18 tahun.
0: Allahu Akbar.
1: Okey.
0: Selepas menamatkan ibadah haji, beliau menyimpan hasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi, termasuk di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun program matrikulasi lah
1: Betul tu.
0: Allahu
1: Akbar. Jadi kalau anda ada anak-anak kecil, bolehlah untuk menyimpan di tabung haji. Dapat anak-anak tu pergi tanah suci. Dan apa yang dimaksudkan oleh Yusof juga lagi, bahawa beliau ni di tanah suci bertuah tau kerana menerima layanan baik daripada rakan sebilik yang banyak membantu beliau sepanjang berada di tanah suci.
0: Allahu Akbar. Dan juga Yusof ni pernah juga nyatakan dia sarankan ibu bapa buka akaun Betul. Tabung haji untuk anak-anak sejak kecil. Mm-hmm. Jadi awal daftar lagi cepat peluang untuk kita pergi menunaikan ibadah haji ni.
1: InsyaAllah.
0: Allahuakbar.
1: Jadi kepada baiklah untuk bapa yang mana anak yang masih kecil. Daftar sekarang ke tabung. Simpan sikit-sikit pun tak apa.
0: Allahuakbar lah. Betul-betul lah. Tengok baru je berusia 18 tahun. Mm-hmm. Telah pun berpeluang untuk menunaikan ibadah haji. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook, inilah wajah adik Yusof ni yang kalau kita tengok wajahnya, Masya Allah Nazri kan.
1: Suci,
0: tenang, Allah. Masya Allah, Allahu Akbar lah
1: Betul.
0: Jadi boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini, Haji Menuju Allah.
1: Bagi mereka yang akan ke Tanah Suci, Dhuyufur Rahman, semoga selamat kembali, selamat pulang insyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi kita terus saja layan Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami. Ya, pada waktu ni 7.51 kita kongsikan satu kisah luar biasa adik Yusof ni. Antara mereka terpilih masih lagi muda ni, berusia 18 tahun, tunaikan haji. Ini Zura Mariba ni, alhamdulillah syukur nikmat rezeki Allah, siapa yang tahu kan.
1: Betul Sony.
0: Semoga kita sampai ke tanah suci ini. Amin semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Okey, lepas tu kita ada satu rekomen ni daripada Masya Salih. Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan dapat menunaikan ibadah haji di usia muda. Siti Salwa kata, macam sepupu saya dulu pun pergi haji ikut mati bondanya. Haji muda perempuan, Mastura namanya. Alhamdulillah.
0: Allah. Marina Wati, dia kata semoga Allah permudahkan segalanya buat adik Yusof dan mendapat haji yang mabrur.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Amin.
1: Langsung ya. Ismail, tanya. Do you for Rahman, pihak Karim, bagusnya ibu bapa dia, tanya kami ucapkan.
0: Allah Akbar lah.
1: Baik.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada Firhad Karim. Baik, dia kata selamat pagi, selalu dengar suara kita ni. Terima kasih. Hari ni berjaya juga masuk live, tengok siapakah kita ni. Sonic ni, Nazri ni. Selamat pagi dengar suara.
1: Alhamdulillah.
0: Dia kata mantap, elok diorang ni.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih tau. Okay. Allahu Akbar.
1: Berikan komen anda lagi, adik kita ni pergi ke tanah suci seorang-seorang.
0: Betul.
1: Berkat mak ayah menabung sejak anak tu dah kecil.
0: Jadi ini antara perkara yang kita nak kongsikan untuk semuanya, siapa yang ada anak ni kan. Apa kata bermula sekarang menabunglah.
1: Betul.
0: Jadi tengok, inilah hasilnya, kisah ceritanya. Di usia 18 tahun, inilah dia dengan izin Allah.
1: Betul.
0: Kan, Yusof ni dapat menunaikan haji, Masya Allah.
1: Macam Sonia katakan, dengan izin Allah lah. Mungkin kalau anda belum lagi menabung, usianya pun dah mungkin dah besar.
0: Betul.
1: Tak apa, menabung je tambah haji. Mana tahu kalau dah rezeki dia tu.
0: Betul.
1: Boleh pergi ke tanah suci.
0: Dengan izin Allah juga. Dengan izin Allah. Kita kongsikan semua ni untuk semuanya. Mungkin ada di kalangan kita ni sedang memandu, Allah terfikir, terlupa.
1: Betul.
0: Jadi mana tahu apa yang kami kongsikan ini menyebabkan anda tiba-tiba nak buka tabung ya untuk masa depan anak. Lagi-lagilah ya untuk anak kita mengerjakan ibadah haji ni lah.
1: Okey. Baik.
0: Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi macam biasa Nazri, selepas ini ya kita akan terus saja dengarkan berita 8 pagi. Ada satu lagi video yang kita bawakan untuk semuanya kejap je lagi nanti. Satu video yang sebab ni sebenarnya.
1: Aduhai.
0: Ia berkaitan dengan ibu dan juga ayah juga.
1: Allahu Akbar.
0: Jadi satu inilah dia hero-nya.
1: Baik.
0: Jadi apapun, inilah dia nasional.
1: Pagi. Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

0: Hai, saya Fazura ingin mengucapkan selamat hari RTM yang ke-80. Semoga terus maju jaya. Let's go.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati RTM untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM. Mewakili warga kerja RTM, kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati RTM untuk semua.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 pagi. Usaha meringankan kos sari hidup rakyat, program jualan Rahmah Madani PJRM akan dipertingkatkan di seluruh negara. Kegerapannya pula akan ditambah kepada setiap minggu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bawah KPDN itu menyasarkan sebanyak 30,000 program tahun ini berbanding 25,000 tahun lalu yang akan diadakan di setiap Dewan Undangan Negeri, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih. PJRM menawarkan harga sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Status Malaysia sebagai pengeksport bersih gas asli menjadi nadi utama industri semikonduktor negara. Kelebihan itu menjamin kelangsungan sektor tersebut meskipun berdepan pelbagai cabaran global. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, jaminan sumber tenaga tersebut beri kelebihan kompetitif sekaligus memastikan sektor berkenaan terus berkembang tanpa gangguan bekalan kritikal. Cadangan penggunaan taser gun atau pistol renjatan elektrik sedang diteliti sebagai langkah awal melengkapkan keperluan persenjataan anggota AKPS. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan dasar telah dipersetujui untuk menyediakan kemudahan persenjataan. Pelaksanaannya akan diuruskan dalam masa terdekat. Tujuannya jelas bagi memperkukuh keupayaan kawalan sempadan. Yang berikutan, tugas agensi itu melibatkan risiko yang semakin tinggi. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan. Kesediaan itu menerusi pengaktifan In-Building Solutions IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Menerusi liputan dalaman yang dipertingkat, pengguna bakal menikmati sambungan berkelajuan tinggi yang konsisten termasuk pada waktu puncak. Sebelum ini, 72 lokasi utama dilengkapi IBS termasuk KLIA, KL Central dan beberapa hospital utama seperti IJN dan PPUM. Tentera Darat Malaysia berjaya mematahkan cubaan meluduk masuk 20 ekor lembu dari Thailand di sempadan negara. Pasukan operasi mengesan pergerakan mencurigakan sebuah lori melalui pemantauan menggunakan mini UAV sebelum serbuan dilakukan. Seorang lelaki yang dipercayai warga tempatan melarikan diri dengan meninggalkan kenderaan dan ternakan. Kesemua rampasan bernilai RM225,000 diserahkan kepada pihak kastam untuk tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.